0: ini spesial buat Dokter Coki ya.
1: Ini pinter banget deh. Aku gak perlu nanya, kamu sudah tahu ini spesial buat siapa.
0: Iya,
1: ya kan?
0: Aku kan soalnya anaknya gercep.
1: Ih,
0: ya.
1: Aku membutuhkan banget partner yang seperti ini ya kan. Selebrasi Power Rangers.
0: Dari ini dong, dari ketiduran.
1: Iya benar.
0: Menang pak.
1: Mantap.
0: Lanjut ah.
1: Luar biasa.
0: Dokter Coki.
1: Takut ya anda ya. Lagu muda kita puterin ya.
0: Hidup
1: ya.
0: Eh dia ikutan. Eh ntar. Mini vote ini baca sekarang apa gimana sih?
1: Iya dong yang belum dibaca. Kita tadi tuh ngobrolin satu FM. Anda punya gak sih circle yang kelihatannya tuh hidupnya lurus-lurus aja.
0: Lempeng-lempeng aja. Kan? Kayak semua rencananya dia tuh sesuai apa yang dia pengen gitu loh. Dan terjadi dan terrealisasi.
1: Betul sekali. Ada gak seperti itu?
0: Atau jangan-jangan Anda orangnya.
1: Orangnya. Tadi kan sudah ada pengakuan dari Mbak Ratna. Dia orangnya.
0: Iya. Tadi Pak Agus juga gitu. Yep. Bilang aku loh.
1: Iya padahal itu acting ya padahal. Pak Agus ya. Dan Mbak Anin juga selamat pagi Mbak Anin. Dia juga merasa seperti itu.
0: Iya.
1: Mungkin karena aku merasa apapun masalahnya dijalanin aja pasti terlewati gitu. Orangnya easy going aja
0: semua
1: gitu loh.
0: Semua tergantung mindset.
1: Tergantung betul sekali dan juga selebrasi Power Rangers ya.
0: Mbak Anin makasih ya udah join ya.
1: Oke. Okay.
0: Ini kita bacain sekarang apa gimana
1: bacain
0: sih?
1: Bacain sekarang
0: coba,
1: aja.
0: Udah. Katanya nanti. Oh iya, mini vote dulu sama ini, mau request, baru nanti topik gitu.
1: Tidak perlu dipikirkan ya ampun, udah tenang aja.
0: Saya takut mendobrak
1: gak apa-apa.
0: Norma yang
1: kamu
0: ada di Mutiara Pagi
1: mau
0: loh.
1: Dobrak, kamu mau kayang, mau apa boleh ambil aja.
0: Oke.
1: Mutiara Pagi itu bebas untuk kamu.
0: Oh bebas. Nice, kalau gitu gak usah ngomong sampai jam 10.
1: Enak aja.
0: Di siaran weekend.
1: Enak aja.
0: Nah aku mau baca, jangan ganggu aku mau baca.
1: Oke.
0: Di sini ada... Ada Mei.
1: Halo Mei.
0: Mei. Eh Mei. Ya aku tadi ngeliat namamu Arsari. Aku manggil kamu Arsari, maaf ya. Mei, mau dengerin Every Breath You Take dari The Palace.
1: Oke. Okay.
0: Disiapin ya lagunya ya.
1: Nanti kita siapin ya.
0: Benar-benar. Tapi lagunya lagi viral ya BTW lagu itu ya.
1: Iya benar. Dan kita kaget aja lagu lama ini, lagu yang selama ini, lagu selawas ini. Streamingnya 3 miliar.
0: 3 miliar. Wah, Sting pun terkaget-kaget ya. Apa ini? 3M dari mana nih?
1: Sting pun muntah darah kayaknya melihat ini.
0: Bro, itu lagu dari tahun 80-an bro.
1: Iya bro.
0: Kenapa viralnya baru sekarang bro?
1: Itu masih bertahan di top 100 kayaknya.
0: Bersaing sama ini udah Taylor Swift dong.
1: Iya dong, bersaing dengan lagu-lagu baru dong.
0: Iya betul-betul. Lagunya disiapin ya Arsari ya. Mei. Kemudian juga ada Mama Yuna.
1: Halo Mam Yun.
0: Requestnya Vesselia yang Rangga Cinta.
1: Rangga-rangga cinta, rangga-rangga cinta. Rangga-rangga cinta, sebel. Eh Vesselia, oke.
0: Salamnya semangat aja buat Wibi sama Winda. Terima kasih.
1: Oke.
0: Matika.
1: Halo, ada Latika?
0: Latika.
1: Wow.
0: Morning Kak Wibi dan Mbak Win. Ih kangen ribut yang serunya kalian pagi-pagi.
1: Iya kan.
0: Terima kasih Matika. Request lagunya Rosa yang malam pertama kan ku rasakan. Kalau di circle, oh dia ikutan mini film.
1: Oke okay, baik.
0: Kalau di circleku adalah yang lempeng-lempeng aja, tapi aku gak berani bilang siapanya.
1: Gak apa-apa, gak usah dibilang.
0: Tahu gak lempengnya yang dia maksud tuh apa?
1: Ceritanya gimana?
0: Tiba-tiba beli tanah.
1: Hah?
0: Barang mewah.
1: Wow.
0: Tiba-tiba bangun rumah. Gak pernah terlihat ada kesulitan dalam hidupnya. Setahun bisa 2 kali beli motor. Perasaan duitnya banyak mulu deh.
1: Iya.
0: Mau iri takut kebablasan. Tapi harus stay positif. Biar gak punya penyakit hati yang nyiksa diri sendiri dan bersyukur aja sama Tuhan.
1: Betul sih. Kalau aku sih gak iri ya. Cuma investigasi.
0: Dari mana nih aliran dana ini dari mana?
1: Tetap aja ya kan. Julid.
0: Enggak julid. Kan ini riset.
1: Riset. Betul. Kan sesuatu perlu di riset ya kan.
0: Harus teliti gitu. Aku terjengkal, terjatuh, terjungkal, terseok. Iya. Tapi ujung-ujungnya bisa ternyata tetap berlari. Harus proud sama diri sendiri.
1: Iya dong. Tadi kata Mbak Anin yang penting kalau ada masalah ya dijalani aja.
0: Ya, oke.
1: Okay. Lanjut.
0: Matika terima kasih ya. Iya katanya tetap questioning kan. Silahkan itu investigasi. Atau memang ya lancar aja rezekinya kali ya kan.
1: Rancak banget ya kan.
0: Matika.
1: Ada Siapa lagi
0: di sini? Ada Agus Oki. Requestnya Gigi Paris yang Sailor Song.
1: Alright. Ada Gigi Paris.
0: Ya, okay. Ya kan? Kalau di lingkungan kerjaku yang paling dar-dar-dor ya, karena dengan problematika kehidupan keluarganya. Mm-mm. Ada yang nikah sampai 2 kali, ada yang pisah dengan anaknya. Pokoknya pada unik banget. Ada aja gebrakan teman-teman kantorku ini. Kebalikan sama diriku yang astungkare, satu persatu tujuan tercapai.
1: Luar biasa ya, hidupmu sangat mulus.
0: Lempeng lurus sesuai target.
1: Iya, betul sekali.
0: Makasih ya, Kusoki ya.
1: Dokter Diakanya, selamat pagi.
0: Selamat pagi,
1: dokter. Sama siaran loh buat WW.
0: Iya.
1: Bibi Winda. Seneng sekali mendengar suaranya Kak Winda.
0: Nah, terima kasih, dokter ya.
1: Kalau sama Winda, Wibi langsung jadi pengamat dia, betul sekali.
0: Kenapa sih?
1: Biarkan dia yang lebih banyak.
0: Enggak.
1: Bercerita dan
0: ah, iya lagi. Makanya tuh aku suka worry loh siaran sama kamu kayak kenapa sih? Aku kan siaran weekend tuh kayak ya, siaran weekend tuh lempeng, ngasih tips gitu-gitu aja gitu. Enggak pernah terbongkar privasiku.
1: Colek dikit
0: keluar semua. Aku dicolek dikit banjir loh.
1: Iya kan langsung
0: semua.
1: Banjir.
0: Too much information.
1: Banyak banget kehidupan kayak apa yang terjadi dalam kehidupanmu ya kan. Ada dokter Diakanya kalau di circle saya, ada beberapa yang seperti itu. Maklum ya banyak anak pejabat.
0: Aduh,
1: anehnya banyak orang nyangka saya yang lancar-lancar banget hidupnya. Padahal dramanya banyak banget yang gak pernah diceritain. Tapi apa ini?
0: Tapi membuat saya gak perlu diiriin.
1: Aku tuh mau baca kayak salah bahasa ini ya kan. Kayak bahasa yang salah ya kan emang.
0: Enggak, ya, itu kayak, deh maksudnya ya, gitu
1: tapi,
0: kan ya.
1: Tapi membuat saya.
0: Membuat mungkin ya.
1: Tapi saya enggak perlu diiriin deh. Teman-teman kita yang lancar-lancar ya aja. Yakin kok tiap orang itu ada dramanya. Jadi kita doain aja semuanya jalan lancar.
0: Ya. Okay.
1: Buat sahabat Pengguna FM yang banyak drama hidupnya, yuk semangat lagi yuk.
0: Semangat.
1: Terima kasih itu buat kita juga kan dokter Diakanya.
0: Iya,
1: ya.
0: Karena kita kan memang
1: ya, banyak dramanya.
0: Drama yang terjadi karena orang lain atau drama yang kita bikin sendiri.
1: Iya. Hidup nggak kaya-kaya amat.
0: Dramanya jumpalitan.
1: Berarti mungkin kita adalah
0: orang terpilih.
1: Kaya dengan pengalaman hidup.
0: Boleh. Stay positif, boleh.
1: Itu
0: masuk,
1: toxic positivity banget.
0: Masuk. Hidup mah sial-sial aja, Pak.
1: Iya bener emang.
0: Malang mah malang aja.
1: Iya bener.
0: Tapi boleh semangatnya. Saya suka semangat Bibi hari ini.
1: Itu menyenangkan diri sendiri.
0: Iya gak apa-apa. Boleh masuk.
1: Lanjut.
0: Requestnya tulus teh hijau ya dokter dia ya.
1: Yes.
0: Siapin. Terus ada siapa tadi? Ada Today.
1: Halo.
0: Pagi gitu doang.
1: Oke.
0: Pagi Today. Ada Mbak Niluh juga.
1: Mbak Niluh.
0: Apa kabar? Hore ada Kak Winda katanya. Hihi makasih Mbak Niluh. Hidup pasti gak bakal lempeng aja.
1: Nah.
0: Pasti campur-campur. Susah senang. Silih berganti. Hanya ada yang diungkapkan. Ada yang dipendam sendiri. Yang pasti kemudahan dan keruwetan selalu menyertai kita. Yang penting bagaimana kita menghadapi. Menjalani saja. Kakak-kakak selamat tugas sukses.
1: Sama-sama. Ya kan kayak tidak nyambung ya. Kayak tidak kohesif ya kalimatnya ya. Tiba-tiba lagi yang penting bagaimana kita menghadapinya, menjalani saja kakak-kakak bertugas ya kan, kakak-kakak bertugas kakak ya.
0: Anti klimaks
1: banget padahal udah bagus banget kata-katanya bahwa yang pasti kemudahan dan keruwetan selalu menyertai kita, yang penting bagaimana kita menghadapi menjalani aja gitu.
0: Kakak sama tugas sukses.
1: Iya baiklah Mbak Ari sama
0: terima kasih udah sharing ya. Kalau Monilo berarti ya udah nggak apa-apa, itu emang udah jadi bagian dalam kehidupan kita.
1: Iya benar banget
0: ya
1: sih.
0: Udahlah.
1: Ada makasih siapa ya. Yang belum
0: Lanang.
1: Dibaca
0: Lanang requestnya Aqua yang Dr. John.
1: Oh baik,
0: disiapin ya lagunya ya,
1: nanti kita siapin.
0: Terima kasih Mbak Ayin, tadi requestnya bring it on.
1: Mbak Ayin ya, bring it on. Ya.
0: Lagu siapa tuh?
1: Lagu Michael Surok.
0: Oh.
1: Nomor 2 loh.
0: Lupa maaf
1: ya,
0: loh.
1: Karena emang mungkin gak ada yang request di weekend kan, gak ada orang yang dengerin soalnya.
0: Gak gitu brother. Kamu nanti siaran weekend.
1: Oh iya.
0: Rasain deh.
1: Iya.
0: Udah.
1: Ada siapa lagi nih?
0: Ada siapa?
1: Ada yang belum kita
0: request
1: baca.
0: Request lagu apa? Request sudah bawa tamu.
1: Oh, dia bareng sama
0: ribut.
1: Tamu. Baiklah, kalau begitu selamat bekerja today pagi hari ini. Semoga lancar-lancar aja di jalan.
0: Lancar semuanya, terima kasih udah join ya.
1: Aku mau nyapa dulu yang
0: siapa?
1: Di TikTok pagi hari
0: Boleh.
1: Ini. Kita udah live TikTok sama Tune FM ya.
0: Ya.
1: Ada MC Kak Ica, selamat
0: Hai,
1: pagi.
0: Kak Ica.
1: Yang sudah menonton kita pagi ini. Ada Nick juga, selamat pagi.
0: Hai Nick, selamat pagi.
1: ada Ari juga, Ari 18. Selamat pagi. Hai kamu.
0: Risik.
1: tapi memang kalau kita ngomongin tentang hidup yang lempeng-lempeng aja, yang lurus-lurus aja, yang tampaknya seperti itu Kak Bagus Bayu,
0: hai,
1: yang kalau kita lihat dari sini hidupnya kayaknya bahagia-bahagia aja.
0: Iya loh, kayaknya
1: lempeng-lempeng aja.
0: Semuanya tuh sesuai apa yang dia pikirin, yang dia rencanain. Itu tapi kan itu dari luar ya.
1: Itu kan dari POV-nya kita
0: atau
1: yang memandang.
0: Dari diri sendiri emang ya emang begitu
1: emang
0: hidup saya.
1: Emang begitu kayak Mbak Ratna ya, emang begitu, hidup saya.
0: Mau kelihatannya kayak gimana, mau saya rasain sama aja.
1: Apa itu struggle? Gak kenal aku dengan struggle.
0: Relate.
1: Iya. Halo Dode, selamat
0: Dode.
1: Pagi.
0: Good
1: itu
0: morning.
1: Dia gak pernah ngelihat apa itu struggle.
0: Ih.
1: Hah? Keadaan apa itu?
0: Aduh apa ya?
1: Iya,
0: boleh
1: kan?
0: Dijelasin gak artinya apa tuh?
1: Iya benar. Tapi kalau tadi kata Pak Agus bilang bahwa itu kan yang orang lihat. Sebetulnya hidupku banyak dramanya. Tadi dokter Diakanya juga seperti itu ya.
0: Betul.
1: Benar kan bahwa kelihatannya aja, ya kan?
0: Tapi sebenarnya ada juga drama yang gak diceritain.
1: Tapi aku juga yakin sih, selempeng-lempengnya hidup orang, selurus-lurusnya hidup orang pasti pernah ada guncangan-guncangan, dar-der-dor dalam kehidupan kita.
0: Betul.
1: Paling enggak at least ada di satu masa di mana kita hidupku dar-der-dor banget. No.
0: Iya.
1: Ya kan?
0: Mungkin atau mungkin gini kali, karena dia hidupnya makin lempeng terus, dar-der-dor menurut dia adalah kehidupan yang lempeng itu.
1: Iya gitu, jangan-jangan.
0: Iya.
1: Kenapa hidupku lempeng ya?
0: Iya. Ah, drama ah.
1: Kenapa enggak gitu. Hidupku kayak Winda aja deh gitu.
0: Jujur. Boleh kalau mau dibagi.
1: Kayak bosen banget gitu loh.
0: Aku
1: lempeng-lempeng
0: bisa
1: banget.
0: Bisa gak lempeng aja hidup gue? Bisa gak?
1: Tapi pernah sedar-dedor apa sih hidup Win? Banyak ya?
0: Banyak dan kayaknya enggak untuk di on-airin deh. Jujur.
1: Iya kan? Tapi emang kalau...
0: Kamu aja lah.
1: Tapi kalau kita...
0: Yang standar-standar.
1: Yang standar-standar gak ada Win. Ini kayaknya berat banget hidupnya dia, no.
0: Bongkar semua nanti. Drop out aja deh.
1: Drop out ya.
0: Itu kan standar tuh.
1: Standar banget. Tapi itu drop mungkin buat beberapa orang yang lain tidak standar loh, Win.
0: Iya, makanya.
1: Kayak drop out itu adalah hal yang
0: aku gak bangga ya.
1: Titik terendah dalam kehidupannya. Bisa jadi seperti itu loh, Win.
0: Iya,
1: karena
0: emang
1: beda-beda.
0: Aku juga titik terendahku salah satu.
1: Pada saat itu ya.
0: Pada saat itu drop out itu.
1: Ketika kamu memutuskan untuk. Memutuskan, duwek banget sih kamu. Tapi tidak memutuskan untuk melanjutkan, ya kan?
0: Iya, karena ya ada satu dan lain hal ya dulu. Tapi sekarang aku ada spirit untuk kembali melanjutkan studi loh.
1: Ayo, yuk.
0: Iya.
1: Cepet dong, temenmu loh saya ngambil S2 ya kan?
0: Temenku udah jadi dosen.
1: Iya benar.
0: Kakakku udah dosen gak? Kamu gak mau lanjut apa gitu?
1: Itu ada desakan seperti itu dari kakakmu?
0: Enggak, desakan sih gak ada. Cuman gak tahu ya.
1: Pertanyaan ya?
0: Enggak, kayak rekomendasi aja.
1: Iya. Tiap hari. Rekomendasinya ya kan?
0: Rekomendasi, kamu mau kuliah lagi gak?
1: Iya, terus?
0: Ada kepikiran, ada mulai kepikiran nih tahun ini. Makanya aku sempat nanya beberapa ini sih, orang yang ini capable.
1: Oh,
0: iya,
1: udah,
0: aku nanya.
1: Udah mulai bertanya-tanya tentang untuk melanjutkan lagi.
0: Ini gimana sih prosesnya? Apakah yang dulu bisa dilanjutin atau harus ulang dari nol?
1: Iya, apakah kalau bisa nggak melanjutkan dari nol, enak banget ya?
0: Benar, tinggal kayak kan ada tuh kayak apa sih? Apa gitu namanya RPL ya?
1: Iya, benar.
0: Lampau gitu.
1: Iya, rekognisi.
0: Pendidikan
1: lampau.
0: Ya gitulah pokoknya.
1: RPL.
0: Ya pokoknya gitu, pokoknya diakui aja studi kamu dulu terus dilanjutin gitu ada katanya.
1: Iya, bisa loh Win. Seperti itu ya kan? Coba kalau misalnya memang ada biar kamu tidak mulai
0: terus
1: dari nol banget.
0: Ada juga yang senang sama aku yang aku ketemu sama orang yang kayak sama banget kehidupannya.
1: Oh iya?
0: Terus dia lanjut juga kuliah gitu tahun ini. Makanya aku kayak apa aku lanjut aja apa ya gitu.
1: Iya, tapi boleh
0: kata
1: juga loh. Ya kan bisa membantu juga untuk kamu. Banyak
0: relasi juga ya kan. Rekognisi pembelajaran lampau ini.
1: Oh iya, rekognisi
0: RPL.
1: Pembelajaran
0: thank you
1: lampau.
0: Loh. Siapa ini?
1: Terima kasih.
0: Hai, selamat pagi. Ada Mbak Ayu Dwi.
1: Iya, Mbak Ayu.
0: Terima kasih loh sudah memberikan definisi yang tepat.
1: Iya, benar. Ini ada yang sudah komen juga di live TikTok kita. Ada Cancan, betul Wibi. Masa itu sudah kulalui saat usia pernikahan 14 tahun. Wah, berarti Dardardor.
0: Masa ya? Oh, masa kehidup, masa Dardardornya. Oke, oke, oke, oke.
1: Masa Dardardor kehidupan kita ya kan. Tapi emang orang-orang tuh beda-beda banget. Jadi kalau kalau kamu misalnya itu waktu itu pernah waktu terjadi itu, tidak lanjut ya.
0: Tidak lanjut dan sekarang pengen lanjut lagi dan kayaknya pintunya kebuka-buka. Kamu pernah kebayang enggak kamu lagi makan di warung ketemu sama dosen?
1: Oh ya.
0: Aku udah cerita belum ya?
1: Belum.
0: Aku ketemu dosen, kamu dosen membimbingku.
1: Oh, yang terus, dulu itu.
0: Yang dulu lagi makan.
1: Wah, langsung dia wah,
0: terus dia kayak
1: anak ini.
0: Eh, Winda, dia masih ingat aku dan dia masih ingat aku tuh dulu gimana semangat belajar. Tapi karena ada sesuatu dulu waktu itu aku ya mamaku sakit waktu itu.
1: Yes.
0: Jadi
1: oh iya ya, banget ya pas banget.
0: Iya, waktu mamaku sakit kanker itu ya pas aku nyusun skripsi. Jadi kayak tidak bisa gitu.
1: Orang aku aja pas jenguk mamamu aja hal pertama yang dia bilang ke aku adalah kasih tau Winda
0: suruh lanjutin skripsinya. Iya lagi
1: ya, ya gitulah ya. Yang nggak apa-apa siapa tahu memang pintu itu terbuka mulai sekarang.
0: Dan tahun pas banget tahun itu di warung makan lagi makan keluar mau ke parkir ngambil mobil terus dia Winda ibu aku langsung gitu kan apa kabar Winda terus kamu Win, lanjutlah. Saya tahu kamu pinter. Kamu tahu, ya saya tahu lah kamu mau hadapi apa 10 tahun lalu. Ya hampir 15 lah.
1: 15 tahun
0: hampir,
1: lalu.
0: Hampir 12 tahun lalu lah. Aku di Pinguin kan 12 tahun ya. Nah gitu, disuruh lanjut gitu. Terus aku juga kemarin ketemu sama, ada satu temen juga itu yang ceritanya sama banget sama aku. Dia juga udah lanjut, dia lanjut aja Win gitu.
1: Oh ya? Dia benar, lanjut benar, benar. Juga dia
0: sama kisahnya juga sama dia waktu nyusun skripsi personal struggle lah waktu itu family matters terus ya udah dia lanjut lagi makanya aku kayak lanjut apa aja ya Pak ya
1: iya ya nggak apa-apa siapa tahu memang ternyata tahun ini pintu itu terbuka dan hatimu juga mulai terbuka di tahun ini
0: benar.
1: Makanya kayak semesta itu kayak
0: semesta kayak mendukung banget
1: bener banget kayak wah ini
0: kalau kemarin-kemarin itu aku sama sekali kayak kerja aja udah kayaknya udah beku juga otak aku nih kalau sekolah kayaknya nggak bisa deh gitu emang sih dulu saya pintar tapi kayak sekarang enggak deh gitu.
1: Sekarang bebal. Sekarang makanya aku bilang anak ini pinbo deh pintar tapi bodoh.
0: Kamu nggak tahu kamu nggak cuma kamu yang ngomong aku tuh pinter tapi bodoh.
1: Siapa sih? Banyak orang.
0: Banyak. Aku jelasin Winda tuh kayak gimana kan biasanya kalau orang nawarin job atau nawarin kerjaan tuh ini orangnya gimana, karakternya gimana. Terus temanku tuh pada bilang gini, yang nawarin kerjaan dia tuh pinter, cuman agak pelenger aja.
1: Iya benar, pinter tapi pelenger. Kalau zaman dulu kan istilahnya pinbo ya. Karena kan aku orang zaman dulu ya kan, pinter bodoh kan. Sekarang kan pelenger ya, pinter tapi pelenger.
0: Kayak enggak tek-tek gitu loh orangnya. Tetap tuh apa sih kayak nggak apa gitu nggak tegak gitu loh.
1: Nah itu dia.
0: Tapi sekarang kayaknya udah sih. Udah aku sudah mulai bertanya-tanya.
1: Terlalu terombang-ambing ya kan. Gitu. Jadi tidak jelas apa yang mau dia mau ya kan. Tapi nggak apa-apa siapa tahu memang
0: mungkin setiap orang, masa depan cerah itu datangnya tahun ini.
1: Betul. Ya setiap kan? Orang itu punya schedule-nya masing-masing hidup itu ya kan.
0: Punya timingnya sendiri.
1: Punya timingnya masing-masing siapa tahu memang hidup mulai sekarang.
0: Aku terus yang cerita balikin lah. Kamu nanya
1: kan
0: cerita.
1: Hidupku sudah sangat dardardor ya kan.
0: Sekarang aku drop out. Padahal aku menyembunyikan itu.
1: Tapi ya. Siapa tahu kan kamu justru dengan membuka diri seperti ini. Iya. Semesta mendengar.
0: Iya,
1: tiba-tiba udah tahun ajaran baru lagi kamu udah. Sekolah kali
0: siapa tahu bisa jadi dosen kayak kakakku.
1: Iya bener, siapa tahu ya kan. Tapi kita kan tidak pernah tahu.
0: Yang kita tidak pernah tahu kan hari esok ya.
1: Betul banget.
0: Keren.
1: Ih luar banget. Pintar kan temanku kan guys.
0: Cerita dong, ya kan? Saya aja nih cerita.
1: Kalau hidupku kalau dibilang dardardor, sedardardor itu. Tapi kita mau ngobrol tentang pernah sedardardor apa sih
0: hidup
1: Anda, sahabat Dunia FM.
0: Boleh.
1: Kalau Anda mau cerita boleh ya kan. Mau cerita-cerita tipis-tipis juga tipis boleh. Bisa. Karena kalau kita bilang bahwa lempeng-lempeng aja pasti ada lah. Pernah lah hidup kita juga
0: dardardor. Aku lempeng-lempeng aja. Enggak ternyata. Kayak setelah aku menyadari itu ketika aku cerita sama orang.
1: Iya.
0: Iya kayak, bisa gak santai aja hidupmu?
1: Dan ternyata pas kamu cerita hidup dia gak kayak
0: karena,
1: kamu.
0: Iya, karena aku kayak, ya aku survive aja sih.
1: Iya.
0: Ya, sungkara. Cuman ya ternyata berat juga ternyata kalau diceritain sama orang ya gitu.
1: Ternyata begitu cerita, loh
0: ada dia POV kok gak? Yang lain.
1: Iya ternyata
0: ternyata hidup kalian selancar itu ya.
1: Sebaik-baik itu.
0: Kenapa nih?
1: Iya benar ya, ternyata hidup mereka sebaik-baik. Tapi
0: ternyata aku sih, ada hidup orang lancar gitu.
1: Tidak pernah membandingkan dengan orang lain ya sukunya.
0: Iya, aku anaknya membandingin banget lagi.
1: Aku sih ya udahlah hidup kayak gini. Karena aku sudah terbiasa dengan dardedor itu dari
0: mas kecil
1: gitu loh. Kalau mau cerita dari kecil kayak gak habis-habis ya hidupku. Cuma aku pernah dalam satu, pernah gak kamu dalam satu masa, satu titik di mana kamu itu cuma punya uang 20 ribu. Dan kamu harus berpikir ini buat aku atau buat adikku. Pernah aku. Pernah lu. Pernah min. Karena kan memang adikku kan ikut aku ya. Pada waktu
0: berkaca-kaca lu ibu. Ini tapi, buat Wibi nangis.
1: Tidak dong, aku tidak akan nangis. Tidak akan pernah nangis lah untuk masa kayak gini-gini. Karena buat aku tuh sudah bisa dilewati.
0: Iya
1: kan? Karena kan memang adikku kan sekolah di sini.
0: Iya kan, ya kamu kan? Bareng kan berdua.
1: Ini tidak pernah aku, bahkan adikku gak tahu itu.
0: Tiko, dengerin.
1: Gak tahu maksudnya ada di mana dia sekolah kan? Ya karena aku kakaknya. Ya,
0: kamu yang biayai.
1: Keluarga aku entah kemana ya kan? Udah hilang semuanya. Yang satu pelengger, yang satu menyedihkan hidupnya ya kan? Ya terus dia kan ikut aku terus akhirnya ya karena sekolah di sini kan aku harus bertanggung jawab atas segalanya.
0: Iya betul. Ya kan?
1: Termasuk biayanya, sekolahnya,
0: makan, dan
1: transportasinya, apapun itu.
0: Iya kan?
1: Nah, ya itu di mana ada satu posisi mana, itu yang masih aku ingat karena saking banyaknya nggak semuanya aku ingat ya coy. Ya kan itu di mana ini wah aku cuma punya uang segini aku harus dia yang makan atau aku yang makan gitu dan akhirnya ya adalah kadang-kadang kita harus berkorban ya kan.
0: Berarti kamu mengorbankan itu adikmu.
1: Rezekinya kan kadang besoknya.
0: Ya kan, terus kamu besoknya langsung ada rezeki gitu.
1: Besoknya kan bisa pinjem.
0: Coy, kok gitu cuy?
1: Ada rezeki namanya orang-orang baik dalam bentuk perusahaan.
0: Iya, yang bisa,
1: pinjam dulu ya kan.
0: Ada penawaran dan peminjaman.
1: Nanti aku potong aja gajian dari gitu. Kayak itu bisa diatur lah. Cuman kadang-kadang ada di satu hari dimana yaudah. Udah malam, mau apa ya kan? Begitu, jadi ada satu yang aku ingat paling itulah ya. Maksudnya dimana aku harus memilih aku yang makan atau dia. Adikku yang
0: kenapa
1: makan.
0: Kenapa gak beli gitu. Berdua?
1: Enggak cukup berdua. Waktu itu, ya kan? Karena ada banyak.
0: Tapi adikmu gak tahu nih?
1: Karena adikku juga pelengger ya kadang-kadang ya.
0: Dimana, dia laki ya orangnya, maksudnya dia itu beruntung. Cuman agak
1: peleng,
0: sih.
1: Sekarang pelengger banget.
0: Kalau istilah anak sekarang ya
1: benar. Misalnya mau bilang mau bayar buku misalnya, besok telat baru malamnya bilang.
0: Nice.
1: Ini yang punya anak-anak relate kan? Aku makanya jadi relate karena aku jadi kayak seperti bapak ya kan?
0: Padahal waktu itu kan udah SMA ya dia?
1: SMA
0: kan
1: SMA? SMA 5 pula.
0: SMA aku.
1: Kayak kadang gitu. Tapi seperti itu. Tapi
0: adikmu tahu gak cerita ini?
1: Enggak pernah cerita aku. Aku kan tidak dekat dengan adikku.
0: Deket lah, adikmu aja apa-apa cerita sama kamu aja yang gak ngerasa deket sama dia.
1: Enggak, adikku gak pernah cerita sama aku sama sekali. Masa sih? Aku tuh gak deket sama adikku loh Win. Kita aja sih terpautnya 11 tahun.
0: Oh iya agak susah sih emang.
1: Aku sudah mengembara ke ibu
0: kamu
1: kota.
0: Kamu sudah menikmati dan merasakan garam kehidupan.
1: Iya, dia baru mulai
0: gitu. Dia baru apa nih dunia gitu.
1: Gitu. Jadi ketika dia kesini kita sama sekali seperti nggak kenal.
0: Tapi gitu. Kan berapa tahun dia di sini berarti hidup bareng kali?
1: Tiga tahun kayaknya.
0: Tiga tahunan. Oh SMA ya.
1: Ya sampai dia kuliah balik di kampung. Lagi kan? Ya, benar.
0: Iya.
1: Begitu sih. Jadi pernah sedar-derdor ya itulah.
0: Harus
1: gitu.
0: Memilih aku atau adikku yang makan.
1: Iya, maksudnya seperti itu pada waktu itu ya kan. Nah makanya kalau misalnya Sahabat Dunia FM sendiri pernah sedar-derdor apa sih hidup Anda?
0: Cerita
1: ya kan?
0: Yuk.
1: Kalau Anda mau cerita monggo cerita.
0: Atau mau
1: ini rahasia banget kok nggak ada yang dengar. Kita nggak ada pendengarnya kok.
0: Mau cerita, ini udah ada yang ikutan nih.
1: Udah ada yang ikutan?
0: Udah ada yang ikutan, nanti kita bacain ya. Mau cerita tipis-tipis aja boleh, atau mau cerita segamblang kayak kita tadi boleh.
1: Boleh.
0: Biar plong gitu.
1: Itu hanya sebagian kecil sih by the way ya kan.
0: Iya lagi, aku itu sebagian kecil aja, yang gak terspil banyak.
1: Iya benar banget. Percayalah, orang yang semakin keras ketawanya, biasanya hidupnya
0: semakin perlu
1: banyak masalah.
0: Ya cerita sama kita. Gimana kehidupan Anda, sedar-dedor apa kehidupan yang pernah Anda alami?
1: Iya, sedar-dedor apa kehidupan yang pernah Anda alami, Sahabat Dunia FM.
0: Yuk, sekalian request.

0: Sahabat Una FM dengan Bring It On. Ini spesial buat yang sudah request lagu ini ya.
1: Yes.
0: Sambil kita lihat dulu, sambil ngobrol, kita tuh lagi ngobrolin tentang pernah sedar-derdor apa sih
1: nice.
0: Hidup Anda.
1: Betul.
0: Ya kan? Pernah yang apa sih kalau istilahnya dar-derdor itu istilahnya apa sih?
1: Apa ya? Dar-derdor
0: serumit
1: atau semengejutkan apa?
0: Iya, iya.
1: Benar. Semengejutkan apa sih hidup Anda?
0: Betul ya. Pernah semengejutkan apa hidup
1: iya
0: Anda
1: lagi,
0: ya kan, itu nggak harus sekarang, bisa jadi udah terjadi puluhan tahun yang lalu,
1: belasan tahun yang lalu
0: ya.
1: Berarti mengejutkannya boleh yang ini nggak sih, yang bahagia nggak?
0: Iya boleh aja.
1: Oh boleh
0: kan
1: ya,
0: namanya juga
1: ya, yang penting mengejutkan ya, dar-derdor
0: iya,
1: itu
0: bener.
1: Mengejutkan
0: cuman gitu. Kan kebanyakan kalau kita ngomongin dar-derdor itu pasti sesuatu
1: yang struggle.
0: Iya struggle
1: iya,
0: pernah struggle apa hidup Anda, mungkin itu lebih tepat kali ya.
1: Oh iya, ganti ya,
0: atau,
1: lagi
0: atau apa, nggak apa-apa itu aja
1: pokoknya. Anda mencerita apa, boleh dah. Semua dah.
0: Namanya kan kadang-kadang hidup kita tuh tidak lempeng-lempeng aja
1: iya.
0: Kan. Begitulah istilahnya ya.
1: Merul.
0: Yuk kita ngobrol pagi hari ini sama Dunia FM.
1: Oke.
0: Sambil kita lihat
1: WhatsApp
0: ada berita
1: Telegram
0: apa.
1: WhatsApp Telegram ya 0811-93-494 request.
0: Betul, silakan juga ya.
2: Yeah. Hot headlines. Hot headlines.
0: Dari kompas.com, sahabat Una FM, di mana sebanyak 313 narapidana dari 5 wilayah dipindahkan ke Pulau Nusa Kambangan, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah pada hari Rabu kemarin. Sebagian napi yang dipindah itu berasal dari rutan kelas 1 Depok, termasuk mereka yang terkait dengan pesta narkoba. Direktur Pengamanan dan Intelijen Ditjenpas Tatan Dirsan Atmajaya mengatakan pemindahan narapidana merupakan bagian dari penataan sekaligus penguatan sistem pengamanan di lingkungan kemasyarakatan.
1: Yes, saya ke USS Feeds ya. Ini ada kabar terbaru, ada 2 badak Sumatera. Udah pernah dibacain belum? Belum.
0: Udah. Yang akhirnya hamil kan?
1: Iya hamil.
0: Ya. Sudah kemarin dong itu.
1: Oke, makasih. Aku cari yang lain.
0: Lanjut.
1: Michael Bay. Ini katanya, ini sutradara Transformers ya. Udah juga belum?
0: Belum.
1: Dikabarkan sedang dalam pembicaraan untuk kembali menyutradarai film terbaru Transformers.
0: Oh baik.
1: Buatannya yang suka robot-robot.
0: Mm-hmm.
1: Yang suka Transformers. Ini akan digarap lagi ya sama Michael Bay. Ini sutradara yang lama berarti kan ya? Michael Bay ya? Halo David Cameron.
0: Sutradara film action.
1: Iya emang
0: ya,
1: Transformer
0: kan?
1: Ya. Michael Bay. Terus ada berita terbaru lagi, Olivia Dean ini sempat ke ini juga ya.
0: Mm-hmm.
1: Olivia Dean ini resmi tampil di Lala Festival Jakarta 17 Januari 2027.
0: Oh baik.
1: Ini sempat ramai juga nih.
0: Ditunggu-tunggu sekali
1: ditunggu-tunggu
0: ya.
1: Ditunggu-tunggu banget.
0: Nah kalau ini dari kompas.com, Satu FM, di mana polisi menggerebek sebuah rumah yang diduga dijadikan markas operator judi online di kompleks perumahan Angkatan Darat Cijantung, Jakarta Timur. Berdasarkan informasi yang dihimpun, aksi penggerebekan tersebut dilangsungkan pada hari Minggu kemarin setelah pihak kepolisian menerima laporan dari warga setempat terkait adanya aktivitas mencurigakan di dalam rumah tersebut. Dalam penggerebekan itu aparat mengamankan sebanyak 11 orang yang bertindak sebagai operator judi online. Dari lokasi kejadian, polisi turut menyita sejumlah barang bukti yang digunakan untuk mengoperasikan praktek judi daring tersebut.
1: Oke, saya ke FIFA Timnas Indonesia nih, FIFA ya. Kan kemarin menang.
0: Betul.
1: Selamat. Dan ini jadinya Timnas Indonesia, ranking FIFA-nya naik.
0: Luar biasa.
1: Resmi naik ke peringkat 116 dunia setelah menjadi juara FIFA ASEAN Cup 2026. Jadi setelah mengakhiri penantian panjang dengan menjadi juara FIFA ASEAN Cup 2026, Timnas Indonesia langsung mendapat kabar positif. Dalam live update ranking FIFA pada Senin kemarin, skuad Garuda dipastikan naik 1 peringkat ke posisi 116 dunia.
0: Luar biasa.
1: Selamat.
0: Dari CNN Indonesia, Satu FM, dari berita global di mana sekitar 3 orang meninggal dan 36 lainnya luka-luka usai milisi Houthi Yaman melancarkan serangan udara terhadap 2 bandara Arab Saudi pada hari Selasa dan Rabu. Otoritas Penerbangan Sipil Umum Arab Saudi pada Rabu mengatakan bahwa Bandara Internasional Aba dan Bandara Internasional King Khalid di Riyadh menjadi sasaran serangan.
1: Oke, sekarang saya ke berita membanggakan juga nih dari model Indonesia yang bernama Mirelle Aurelia. Ini debut di runway Chanel SS27 di Paris Fashion Week.
0: Wow,
1: membanggakan sekali. luar biasa, keren. Jadi model asal Indonesia Mirelle Aurelia ini debut di runway Chanel Spring Summer 2027 di Paris Fashion Week. Mirelle tampil mengenakan look nomor 24 dari koleksi tersebut yang dirancang oleh creative director Chanel Mathieu Blazy.
0: Oh wow, luar biasa. Selamat dan ya. Itu dia beberapa hot headline kita untuk pagi hari ini.

0: Welcome to podcast Happy Klobedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tea juice? Mau.
5: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
7: Aku mau tea juice lemon.
8: Kalau aku mau tea juice madu.
9: Aku gula batu.
8: Mau melati.
9: Apa lapar?
5: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
6: Asik.
5: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
8: Enak.
9: Mau dong.
8: Tea juice, rasa tehnya berasa. Banget.
9: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
5: Mau tea juice lagi?
9: Mau.
5: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
8: Panas-panas enaknya minum tea juice.
9: Semua rasanya enak.
5: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
0: Yan, lihat nih, ada undian berhadiah Bank BPD Bali di Facebook.
10: Oh iya?
0: Terus pas aku klik, namaku ada di daftar pemenang undian Bank BPD Bali. Katanya, aku menang motor, disuruh klaim via WhatsApp.
10: Kamu pernah ikut undian ini? Linknya kok bukan website resmi?
0: Tapi namaku bener, Yan.
10: Itu trik, nama kamu diambil dari profil. Coba klik, pasti minta data.
0: Waduh.
10: Nih kan?
0: Iya, ini adminnya minta username, PIN, OTP, foto KTP, sama verifikasi saldo rekening lagi.
10: Aduh, stop. Itu phishing. Sekali kamu kirim saldo bisa habis.
0: Wah, hampir kena. Langsung aku blokir kalau gitu.
11: Hati-hati penipuan mengatasnamakan undian Bank BPD Bali. Bank BPD Bali tidak sedang mengadakan undian apapun dan tidak pernah meminta data pribadi melalui WhatsApp atau SMS. Pastikan selalu cek kebenaran informasi melalui kanal media sosial resmi atau kantor cabang terdekat. Aktifkan SMS notifikasi untuk memantau transaksi 24 jam. Jika menemui hal mencurigakan, segera hubungi BPD Bali Call 15844 atau laporkan ke IASC, Indonesia Anti-Scam Center. Bank BPD Bali berizin dan diawasi OJK dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS.
12: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
13: Oke, Pa. Yeay.
12: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
13: Pa, kakak tangkap katak. Lihat deh.
14: Tapi jadi kotor, Pa.
12: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
15: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
16: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
15: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
17: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
15: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
18: Mau dong. Taste good.
15: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
19: This is the number one on Penguin Hot Music Chart. Number one on Penguin Hot Music Chart.

0: Nomor satu kita dibingungin Hot Music Chart selama 13 minggu loh.
1: Coy,
0: 13 minggu coy.
2: Gila sih, Tulus pun terkaget-kaget, apa? Teh hijauku sampai dingin, panas, dingin, panas.
0: Dingin, panas, dingin, panas.
2: Dingin, panas, dingin,
0: aku tidak menyangka mulutmu ngomongin itu. Teh hijauku sampai dingin, panas, dingin, panas.
2: Kan lagunya 13 minggu coy.
0: Iya, no.
2: Diangetin.
0: Teh hijau yang ada di kendaliku.
2: Teh hijau itu sudah berubah wujud ya kayaknya, iya, selama 13 minggu.
0: Benar, menjadi oca. Oca dingin atau panas.
2: Menjadi maca.
0: Iya. Dan juga caca-caca yang lain.
2: Caca-he.
0: Apakah akan menjadi pernahan 14 minggu?
2: Juara duanya siapa ya?
0: Belum pernah ada ya sampai 13 minggu loh, Win.
2: Masa tahun ini?
0: Enggak ada setahun-tahun PHMC.
2: Sepanjang perjalanan PHMC belum ada yang 13 minggu?
0: Belum ada, enggak ada. Masa? 10 ada, 10.
2: Taylor
0: ada.
2: Taylor Swift gitu-gitu?
0: Enggak.
2: Siapa lagi ya? Mahalini?
0: Enggak juga.
2: Kayaknya ini...
0: Siapa?
2: Anmesh pernah kayaknya lama tuh.
0: Anmesh. Enggak sampai okay, segitu.
2: Oh, cuma Tulus aja. Tulus iya, luar biasa dengan teh hijaunya.
0: Iya, teh hijau.
2: Yang dingin dan panas.
0: Kalau sampai 14 minggu tuh berapa bulan, Win?
2: 3 bulan bagi lebih, 4.
0: 3,5 bulan.
2: Iya, lama tuh.
0: Udah, trimester.
2: Enggak trimester namanya, trimester mah.
0: 4 bulan
2: 6
0: ya?
2: 6 kali 3.
0: Oh, 6 kali
2: 3. Trimester.
0: Oh, gitu ya?
2: Trimester doang.
0: Oh, iya benar ya?
2: Iya, iya. Triwulan.
0: Iya kan, sudah cawu. Catur wulan.
2: Rapotan dulu gak sih?
0: Iya, no. Teh hijau ya. Ini apakah akan jadi 14 minggu, Anda yang menentukan. Nah, sebetulnya.
2: Dengerin ya, di pingin Hot Music Chart hari Sabtu.
0: Hot Music Chart, di pingin Hot Music Chart.
2: Hot Music Chart hari Minggu.
0: Iya benar ya, supaya hidup kita yang dar-der-dor ini, yeah, ya kan, bisa sedikit rilis Sawatun FM.
2: Yes.
0: Tapi kita kalau Anda mau nih, ini dengan catatan kalau Anda mau, boleh gak ada cerita, pernah sedar-der-dor apa hidup Anda?
2: Betul, se-struggle apa
0: iya,
2: hidup Anda?
0: Semengejutkan apa?
2: Semengejutkan
0: hidup
2: apa?
0: Anda tuh pernah ada di posisi itu ya.
2: Coba cerita sama kita. Kalau mau ya.
3: Topik pagi.
0: Pokoknya kita izin dulu. Kalau Anda mau silakan.
2: Ya, harus gini dong. Oh, enggak ada ini yang ada video.
0: Izin.
2: Jam in.
0: Oh, gitu ya.
2: Harus gini tangannya.
0: Gitu. Oh, baik.
2: Gen Z banget.
0: Izin jam in. Tapi kalau Anda mau cerita boleh, apakah ada yang cerita? Ada.
2: Oh, banyak.
0: Ini lanang nih, dia masih ikutan mini food ya. Kalau temen hidupnya kelihatan lempeng-lempeng aja sih ada. Mau ini lancar, mau itu bisa. Tapi kita kan gak tahu di dalamnya, Win.
2: Betul.
0: Gimana? Mungkin banyak drama, mungkin sama kayak hidup saya. Tapi terkadang ada yang bilang hidup saya baik-baik aja gitu. Tapi makanya saya berpikiran hidup yang kita keluhkan ternyata itu yang orang lain inginkan loh seringkali.
2: Oh iya benar.
0: Tapi itu benar banget sih, Nang. Ya kan? Hidup yang kita keluhkan
2: ternyata siapa tahu?
0: Itu idaman buat orang.
2: Idaman seseorang di luar sana.
0: Betul sekali.
2: Wah, memang manusia tidak pernah puas.
0: Iya, benar banget. Tapi ya tidak salahkan
2: tidak
0: juga
2: salah
0: sih.
2: Tidak salah juga. Itu kan berbeda sepatu atau berbeda
0: iya,
2: POV ya.
0: Betul. Kalau kata Tulus juga berbeda sepatu, iya ya kan?
2: Berbeda teh hijau.
0: Iya, benar.
2: Oke, lanjut. Tadi lanang ya?
0: Iya.
2: Sekarang saya mau baca Oki.
0: Halo Oki, Kak Oki.
2: Hai Oki. Morning Wibi dan finally Winda is back.
0: Yeay.
2: Terima kasih Oki ya.
0: Sementara
2: iya, satu hari ini aja. Request lagunya Hutti Frutti.
0: Hutti Frutti. Yuk.
2: Terus kalau bicara pernah mengalami hidup sedar derdor apa? Aku punya dua cerita.
0: Oh baik, cerita yuk.
2: Yuk, yang pertama cerita awal-awal merantau di Bali tahun 2007 akhir. 6 bulan pengangguran, enggak dapat kerja. Kemudian 2008 dapat kerja pertama kali dengan salary di 500 ribuan.
0: 2008, 500 ribuan.
2: Dan pada saat aku mulai bisa kos, itu cuma kamar kosong dengan tidur beralaskan kardus di atasnya, ada bantal matras yang tebal 5 cm. Tanpa TV, tanpa AC, tanpa kipas angin, tanpa kulkas dan lain-lain.
0: Hanya ada bantal matras yang tebelnya cuma 5 cm. Itu kayak ya
2: alas tidur, cuman enggak terlalu tebel gitu enggak sih, 5 cm.
0: Yang tipis ya, gabus gitu loh enggak sih? Ya kan?
2: Biar enggak kena sama lantai ya.
0: Wow.
2: Nomor dua, ini momen pas COVID. Aku harus mengembalikan kendaraan yang dimana waktu itu aku masih nyicil. Mana ini impian aku bisa kredit mobil pertama dengan uang sendiri. Tapi cuma bertahan 1 tahun dikembalikan karena salary dipotong 50% selama

0: cerita seperti ini. Ada yang sudah ikutan juga, ada tadi dokter Diakanya udah kita baca ya.
1: Dokter Diakanya tadi ikutan mini phone.
0: Oh baik.
1: Sudah kita baca.
0: Kemudian tadi putus tuh mau nyapa kita.
1: Agus Oki. Oke, yang nomor 2 berarti ya. Oke, kehidupan yang paling dar-dar-dar itu tepatnya 3 tahun yang lalu. Di mana terjerat judol, pinjol dan pinjaman offline yang lain.
0: Wah, ini mungkin aku enggak sanggup lagi.
1: Ini berat banget sih.
0: Berat banget sih ini.
1: Ya. Di mana saat itu pernah juga ya anak-anakku mau belanja 5.000 saja dan diriku tidak ada uang sama sekali. Wow. Sedih banget rasanya ingat hal itu. Makanya sekarang itu setiap anak-anak minta belanja jegas aja tanpa batas, mau beli apa aja ambil. Makanya anak-anak sempat bilang, enak kan sama bapak keluarnya kalau belanja tinggal ambil aja.
0: Iya nak, karena bapakmu sudah mendapatkan pelajaran dari situ.
1: Sudah melalui dan mendapat pelajaran.
0: Iya benar.
1: Jadi ku hanya senyum-senyum aja tanpa komentar.
0: Tapi gimana sih perasaanmu sebagai bapak ketika anak minta jajan 5.000 aja kamu gak sanggup memberikannya.
1: Sedih.
0: Iya kan? Aku gak tahu sih karena aku bukan bapak ya kan. Jadi kayak aku aja kayak yang tadi
1: yang
0: aku
1: tadi
0: cerita itu.
1: Sama adikmu 20.000
0: aja
1: tuh.
0: Aduh,
1: sedih banget.
0: Gagal banget ya aku kayaknya gitu iya, kan. Iya. Cuman ya sudah lah ya. Mbak Ratna, selamat pagi.
1: Thank you
0: Gus Oki. Mbak, masa dar-dar buatku, suami kan punya usaha sendiri, Win. Kontraktor.
1: Yes.
0: Suaminya kontraktor loh, Win.
1: Oh, boleh nih aku deketin.
0: Dan ada
1: siapa tahu bisa jadi ini kan,
0: partner
1: bisnis
0: ya,
1: Mbak Ratna
0: betul.
1: Kita.
0: Karena kerjaan Winda di sekitar situ ya. Ada masa-masa yang kita blast enggak punya proyek sama sekali, Win.
1: Oh, ya ini sih ngaruh banget.
0: Syukurnya dia orangnya rajin nabung ya. Pas punya uang suka invest emas, selalu punya simpanan. Jadi kita masih bisa bertahan aja, ya kan? Jadi pas masuk COVID kita lempeng aja, udah biasa pas enggak ada kerjaan. Dar-dar-dar juga awal tahun ini suamiku sakit. Asam urat dan hampir 2 bulan gak bisa jalan. Itu juga blas gak kerja juga. Satu lagi dar-dar hidup aku, ibu mendadak meninggal karena jatuh. Setahun kemudian bapakku yang meninggal karena sakit komplikasi. Tapi tahu gak, sebelum meninggal ibuku kasih pesan bahwa saat dia meninggal minta diselesaikan ampe tuntas di krematorium aja. Dan biayanya sudah disiapkan, Win.
1: Udah disiapin. Iya.
0: Sekalian biaya untuk bapak juga. Jadi aku tinggal ngurusin aja. Dar-dar-dar karena kaget aja mendadak pergi dan perginya dengan jarak yang gak jauh. Yang berdekatan lah ya. Dar-dar-dar sih sedih juga. Tapi gak sampai bikin aku down sih, enggak. Karena hidup harus terus berjalan ya.
1: Syukuri
0: yang aja ada. Yang ada. Syukuri aja yang ada. Hidup adalah anugerah. Kayak kita tambah sedih ya. Gini. Sedih karena suaranya jelek.
1: Gak ada sedihnya kalau dengerin Wiwi nyanyi. Mbak Ratna, thank you so much sudah sharing ya.
0: Thank you.
1: Ini juga tangguh banget.
0: Yes.
1: Iya. Aduh, Mbak Ratna, thank you so much ya.
0: Alright.
1: Sharing ya. Lanjut, di sini ada siapa lagi nih? Ada Adi.
0: Halo Adi.
1: Pramana, ramai ya. Ada Winda. Katanya terima kasih kakak Adi.
0: Memang Winda ini memang sangat disukai mic kita ya.
1: Apa sih?
0: Gede suaranya di mic.
1: Oh di mic.
0: Kalau aku sama yang lain, Win. Aku selalu harus ngingetin karena mereka kecil suaranya.
1: Oh ya?
0: Ayo dilahap dong mic-nya.
1: Ayo dilahap.
0: Kalau sama kamu enggak? Kamu
1: mic-nya aku loh. Aku
0: takut sama kamu.
1: Makanya dia menjauh gitu. Anyway, kita lanjut ke Adi Permana.
0: Iya, Adi.
1: Periode dar-dar-dar ketika jadi pengangguran 3 bulan pas lulus kuliah. Kebiasaan kurang waktu karena kuliah sambil kerja, pas kelar skripsi tiba-tiba banyak waktu luang tanpa penghasilan. Tabungan menipis, enggak enak minta uang ke ortu dan mulai mencari kerja lagi. Zaman itu akses informasi lowongan kerja masih terbatas. Hanya bisa lihat informasi lokernya di koran aja. Terpaksa berhenti kerja biar fokus ngerjain skripsi.
0: Oh baiklah
1: gitu.
0: Terima kasih dia. Terima kasih 3 bulan dia nganggur setelah gak terbiasa soalnya
1: iya,
0: dia
1: biasa kerja segala macam. Terus tabungan juga menipis. Gak ada kerjaan. Malu juga minta sama ortu.
0: Iya bener.
1: Iya.
0: Dokter Cok, selamat pagi ya. Ini ada sebuah cerita yang extraordinary ya Saltun FM. Dari dokter Cok yang juga ikutan pagi hari ini.
1: Thank you dok.
0: Ini dia cerita tentang hidupnya yang pengalaman. Juga pernah pengalaman hidupnya yang wow, hampir ya kan, hampir jadi korban bom Bali yang di Jimbaran.
1: Oh my God.
0: Iya loh. Dan jadi waktu itu dia cerita nih. Jadi waktu itu biasa lah tiap malam minggu kan kita biasa kalau hari Sabtu harus makan di Jimbaran.
1: Yes.
0: Deket Four Seasons ya kan. Nah gak tahu kenapa pas itu kita pengen makan di Jimbaran yang deket pasar aja.
1: Oke.
0: Sampai sana karena rame gak dapat tempat duduk, kita putuskan pindah ke yang deket Four Seasons. Agak merinding aku nih ya. Nah sampai di Jimbaran Four Seasons baru mau pesen, tiba-tiba ibu saya bilang,

0: HP-nya ketinggalan di Jimbaran yang deket pasar. Paniklah kita. Ya udah akhirnya kita balik ke sana. Nah, pas itu? Kita keluar dari parkiran, tiba-tiba boom. Kaca bergetar, orang-orang lari ke jalan bilang bom bom bom dan dikit wow gitu loh. Kalau ibu mungkin enggak ketinggalan
1: HP-nya yang mengharuskan mereka balik.
0: Iya.
1: Mereka masih stay di tempat itu gitu ya.
0: Betul sekali.
1: Oh my god.
0: Dikit lagi loh kita hampir makan di sana, iya, Win katanya.
1: Dan katanya situasinya waktu itu mencekam banget, mengerikan banget di suasana jalan itu.
0: Merinding banget.
1: Iya
0: kan?
1: Aduh.
0: Karena memang waktu itu kan aku juga sudah di Bali, aku kerja di sebuah hotel
1: di daerah sana juga kan.
0: Di Pantai Kuta yang sebelahnya. Itu.
1: Oh my god.
0: Itu juga bahkan kita masuk kerja itu suasananya juga
1: agak
0: banget banget, Win.
1: Beda gitu lah suasananya, iya, ya. Aduh.
0: Bener-bener.
1: Oke.
0: Okay. Wow, ini sebuah pengalaman yang tidak terlupakan sih, kayak.
1: Aduh, thank you ya Dok Cok ya.
0: Terhindar dari sebuah.
1: Iya, kejadian besar ya.
0: Iya benar-benar. Wow, Anda sangat dilindungi sama Tuhan loh Dok. Iya kan?
1: Terima kasih Dok ya, thank you, udah sharing ya.
0: Merinding loh.
1: Merinding loh kita bacanya kayak. Oh my god.
0: Iya loh. Tapi pernah sedar derdor apa?
1: Yes.
0: Kehidupan Anda satu FM.
1: Boleh cerita sama kita ya.
0: Lanjut
1: kalau
0: nanti
1: mau sharing ya. Boleh ya. Kita masih merinding ini. Oh ini dia. Every breath you take.
0: Jadi The Police satu FM ya. Spesial buat yang sudah dikasih ini siapa ya tadi?
1: Sari.
0: Ya.
1: Mei yang request. Ya. Yang mau ikutan topik kita tunggu sampai nanti di jam 9.
0: Yes, ditunggu loh.
1: 10.
0: Ya benar.

lagu yang tertukar. Lagu ini harusnya bukan milik Celine Dion. Lagu apa sih? Sini, saya kasih tahu. Dalam sebuah wawancara, Toni Braxton mengatakan sebuah fakta yang mengejutkan. Kalau lagu Because You Love Me sempat ditawarkan ke dirinya, sedangkan lagu Unbreak My Heart ditawarkan ke Celine Dion. Toni Braxton tidak jadi mengambil lagu Because You Love Me karena label tidak mendukungnya. Dan entah bagaimana, lagu itu menjadi milik Celine Dion. Dan Unbreak My Heart yang sempat ditawarkan ke Celine menjadi milik Tony. Dan dua-duanya menjadi hit besar. I'm Wibi Nugraha, Your Music Director.

Rizky Febian merilis single terbaru berjudul Adu Pandang pada 25 September 2026. Dari segi cerita, single ini mengangkat tema tentang seseorang yang awalnya cuma curi-curi pandang hingga akhirnya jatuh hati. Proses kreatif penulisan lirik dan juga komposisi melodinya dikerjakan secara kolaboratif oleh Rizky Febian bersama Farel Ariga dan juga Gloria Jessica. Sementara itu, kursi produser sekaligus pengarah rekaman dan penata vokal dipercayakan kepada Bella Negara AB. Kualitas harmoni lagu ini semakin diperkarya berkat keterlibatan Barsena Bestandi sebagai produser vokal sekaligus pengisi vokal lagu.

0: guys. Itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tan. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
6: Mau dong. Tastes good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
7: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
8: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
9: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
8: Apa, Mama?
9: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
8: Wah.
9: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
8: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
9: Let's go. Keluarin potensimu bareng ini loh.
10: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari. Menggocek dengan cepat. Menendang. Mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
8: Yeay, aku juara.
9: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi. Kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt. Aktifkan potensimu.
11: Dari Wings Food.
12: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
13: Oke, Pa. Yeay!
12: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Novo Family Body Wash.
13: Pa, kakak tangkap katak. Lihat deh.
8: Tapi jadi kotor, Pa.
12: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Novo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Novo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Novo Family yang melindungi. Novo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.

0: Pingun FM Your Sweet Music Station, Grow With Love. JJ Perez, Southern FM dengan Sailor Song ya.
1: Yes, ini spesial buat yang sudah request tadi. Kenapa?
0: Ya,
1: ini
0: kenapa? Ini lagunya ya spesial buat yang sudah request.
1: Kenapa? Kamu karena aku baru tahu ternyata JJ Perez ini penyanyi ya masih muda banget ya.
0: Iya, benar.
1: Kelahiran tahun 2000.
0: Betul sekali. Dan aku pikir ini pertama kali aku dengar lagu ini pasti laki-laki nih gitu.
1: Aku juga mengira begitu.
0: Dan aku salah banget.
1: Ternyata perempuan.
0: Salah besar ya kan. Dan ternyata cantik banget lagu.
1: Cantik banget.
0: Nyanyinya ya. Ini dar-dar-dor memang kadang-kadang ya.
1: Iyalah.
0: Pikiran kita yang dar-dar-dor.
1: Benar, kita harus cross-check dulu. Supaya apakah benar seperti itu? Apakah salah gitu.
0: Iya itu benar banget ya. Sama seperti kita yang juga seringkali
1: menghadapi
0: banyak hal.
1: Samudra kehidupan dengan ombak yang riuh rendah.
0: Dan
1: wur.
0: Itu kadang-kadang cukup berat ya kan.
1: Iya benar. Berat dan tertatih-tatih dengan banyaknya gelombang yang kita hadapi gitu kan. Tapi
0: makanya,
1: at least we survive.
0: Itu dia. Ih, paling tidak toh kita masih bisa bertahan sampai sekarang.
1: Benar.
0: Cuma memang kadang ada di satu masa di mana hidup kita tuh dar-dar-dor banget.
1: Oh, iya benar, struggle banget, mengejutkan banget.
0: Yes.
1: Ya kan?
0: Pernah sedar-dar-dor apa hidup Anda? Yuk kita ngobrol.
2: Topik pagi.
0: Yang belum kita baca, ada siapa sih Win?
1: Sebentar, tadi ada Mbak Iga Pancaneki loh, belum kita baca dari tadi.
0: Oh, dia mini vote ya?
1: Alright. Sedih, aku belum baca, makasih ya.
0: Mana ya?
1: Maaf ya. Ikutan mini vote tadi katanya ada gak sih di circle Anda yang lempeng-lempeng aja gitu, hidupnya lurus-lurus aja sesuai prediksi gitu kan ya.
0: Yes.
1: Kalau dia nih ikutan mini vote karena circle pertemananku tidak luas, jadi aku gak tahu gimana perjalanan hidup orang di sekitarku. Tapi kalau orang yang kebalik kannya adalah aku sendiri. Gak ada yang mudah dalam hidupku. Apapun yang kulakukan, yang kuinginkan, yang kucita-citakan, jalannya selalu berliku dan berkelok-kelok kayak sirkuit. Tapi endingnya selalu tercapai bahkan dengan hasil yang lebih dari yang diinginkan.
0: Oh wow.
1: Oh ini bisa ikutan ini kita juga
0: bener,
1: dong ya topik
0: dia
1: kita.
0: Berbicara kebalikannya ya kan.
1: Benar-benar. Saking ribetnya perjalanan hidupku, aku sampai distempel ribet sama adikku. Bahkan saat dia menggunakan namaku sebagai penjamin dalam pengajuan KPR, dia bilang, ah nanti ribet urusannya kayak hidupnya dia. Walaupun akhirnya berhasil sih.
0: Iya kan.
1: Toh.
0: Ya kalau masalah ribet nggak cuma Anda Mbak Panca, temenku nih ribet.
1: Siapa ya? Kayaknya temanmu bukan aku kan. Temen yang lain kan.
0: Iya.
1: Aku tuh gak ribet.
0: Tapi
1: aku tuh easy banget sih anaknya. Ezet banget.
0: Saking easy-nya ya kan.
1: Tidak bisa diprediksi.
0: Iya betul sekali.
1: Lanjut.
0: Yuk Mbak Putu Adi katanya.
1: Hai.
0: Ya, ternyata jawaban dari diskusi siapa yang nemenin Kak Wibi siaran pagi ini adalah Winda. Sampai ada diskusi dari antara sahabat Winda FM loh.
1: Oh terima kasih loh sudah menjadikan aku bahan diskusi.
0: Siapa yang menemani Wibi hari ini ya.
1: Mungkin Mbak Putu Adi jarang dengerin weekend ya.
0: Ih,
1: suara
0: bener
1: aku
0: banget
1: sering berkumandang di weekend.
0: Gak tahu mungkin ada penyiar Mami Winda.
1: Enggak, Mbak Putu Adi sering kok request.
0: Oh iya? Kirain ya, malah dia sama sekali gak tahu kalau ada penyiar namanya Winda. Putu Oki, tadi dia menjawab katanya
1: apa.
0: Sedih banget loh katanya. Merasa bersalah serta gagal jadi kepala keluarga.
1: Ya.
0: Yang dia tadi anaknya minta belanja 5.000.
1: Belanja 5.000 dia gak bisa, gak sanggup.
0: Iya benar, gitu. Tapi asungkara semua dibalikan 2024 awal sampai sekarang. Yeay, ikut happy.
1: Bangkit lagi.
0: Ya?
1: Aku mau sapa juga di sini, ada Mbak Anix.
0: Mbak Anik.
1: Ya, selamat pagi. Ini Wibi and Winda ya. Iya, Winda yang siaran lama gak siaran bareng. Akhirnya dengar juga siaran bareng.
0: Iya.
1: Terima kasih. Kangen banget Wibi sama Winda siaran bareng terus kayak dulu.
0: Oh baik, tapi ini hanya sementara saja Mbak.
1: Sementara saja, satu hari ini aja ya Mbak Anik. Tapi terima kasih udah join.
0: Ada Kak Adi Premana katanya topik-topik mini food. Kalian kadang suka bikin flashback, iya. Karena topik-topik kita itu selalu terinspirasi dari hal-hal
1: apa?
0: Nyata.
1: Hal-hal nyata dari
0: Anda, penyiar kita, pokoknya dari semuanya.
1: Semua aspek kehidupan lah.
0: Betul
1: pokoknya.
0: Betul sekali.
1: Kita cari inspirasi-inspirasi.
0: Dan itu yang pernah terjadi, makanya Anda jadi relate kan.
1: Benar. Oh iya, aku jadi flashback sama kehidupan aku yang dulu.
0: Emberan.
1: Karena kita juga pernah menghadapi itu, asik.
0: Betul.
1: Lanjut. Siapa ya?
0: Bentar. Yang belum kita baca ya.
1: Bentar. Detawan.
0: Halo.
1: Detawan request lagunya Pamungkas yang kenangan manis. Kenapa tiba-tiba
0: Detawan sudah ya.
1: Oh udah ya?
0: Ya tiba-tiba
1: gak tau loh.
0: Oke.
1: Mbak Tian.
0: Halo Mbak Tian.
1: Selamat pagi. Mau request Henry Moody, Miss You.
0: Miss You, oke disiapin.
1: Selamat siaran untuk kalian. Ikutan topik ya. Dar der do dalam hidup aku adalah saat kena pandemi.
0: ya.
1: Covid.
0: Kresek banget
1: hujan ya. Hujannya tiba-tiba di headphone kita.
0: Iya ya.
1: Apa mungkin suara aku terlalu kencang?
0: Enggak.
1: Enggak sih kayaknya.
0: Enggak. Tapi
1: enggak sih, semoga
0: by the way, Saudi FM, Anda enggak ngerasa bunyi kresek-kresek kan?
1: Iya.
0: Ini bukan kayak hujan. No.
1: Ini hujan sih di headphone kita.
0: Iya, no.
1: Kayaknya Saudi FM enggak dengar sih.
0: Kayak semut ya.
1: Iya.
0: Ya suara semut ya. Semoga Anda enggak dengar ya. Kasih tahu dong kalau kita suara kita baik-baik aja kan?
1: Iya benar, suara kita tetap jernih kan ya. Oke deh, lanjut ya, Mbak Tian. Siara ikutan topik dar-der-dor dalam hidup saat kena pandemi. Waktu itu aku baru kembali bekerja 2 minggu pasca cuti melahirkan anak ketiga. Jadi di awal pandemi kerja seminggu 5 kali terus berkurang-kurang sampai sebulan cuma kerja 6 hari.
0: 6 hari.
1: Itu pun hanya dapat uang makan dan uang bensin aja. Suami yang juga sama-sama kerja di pariwisata juga ikut kena imbasnya.
0: Oh iya kan.
1: Tinggal di Denpasar dengan anak 3 plus bayar cicilan rumah, jadi lumayan morat-morit. Hingga akhirnya aku mencairkan JHT supaya bisa bertahan hidup.
0: Oh wow. Karena
1: kalau pulang kampung gak enak membebani orang tua atau mertua. Syukurnya bisa survive, anak-anak sehat semua.
0: Bener, anak 3 ada cicilan rumah.
1: Rumah, aduh tuh
0: cicilan. Kebayang dong.
1: Aku, aduh cicilan paling
0: berat. Win, aku juga Win.
1: Oh, dirimu sudah. Iya. Menghadapi itu bagaimana?
0: 2 tahun lagi, Wi.
1: Semangat.
0: Semangat. Itu kayak menghabiskan hampir setengah dari gaji kita, no.
1: Emang gitu sih katanya. Iya, cicilan rumah tuh ya udahlah, berat banget
0: gitu. Iya, benar banget.
1: Semangat ya.
0: Makanya generasi kita di bawah kita mungkin udah ngapain beli rumah gitu.
1: Pindah-pindah aja.
0: Iya, padahal itu adalah kebutuhan pokok loh, sandang, pangan, papan.
1: Bener lagi.
0: Tapi bisa semahal itu loh, coy.
1: Iya lagi. Padahal itu kebutuhan primer gitu
0: maksudnya. Iya, kebutuhan primer. Bisa nggak dibuat semahal itu?
1: Gimana ya?
0: Pak Arya, terima kasih Pak Arya. Sudah stay tune.
1: Iya, dia ngirimin kutipan juga sih.
0: Dia ngutipin. Mengirimkan sebuah quote ya.
1: Baca dong.
0: Your normal day is someone's dream. Nice. So be thankful every day.
1: Wah, adem banget dengan.
0: Mantap banget ya kan. Kayak pinter aku gitu loh. Padahal aku enggak. Ada.
1: Dia juga ngirimin syukuri dengan kopi dan roti pisang.
0: Iya. Di House of Yoreh ya.
1: Iya benar banget.
0: Sahabat FM.
1: Dia
0: cari.
1: Dong, apa?
0: Mampirlah ke House of Yoreh.
1: House of Yoreh. Itu ya. Kopinya sudah ada love-nya tuh.
0: Ih kayaknya enak banget deh itu. Banana bread-nya deh.
1: Iya ya kan? Lagi.
0: Itu lihat kayak sangat ini loh. Ih kan.
1: Sangat estetik. Lihat dong piringnya Pak Arya.
0: Iya no.
1: Dari kayu.
0: Estetik banget ya.
1: Kayu mana tuh?
0: Aku lebih lihat ke rotinya, ke kuenya, ke banana breadnya.
1: Iya.
0: Sangat lembab sekali ya kan?
1: Emang bisa ngeliat kelembapan dari
0: bisa
1: foto doang
0: rotinya? Bisa dong. Nih ini kayak lembab banget, moist banget.
1: Moist.
0: Kayak masuk ke mulut tuh enak banget deh kayaknya.
1: Nyaw.
0: Selamat bekerja Pak Arya ya. Mbak Ayin tadi juga udah. Ada Agus Ade. Kusadari di Dasta Dewi. Tutu Radityu. Ini dia punya teman, katanya minimal punya teman yang memang kayak hidupnya kayak jalan tol. Lurus, mulus, tepat waktu. Kerjaan bagus ya. Jodoh ideal, rumah tangga adem. Finansial stabil.
1: Mantap.
0: Kayak sebuah impian ya. Ini kayak di dunia dongeng. Tapi situ ya gak?
1: Di dunia dongeng. Tapi benar kan itu ada temannya kayak gitu kan?
0: Iya benar. Lanjut.
1: Oke, terima kasih ya sudah sharing. Ini udah ada yang Agus Oki bilang aman. Mbak Ratna juga bilang aman. Oh, Jimbaran kresek-kresek suaranya katanya.
0: Oh iya. Coba mungkin cek dulu ya. Karena Jimbaran.
1: Jauh ya mungkin.
0: Iya. Kalau kita kan tapi katanya suara. Pada aman. Suara aman tuh Mbak Tian.
1: Aman kok ini di Dalung katanya streaming aman bersih.
0: Kinclong. Celingkong dia. Celingkong.
1: Baik Mbak Tian, thank you ya. Mbak Ratna juga, Pak Agus Oki juga. Mbak Romi juga terima kasih. Mbak Tian suara aman tapi aku streaming di Sanur.
0: Oke baik, terima kasih. Pak Agus Rarjan Nusa Dua aman.
1: Nusa Dua aman. Ya. Terima kasih ya udah melaporin ya. Terus apa nih? Oh nih ada Mbak Endang.
0: Mbak Endang. Dia bilang, sebagai single mom, hidupku tuh selalu dar-dar Darwin, ngurus semua anak sendiri, anak, rumah, cari duit. Salah satu contohnya itu harus ada di 2 tempat dalam waktu bersamaan. How? Bagaimana caranya? Yang satu lagi harus ditungguin karena lagi lomba, yang satu lagi harus dijemput di sekolahnya.
1: Yang satu harus
0: bayar uang sekolah, yang satu lagi mau beli perlengkapan sekolah, belum bayar rumah. Bayar rumah, listrik, air dan sebagainya semuanya sendiri karena dia single mom. Kamu hebat banget loh, Mbak.
1: Keren banget loh.
0: Ma-e-em.
1: Ya kalau kan? Boleh aku salto dan guling-guling saking kadang ribetnya hidupku.
0: Iya loh.
1: Guling-guling, aduh.
0: Bener ya.
1: Semangat terus Mbak Endang.
0: Semangat Mbak En. Dan, dan sekarang dia punya usaha warung toh baru.
1: Benar-benar ngurus warung.
0: Oh, dan
1: ngurus
0: laundry.
1: Ada laundry juga.
0: Gila, luar biasa. Aduh,
1: luar biasa. Semangat terus. Jangan lupa love yourself juga.
0: Betul
1: ya.
0: Betul sekali.
1: Karena dia mikirin orang,
0: makanya
1: mikirin anaknya. Sempatkan waktu untuk mikirin diri sendiri juga.
0: Dia, makanya dia suka kirim foto-foto kita, dia lagi healing
1: di
0: selokan.
1: Apa sih maksudnya selokan? Percaya aku sama mulutnya Wibi nih. Nah, aku nge-scroll aja nih.
0: Di sungai-sungai itu loh, Win. Sungainya kecil kayak selokan.
1: Mana ada, coy.
0: Ya enggak apa-apa, yang penting Mbak Endang happy ya kan.
1: Iya, yang penting
0: mau
1: happy.
0: Healing di selokan, di parit, terserah.
1: Yang penting happy. Wibi mulai deh.
0: Dia pernah kirim lagi apa? Main di sungai. Di sungai itu kayak selokan, Win.
1: Maksudnya kecil.
0: Iya. Ngapain kamu
1: nge-zoom, fotonya berendam, nge-zoom.
0: Berendam di selokan, Mbak. Yang penting dia happy.
1: Iya, ya happy. Kan? Dia diungkit-ungkit terus deh. Emang kayak gitu Mbak Endang, Wibi, semang.
0: Chefrin tuh katanya, ada Winda loh.
1: Iya.
0: Gak tahu loh, kalau gitu kan tadi tak kirim nasi goreng kecombrang.
1: Oh iya.
0: Wibi udah pernah
1: sama,
0: coba?
1: Wibi, kamu sama Adi udah dapat
0: dua kali.
1: Iya loh, aku melihat, aduh nikmat sekali itu nampaknya.
0: Enak
1: keharuman
0: banget.
1: Keharuman kecombrang itu merasuk dalam hidungku.
0: Iya, deg-degan aku makannya ya kan.
1: Nervous aku makannya.
0: Karena saking enaknya.
1: Iya, enak banget ya. Spicy gak? Spicy gak?
0: Enggak. Justru enggak ya, tapi kecombrangnya kerasa banget loh.
1: Oh kenapa? iya.
0: Gitu deh.
1: Ada bunga kecombrang. Chefrini, terima kasih ya. Aku siaran hari ini.
0: Lanjut.
1: Terima kasih Chefrini udah join. Terus ada siapa? Mama Chesya.
0: Hai Mam Ches.
1: Hai, ayah ini utara mulai mendung Wibi Winda. Semoga hujan sewajarnya iya nanti malam.
0: Baiklah.
1: Terima kasih Mama Chesya udah join.
0: Bener, semoga Chesya kebaya tambah laris.
1: Bener sekali.
0: Luar biasa.
1: Makasih sudah dipromoin ya Mas Wibi ya. Siapa lagi belum kita baca nih?
0: Udah semua.
1: Telegram, kamu kok nggak ada yang ini sih baca-baca?
0: Gak usah buka lah, malas kadang-kadang.
1: Capek banget. Udah
0: aku
1: kayaknya
0: belum
1: aku
0: buka
1: udah
0: loh, bahkan
1: Adi
0: ada ya Telegram.
1: Mbak ini udah. Coba aja kamu cek, kan kamu yang bisa cek, aku nggak bisa cek.
0: Telegram, di mana kau berada?
1: Mbak Endang, terima kasih udah sharing ya. Tadi, terus juga ada Agus.
0: Ada Rian Putra.
1: Ada Rian Putra, requestnya apa?
0: Moving to the Sun.
1: Oh iya, lagu itu enak banget.
0: Ya udah, nanti kita
1: puterin ya.
0: Siapin ya.
1: Terima kasih sudah join, sudah sharing-sharing juga, sudah request ya Sound FM. Sekarang kita lanjutin muterin lagu-lagu yang sudah Anda request satu persatu.
2: Eu sei que tu gosta da fruta, mas essa é diferente.

Inspiring Words. Siapa yang tidak mengenal Rose? Lahir di New Zealand dan tumbuh besar di Australia, Rose dikenal memiliki suara yang khas. Sukses sebagai member Blackpink dan sebagai solois, Rose memiliki quote yang bisa memotivasi penggemarnya. Dream big when you can and enjoy it. Lewat kalimatnya, Rose ingin mendorong kita untuk berani memiliki cita-cita yang tinggi tanpa membatasi potensi diri. Rose juga menekankan agar kita menghargai dan menikmati proses menuju impian tersebut, bukan hanya fokus pada hasil akhir.

0: Gak mau kesepian.
1: Ya kan?
0: Ha-ah.
1: Seperti suara headphone kita yang aduh rame sekali.
0: Sangat
1: ya.
0: Tidak sepi ya.
1: Sangat
0: kan?
1: Sangat tidak sepi, rame banget. Mau sama-sama siapa lah di sana? Aku sudah semua sih.
0: Sudah Dian Putra aja yang request lagunya Google.
1: Oke.
0: Moving to the sun.
1: Terima kasih loh. Aku sudah diizinkan untuk siaran pagi.
0: Ih, sama-sama loh Mbak Winda.
1: Iya,
0: Kamu.
1: Aku diutus adalah
0: diutus pagi-pagi tiba-tiba muncul loh.
1: Benar sekali.
0: Padahal kemarin aku taunya aku siaran Suma. Sama Suma. Suma siaran habis ini sama
1: Gunepen. Habis ini dia siaran sendiri. Gantiin aku. Sebenarnya itu aku yang siaran. Cuman karena aku gak bisa. Jadi aku tukar.
0: Problematik memang
1: iya,
0: Anda
1: maaf
0: ini.
1: Ya. Tapi terima kasih sahabat yes. Yang sudah sharing tadi, yang sudah request lagu juga. Besok ketemu lagi sama Wibi dan juga Ade. Ade yang siaran besok.
0: Enggak tahu aku. Aku menerima aja.
1: Ya lah pokoknya. Ya, siapa lah itu. Entah Ade, entah Suma, entah Dinda.
0: Entah siapa.
1: Entah
0: Winda.
1: Semualah pokoknya bisa siaran pagi. Oke deh, yeah. Selamat melanjutkan aktivitas, semangat terus.
0: Kita closing ya, yeah. Kita ketemu lagi besok Satuna FM,
1: bye-bye.

Penguin FM, your sweet music station, grow with love. Semangat pagi sahabat Penguin FM, apa kabar Anda hari ini? Semoga semuanya pada happy, karena semuanya sudah siap buat nemenin Anda sampai jam 1 siang di office hour. Jadi yuk lanjut request lagu favorit, stay tune.

Sejak jadi mama, ternyata banyak banget hal yang bikin aku khawatir. Anakku makannya cukup nggak ya? Berat badannya sesuai nggak? Kok anak lain udah bisa ini, anakku belum? Kadang, tanpa sadar, aku juga suka membandingkan. Padahal, semakin dijalani, aku mulai belajar. Setiap anak punya proses dan waktunya masing-masing. Dan mungkin jadi mama itu memang bukan tentang selalu punya semua jawabannya, tapi tentang terus belajar, terus memperhatikan, dan terus menemani mereka bertumbuh. Karena ternyata bukan cuma anak yang sedang tumbuh, kita pun sebagai orang tua juga. Mama. Absorber, grow with love.

Pink Nevam, your sweet music station, grow with love. Selamat pagi sahabat Pink Nevam, apa kabar Anda hari ini? Yuk semangat dulu memulai hari dengan semangat yang baru, dengan mood yang bagus juga. Jadi semuanya udah siap nemenin Anda untuk menaikkan mood dengan lagu-lagu favorit yang Anda suka. Jadi boleh langsung kasih tahu yuk di WhatsApp atau Telegram di 0811 393 494. Bisa juga di sosial media, Instagram dan juga fanpage Facebook at Pinguin FM Bali. Sudah saya upload tadi, jadi boleh diramaikan sahabat FM dan di X at Radio Pinguin FM. Terus formatnya, kasih tahu saya nama Anda, spasi usia, mau request lagunya apa dan juga salam-salamnya. Jangan lupa buat follow TikTok kami di at Pinguin FM Bali. Di sana banyak banget ya referensi, konten-konten, tempat liburan, terus tempat staycation juga ada. Pokoknya banyak deh, jadi boleh dikepoin dulu, siapa tahu nanti pas weekend nemu yang bagus, yang pas buat Anda kunjungi. Nah, boleh mulai sekarang dicari-cari dulu ya, nanti biar pas weekend udah langsung tinggal let's go aja. Sambil motivasi juga nih buat kerja hari ini. Oke, karena weekend saya harus jalan-jalan, jadi sekarang saya harus semangat kerjanya biar nanti tidak diganggu oleh kerjaan. Agak gimana gitu ya kalau weekend jalan-jalan, kerjaan masih ada yang nunggu. Nah, jadi semangat buat Anda, semoga kerjaan hari ini lancar, aktivitasnya juga dimudahkan dan Anda bisa pulang tepat waktu juga. Ini baru masuk kantor udah ngomongin pulang aja ya. Gak apa-apa ya. Yang penting awalnya juga dengan sarapan, dengan semangat pagi, biar Anda juga lebih fokus, lebih semangat, sambil temenin juga sama lagu-lagu favorit. Yang mau streaming silakan yuk bergabung di live.radiopinguinfm.com. Semua ujian tungguin sampai jam 1 siang aja.

0: Buat Anda yang tertarik bekerja di bidang retail, PT Klendi Sejahtera Abadi membuka lowongan kerja di berbagai posisi. Untuk penempatan di Head Office Klendi Denpasar dan Dalum, Gudang Pusat Klendi Denpasar, Toko Klendi Area Denpasar, Gatsu, Bulu Indah, Pomogan, dan lain-lain. Area Gianyar, Batu Bulan, Celuk, Ketewel, Ubud, Kramas, Area Badung Selatan, Uluwatu dan Nusa Dua, Area Badung Utara, Mengui, Sangeh, Dalung, Area Tabanan, Area Negara, Negara dan Tegal Badeng, Area Singaraja, Singaraja dan Seririt, serta cabang baru Klendis yang akan segera dibuka di Buduk. Silakan bawa berkas lamaran dan langsung interview selama bulan Oktober 2026. Untuk informasi waktu, tempat, dan syarat, bisa langsung dicek di Instagram @lokerbaliklendis. Lamaran bisa juga dititipkan ke kantor pusat Klendis di Misanto Cafe Dalung, lantai 3, atau ke cabang Klendis terdekat. Bisa juga mengirimkan lamaran melalui email ke recruitmentklendisbali@gmail.com. Informasi lebih lanjut bisa hubungi 087-761-299-127 atau ke 081-935-102-997. Setiap hari Senin sampai dengan Jumat, atau cek Instagram @lokerbaliklendis atau @klendisgrosirbali.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tea juice lemon.
4: Kalau aku mau tea juice madu.
5: Aku gula batu.
4: Mau melati.
5: Apa lapar?
1: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
2: Asik.
1: Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
5: Mau dong.
4: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
5: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
1: Mau tea juice lagi?
2: Mau.
1: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tea juice.
5: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
6: Dari Wings Food.

0: Pingun FM Yersin Music Station, grow with love. Yuk semangat dulu Sound FM. Boleh ya, kita awali dengan doa sebelum mengerjakan tugas-tugas hari ini. Dan setelah doa boleh juga dibuat lebih santai kerjanya dengan lagu-lagu yang menemani. Jadi sudah bisa kasih tahu semua yuk, biar diputerin lagu-lagu favorit Anda. Selagi masih kerja bisa juga sambil nyanyi-nyanyi, tapi pelan-pelan nyanyinya, jangan keras-keras ya. Takutnya nanti denger sama bos, takutnya pagi-pagi ini udah ceria aja, kayaknya kurang deh kerjaannya, nanti takutnya ditambah kerjaan. Jangan dong ya. Oke deh, semangat buat Anda semua. Ujinya sudah siap dengan lagu-lagu favorit yang pastinya bisa Anda pilih dari playlist Pingun Family yang keren-keren. Jadi langsung yuk kasih tahu, boleh dikirim di WhatsApp atau Telegram di 0811 393 494. Bisa juga di sosial media kami, di Instagram dan juga fanpage Facebook at Pingun FM Bali, X at Radio Pingun FM. Formatnya, kasih tahu saya nama Anda, spasi usia, mau request lagunya apa. Salam-salamnya juga jangan lupa. Selamat pagi buat yang sudah menyapa hari ini. Ada Mama Yaya, apa kabar? Ada Maratna juga, ada Pak Oki. Kabar hari ini semua baik. Gimana Pak Oki kabarnya? Semoga baik juga ya, sehat, bahagia, dan cuannya mengalir dari mana-mana. Terus ada Budayu Asriani juga yang cantik jelita sudah menyapa hari ini. Terima kasih ya. Semangat buat Budayu. Gimana nih? Apakah hari ini sudah zumba? Sudah olahraga? Biasanya Budayu banyak kegiatannya dan bagus-bagus loh. Ada olahraga, terus jalan-jalan juga enggak dilupain. Seimbang ya Budayu. Terus ada Kakak Tama juga yang sudah menyapa. Terima kasih, nanti semua bacain di jam 11 ya. Selengkapnya requestan juga salam sapanya. Sekarang semua sapa aja dulu. Ada Motitin, selamat pagi. Semangat nih, ngapain nih mau titin pagi-pagi. Terus ada Abah Weisel di Samplangan juga sudah menyapa. Mbak Panca, gimana Mbak Panca pagi hari ini, sudah jalan? Wow, sudah. Ternyata sudah di kantor dengan segala kerjaan yang sudah ada. Wah, semangat ya. Terus ada Mbak Dian Kusuma juga sudah menyapa hari ini. Terima kasih loh buat yang sudah awal-awal sudah menyapa semua juga. Senang kalau kayak gini. Sekarang kita senang-senang yuk sampai jam 1 siang sama Abam dengan lagu-lagu favorit Anda. Silakan langsung aja kasih tahu di WhatsApp atau Telegram sekali lagi ya di 0811 393 494. Sambil juga semua membahas nih sebenarnya, yang pernah nggak sih ketika Anda sudah menggunakan berbagai skincare tapi rasanya masih ada yang kurang gitu, kayak belum klop aja. Nah, kira-kira apa sih yang kurang dan mungkin ada yang perlu ditambahkan atau yang kurang sebelumnya? Nah, langsung aja yuk kita cek gimana sih informasinya.
1: Blast on.
0: Nah, kalau diinget-inget gitu ya, pernah merasa kulit sudah menggunakan berbagai skincare tapi tetap terasa kurang lembut atau kurang lembab. Nah, ini bisa jadi sebenarnya FM. Yang perlu diperhatikan bukan seberapa banyak produk yang kita gunakan, melainkan apakah kulit mendapatkan kelembapan yang cukup seperti yang saya baca dari Vimla.com. Jadi kulit yang terhidrasi dengan baik cenderung terasa lebih lembut, nyaman, dan kenyal. Nah, di antara berbagai produk skincare yang tersedia, moisturizer menjadi salah satu tahap yang relatif mudah dimasukkan ke dalam rutinitas pagi maupun malam Anda. Bagi pemilik kulit yang mudah terasa kering, moisturizer membantu memberikan kelembapan yang dibutuhkan kulit. Sementara bagi mereka yang menyukai rutinitas praktis, tekstur produk juga ini bisa menjadi pertimbangan agar moisturizer nyaman digunakan setiap hari. Kuncinya bukan hanya memilih moisturizer yang sesuai, tapi juga menggunakannya secara konsisten, sebab menjaga kulit tetap lembab merupakan proses yang perlu dilakukan secara rutin.

0: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
2: Ibu, adek, ayah pulang.
3: Yeay, ayah pulang.
4: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
3: Iya, kotor.
4: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
2: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
4: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
2: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
4: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya, ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
5: Lebih hemat.
0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
4: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
6: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh ya? Terus-terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers nggak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang
7: Baby
4: ya?
7: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wings Care.
9: Fresh single on Penguin Alpha.

Girl group asal Indonesia Nona baru saja merilis album debut mereka berjudul Island Girl pada 18 September 2026. Album debut yang terdiri dari 15 lagu itu rilis di bawah naungan label Music 88 Rising. Salah satu yang menarik perhatian publik adalah lagu-lagu dengan judul unik. Salah satunya adalah Durian. Lagu ini mengundang pertanyaan karena tidak ditemukan kata Durian dalam liriknya.

Pingun FM, your music station, grow with love. Sahabat FM, kalau ngomong tentang karir, kadang-kadang ada aja ya ketakutan-ketakutan ketika kita lagi melaksanakan tugas-tugas kita. Tapi sifat paranoid atau parno dalam dunia kerja seringkali ini menjadi hambatan tersembunyi yang banyak orang gak sadari dampaknya. Meski was-was dalam kadar tertentu memang diperlukan untuk berhati-hati, tapi jika berlebihan, sebenarnya FM justru bisa berbalik menjadi senjata makan tuan. Ih, serem ya. Saya baca dari IDN Times, ada berapa dampak ya yang bisa kita alami kalau paranoid ini berlebihan. Yang pertama adalah sulit membangun kepercayaan dengan rekan kerja. Terus bisa juga berefek pada kesulitan menerima feedback yang membangun, pengambilan keputusan yang jadi terhambat, dan ragu-ragu karena mungkin kayak terlalu takut ya untuk segala risiko yang ada. Energi terbuang untuk hal-hal yang gak produktif, jadi terlalu banyak mikirin, terus jadi overthinking. Nah, ini juga bisa menjadi hal yang menghambat ya, dan kesulitan beradaptasi dengan perubahan dan tantangan baru. Jadi agak hati-hati dan terlalu waspada, jadi serba takut untuk mengambil peluang yang datang kepada kita. Nah, rasa waspada dalam kadar yang sehat ini memang diperlukan dalam dunia kerja, tapi jika berlebihan ini justru akan menjadi bumerang yang merusak karir. Jadi kita bisa coba yuk terapkan pola pikir yang lebih positif dan juga terbuka. Dengan begitu kita bisa membuka lebih banyak pintu kesempatan untuk karir kita.

0: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana. Kok ada tulisan 321 mulu? Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.
4: Kenapa sih nak, pulang kok muka cemberut aja?
5: Bete pak, abis dimarahin bos.
4: Kenapa? Kamu bikin salah apa?
5: Nggak salah, cuma kena deadline sama bos untuk nyari web developer yang bagus buat website kantor. Udah aku tawarin yang ini nggak mau, yang itu nggak mau. Bawel banget!
4: Sudah kamu kasih tahu belum tentang Alamaya Web Design and Development? Kantor bapak pakai mereka loh. Alamaya Web Design and Development ini sudah terjun dalam bisnis web developer dari tahun 2002. Kurang pengalaman apa tuh di bisnis web? Apalagi mereka juga banyak menghandle klien dari dalam maupun luar negeri.
5: Masa, Pak?
4: Udah deh, percaya sama Bapak dan Alamaya Web Design and Development. Kebutuhan perusahaan kamu dari bikin logo, pembuatan website, optimasi web di Google, promosi web lewat sosial media, sampai maintenance web, semua diberesin sama Alamaya Web Design and Development.
5: Wah, terus mesti kemana nih ngubungin mereka, Pak?
4: Tinggal WhatsApp aja ke 0813-3872-0777 atau langsung ke kantornya di Jalan Bypass Ide Bagus Mantra, Puri Chandra Asri A25 Denpasar. Cek juga website mereka di alamaya.com untuk informasi lebih lengkap.
5: Asik, makasih Pak. Aku telepon bosku dulu ya.
4: Aduh, mandi aja dulu sana. Baru juga sampai di rumah, masih bau matahari.
5: Oke, Pak.
6: Alamaya Web Design and Development. We serve you online.

0: October, grow with love.
1: Menjadi orang tua ternyata nggak ada buku panduan yang benar-benar lengkap. Ada hari ketika kita sabar banget, ada juga hari ketika kita ya ikut capek. Dan itu nggak membuat kita jadi orang tua yang buruk kok. Kita juga sedang belajar, jadi nggak harus sempurna. Yang penting terus hadir dan terus berusaha.

Pingu Nebem Mirsin Music Station, Go With Love. Kalau kata Nakila, jangan gampang menyerah sama Nebem. Yuk-yuk, semangat dulu yang lagi di kantor hari ini, mengawali hari ya. Mudah mulai satu persatu kerjaan dikerjakan. Semangat buat Anda, semoga nanti dipermudah, dilancarkan semuanya. Yuk, semua temenin dengan lagu-lagu yang membuat Anda makin semangat dan biar otak gak panas gitu ya. Biar lebih santai ngerjain tugas-tugas nya, biar juga lebih fokus. Langsung kasih tahu mau dengerin lagu apa, terus mau kirim salamnya sama siapa, boleh dikirim di WhatsApp atau Telegram di 0811 393 4994. Instagram dan juga fanpage Facebook juga bisa diramaikan. Yuk langsung aja merapat di @PinguinFMBali dan juga di @RadioPinguinFM. Terus formatnya kasih tahu saya nama Anda, spasi usia, mau request lagunya apa, dan juga salam-salamnya. Selamat siang dulu nih buat yang sudah bergabung. Kalau tadi pagi, sekarang udah jam 11, jadi udah mulai siang. Semangat buat Anda, satu jam sudah berlalu. Dan kalau dari Maratna, hari ini mangat Kamis katanya ya. Mangat Kamis buat yang manis-manis ya. Jadi terima kasih requestnya tadi, Paradise Coldplay udah semua play. Ada juga yang menyapa, ada Papa Okik, selamat bergabung. Tadi request lagunya Dua Lipa, Training Season. Bagaimana kabar hari ini? Semua kabar, semua semangat dong. Luar biasa pokoknya ya. Dan Astungkara ramai selalu ya katanya. Siap dong, pasti. Nanti kalau masalah rampai itu aman ya Papa Okik ya. Itu karena Rainan juga sudah dekat, jadi buat yang di Bali pasti udah mulai persiapan ya, karena di hari Sabtu ini tumpak wayang loh. Pakai diingetin sama Suma lagi, ya nggak apa-apa, udah mulai persiapan juga ya sama Nafem. Terus ada siapa lagi nih, ada Tama di Tabanan yang request lagunya, ada band Manusia Bodoh. Buat kakak semangat siaran aja, suksema, terima kasih. Ada Bapak Waisel juga, apa kabar Abah hari ini? Semoga Abah juga sehat ya. Selamat dan juga selamat bertugas sampai tuntas. Terima kasih. Mbak Diet Kesuma, gimana kabar hari ini? Lagunya Steve Aoki dan juga Make Sure ya. I love it when you cry. Semua semangat siaran dan terima kasih. Tapi semua enggak akan menangis kok di sini. Semua happy malahan ya. Lagunya aja yang gitu ya Mbak Dian ya. Oke, siap, terima kasih buat Mbak Dian, semangat juga di sana. Ada Destawan yang request lagunya Pamungkas yang Kenangan Manis. Kenangan manis sama siapa nih? Boleh disalamin. Yang mempunyai kenangan manis bersama Destawan, terima kasih ya. Terus ada Mbak Panca juga yang request lagunya Run Back to You, Lie Love dan juga Vidi. Salamnya buat Mami Ranggani, Bu Bella, Kade Astini, Bang Juri, Ayu Rahma, dan semua yang ada di divisi sampel. Mangat, S ini SZ-nya banyak banget ya. Berarti mangat gitu ya. Agak konslet jadinya ya. Semua makasih dan semangat tugas. Ya. Makasih juga buat Mbak Panca, semangat juga tugas di sana bersama dengan kru dan teman-teman yang lagi berjuang untuk mengerjakan dan menyelesaikan semua tanggung jawab di sana ya. Pokoknya lancar-lancar dan juga semoga dimudahkan rezeki, semoga mengalir juga dari segala arah. Terus ada Motitin yang hari ini biasa ya lagi ngurek dapur katanya. Awas loh dapurnya di obrak-abrik sama Mbak Titin nih hari ini. Tapi lagunya udah diplay tadi ya, biar Motitin makin semangat mengurek-ngurek dapur. Nanti yang keluar itu adalah makanan yang enak. Biasa nih Motitin tuh lagi berkarya dengan segala resepnya, dan nanti bakal ada jeng-jeng-jeng masakannya bakal keluar ya. Right now Nana account ya udah di play, terus semangat katanya. Oke, terima kasih. Terus kalau dari Mama Yaya hari ini juga request lagunya Durian Nuna. Selamat bertugas dan terima kasih. Makasih Mama Yaya. Ada Lisa, hai kakak Lisa, apa kabar? Kalau kak Lisa tadi pengen lagunya The Course yang Only When I Sleep. Oke, buat semua makasih, semangat dan sehat selalu ya. Cuannya ngalir, oh iya dong. Mengalir dari segala arah dan nanti sampai di saya. Jadi nanti alirannya saya stop dulu kalau udah sampai di saya, biar tidak kemana-mana. Takutnya nanti mengalir ke online shop. Ke biasanya nonton-nonton video-video orang, tiba-tiba berakhir check out. Nah
Nah itu ngalirnya kemana-mana nanti. Boleh gak ya nanti di stop dulu alirannya, biar nanti berhentinya tuh langsung di Suma gitu aliran cuannya. Di Anda juga boleh deh sama Nabam, biar sama-sama ya nanti mengalirnya biar banyak ke segala arah. Tapi jangan mengalir ke check out terus. Kadang-kadang itu membuat kebablasan ya sama Nabam. Terus ada Moromi juga, Aqua Dr. Jones, makasih Suma, semangat siaran, sehat dan bahagia selalu ya. Terima kasih buat Moromi, Moromi juga ya, sehat bahagia selalu dan mengalir cuannya ke laundry dan juga ke dompetnya Moromi biar makin banyak. Ada Kak Mei, apa kabar? Ini request lagunya Wonderwall Oasis. Lagunya ini udah disiapin. Terus titip salamnya buat teman-teman di rumah, Kak. Selamat ulang tahun untuk yang sedang berulang tahun. Semoga kalian bahagia selalu ya. Terima kasih. Oke. Tuh diucapin ulang tahun buat yang lagi ulang tahun hari ini. Semoga panjang umur, sehat selalu, terus cuan makin nambah, dan Anda juga makin-makin, pokoknya mau makin apa nih. Pokoknya makin apapun ya yang diinginkan, semoga nanti makin-makin dan makin bisa menjadi orang yang bisa lebih baik lah dari sebelumnya. Mantap pokoknya ya. Makasih loh udah diucapin ya sama Kak Mei. Walaupun Kak Mei gak tahu nih siapa yang ulang tahun hari ini. Pokoknya ucapin aja gitu ya. Terus ada siapa lagi nih?

aja yang handsome di sini ya. Have a good day, stay healthy, always happy. Ih, makasih loh Budayu. Buat Dedani, semangat berkebunnya. Semangat ya buat Dedani, lagi berkebun. Sama nih, semua suka berkebun. Nanamnya apa nih Dedani? Boleh dong, dispil-spil. Terus ada Budayu juga ngabarin hari ini sudah jalan 4.000 langkah. Lanjut tanam sawo Vietnam, keep work. Tetap semangat, tetap bekerja ya. Yang semua juga tonton, memang kalau kita pengen sehat, nggak dimulai dari nanti aja deh. Mulai dari sekarang, karena hal kecil yang kita lakukan ini juga bisa berdampak di masa depan. Jadi ini bisa membantu juga untuk kita bisa lebih kuat, bisa lebih semangat lagi, dan kita bisa terus beraktivitas sampai usia yang mungkin sudah gini ya, sudah cukup dewasa gitu. Karena kadang-kadang kalau kita dari kecil, dari muda itu udah membiasakan diri, ini bisa menjadi investasi besar juga loh. Nggak hanya keuangan, tapi juga untuk diri kita sendiri. Semangat ya buat Budayu dan buat sahabat NAPAM yang sudah rajin olahraga, rajin untuk mengisi waktunya untuk hal-hal yang memang bermanfaat untuk diri sendiri dan juga menjaga nutrisi untuk tubuh, itu pasti penting banget. Terus ada Marai Sinta. Hai Marai, apa kabar? Kalau Marai request lagunya MLTR ya, Michael Landrock yang Bring It On untuk semua, terima kasih dan semangat siaran. Makasih loh Marai, Marai juga semangat di sana ya. Ada Ubay, apa kabar Bay? Kalau Ubay lagunya Hindia Everything You Are, siapa nih You Are-nya? Ada orang spesial gak sih yang disalamin? Boleh dong Ubay. Terus ada Papang, hai Papang. Kalau Papang requestnya dari Lady Gaga featuring Bruno Mars yang Die With A Smile. Salamnya buat all crew aja, buat Kak Suma juga, terima kasih. Terus ada dari Telegram tadi sudah menyapa, ini ada Abdul. Hai Abdul, apa kabar? Kalau Abdul hari ini katanya selamat pagi. Ini belum kebuka. Selamat pagi Kak Suma. Mau lagunya Kece yang Hoti Fruity. Semangat beraktivitas buat semuanya dan Suma juga. Selamat tugas pagi ya. Terima kasih. Makasih buat semuanya. Suma happy banget loh. Hari ini banyak yang menyapa, terus ada yang cerita juga. Kalau Anda juga mau cerita silakan sama Bam sambil request lagu favorit. Suma juga happy kalau dengerin banyak yang cerita, apalagi bisa belajar juga nih kayak Budayu tadi cerita bahwa dia udah mulai investasi kesehatan, banyak bergerak untuk nanti bisa lebih muda lagi ya. Karena ada usia yang dibilang usia kronologis dan juga usia biologis. Nah itu cuma ada insight baru sih yang sempat tonton, dan benar loh ternyata kenapa nih orang bisa kelihatan lebih muda padahal umurnya itu udah cukup berumur. Itu karena mungkin usia kronologis dan juga usia biologis itu berbeda. Kalau biologis tubuhnya itu organ-organnya itu masih muda, tapi kalau emang kronologis dari kelahirnya emang udah dewasa. Nah itu sih yang semua juga masih investasikan juga sama-sama, dan juga mungkin ikut jejaknya Budayu ya, untuk berolahraga, untuk mulai memperhatikan nutrisi agar nantinya itu bisa lebih kuat lagi beraktivitas dan juga bisa menjadi investasi lah untuk masa depan. Dan sekarang boleh yuk jadi teman lagi sama lagu-lagu favorit Anda sama-sama, kasih tahu semua aja di WhatsApp atau Telegram di 0811 3934 94, biar lebih semangat. Dan Instagram dan juga fanpage Facebook bisa diramaikan yuk di @pinggunhambali, @radiopinggunhambam. Terus kasih tahu formatnya, nama Anda, spasi usia, mau request lagunya apa, dan juga salam-salamnya. Semangat untuk kita semua, udah jam 11. Jangan lupa makan, minum, dan juga dengerin lagu favorit Anda.

0: October, grow with love.
1: Anak mungkin belum bisa memahami semua nasihat kita, tapi mereka melihat apa yang kita lakukan setiap hari loh. Cara kita berbicara, cara kita memperlakukan orang lain, cara kita menghadapi masalah. Jadi, mungkin salah satu cara terbaik mengajarkan anak adalah dengan menjadi contoh yang ingin mereka lihat.

Iya, kalau cerita sama teman sih bagusnya happy-happy aja gitu ya. Apalagi kalau cerita tidur Anda tuh nyenyak, terus nyaman, berkualitas. Jadi seger deh bawaannya kalau baru bangun tidur. Nah, buat Anda sebenarnya yang pengen pengalaman tidur yang nyaman setiap hari ini, bisa Anda dapatkan dari Spring Bed Lady Americana. Di mana Lady Americana, merek spring bed dari USA adalah spring bed premium dan berkualitas tinggi yang mewakili nilai terbesar keseluruhan industri spring bed. Cocok banget buat Anda yang crazy atau selera berkelas internasional. Lady Americana kini hadir sebagai spring bed mewah dan juga berkualitas tinggi. Didukung dengan teknologi Everflex Trivium Spring menjadikan Lady Americana spring bed kelas premium yang tahan karena didukung berbagai komponen premium seperti latex, memory foam with gel, ultrasel, dan dengan teknologi VeroClean yang bisa mengurangi hingga 99,5% virus dan bakteri serta melindungi kasur dari mikroorganisme. Lady Americana terbuat dari kain serat bambu yang memberikan kelembutan dan tingkat kenyamanan paling tinggi karena sangat baik untuk sirkulasi udara pada kasur Lady Americana. Jadi yuk sahabat pengguna FM, follow dan cek promo seru dari Lady Americana di Instagram @LadyAmericanaBali. Lady Americana, a signature of sensational sleep.

0: Sweet Home.
1: Pink Unawa Mirsuit Music Station Grow With Love. Sahabat Unawa menata rumah baru atau mungkin rumah yang baru direnovasi juga ini bisa menjadi tantangan sekaligus momen menyenangkan dengan perencanaan yang tepat. Rumah tidak hanya menjadi tempat tinggal tapi juga ini bisa menjadi tempat yang nyaman dan juga fungsional untuk Anda beraktivitas. Nah, gimana sih cara-cara untuk menata membuat rumah menjadi lebih nyaman dan juga tetap fungsional? Ada loh beberapa tipsnya, ini saya baca dari IDN Times. Yang pertama, bisa memilih fitur furniture yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Jadi boleh prioritaskan furniture yang benar-benar diperlukan, seperti tempat tidur, meja kerja, dan juga sofa. Pilih furniture multifungsi seperti tempat tidur dengan laci penyimpanan atau meja lipat yang bisa disesuaikan juga dengan ruang. Selama ini bisa menghemat tempat, ini juga bagus untuk memberikan ruang yang lebih nyaman kepada Anda. Manfaatkan ruang secara efektif. Hindari menumpuk barang di satu tempat agar rumah tetap terasa lapang. Dan atur cahaya dengan baik. Pilih warna dan juga dekorasi yang menenangkan. Bisa dengan memilih warna netral atau pastel untuk dinding agar ruangan terasa lebih luas dan juga nyaman. Siapkan area penyimpanan yang rapi dan juga terdata. Ini juga penting banget ya sahabat pendabam. Menata rumah tidak harus rumit atau juga mahal. Dengan sedikit kreativitas dan perencanaan, kita bisa menciptakan rumah impian yang sesuai dengan gaya hidup. Jangan lupa juga buat selalu menyesuaikan dekorasi dan juga tata letak rumah dengan kebutuhan dan kenyamanan pribadi agar tetap betah tinggal di dalamnya.

0: Apakah Anda mencari peluang karir menarik? Apakah Anda siap untuk bergabung dengan tim yang dinamis dan berkembang? CV Dapur Prima sedang membuka lowongan kerja untuk posisi pramuniaga dan staf admin pajak. Ini adalah kesempatan emas untuk Anda yang ingin berkembang bersama kami. Sebagai pramuniaga, Anda akan menjadi bagian penting dalam memberikan pengalaman belanja terbaik kepada pelanggan kami. Kami mencari individu yang ramah, komunikatif, dan siap memberikan pelayanan terbaik. Sedangkan untuk posisi staf admin pajak, kami membutuhkan profesional yang teliti dan terorganisir untuk membantu mengelola administrasi perpajakan perusahaan. Jika Anda memiliki pengalaman di bidang ini, inilah saatnya untuk menunjukkan keahlian Anda. Jangan lewatkan kesempatan ini. Segera kirimkan lamaran Anda ke cabang Dapur Prima terdekat di tempatmu. Atau kunjungi langsung kantor kami di Dapur Prima cabang Monang Maning. Jadilah bagian dari tim hebat di CV Dapur Prima dan wujudkan karir impian Anda bersama kami. CV Dapur Prima, kesempatan karir dan masa depan Anda.
1: Hai hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
3: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
4: Pasti bisa dong, Bjorka. Potensi kamu tuh udah ada, tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
3: Apa, Mama?
4: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
3: Wah.
4: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
3: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
4: Let's go. Keluarin potensimu bareng ini loh.
5: Giliran Bjorka masuk ke lapangan. Ya, Bjorka berlari. Menggocek dengan cepat. Menendang. Mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol.
3: Yeay, aku juara.
4: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi. Kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt. Aktifkan potensimu.
6: Dari Wings Food. Follow social media kita di Instagram dan fanspage Facebook at Penguin FM Bali, X at Radio Penguin FM, TikTok at Penguin FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopenguinfm.com. For more info, click our official website on www.radiopenguinfm.com.

lagu yang tertukar. Lagu ini harusnya bukan milik Celine Dion. Lagu apa sih? Sini, saya kasih tahu. Dalam sebuah wawancara, Toni Braxton mengatakan sebuah fakta yang mengejutkan. Kalau lagu Because You Love Me sempat ditawarkan ke dirinya, sedangkan lagu Unbreak My Heart ditawarkan ke Celine Dion. Toni Braxton tidak jadi mengambil lagu Because You Love Me karena label tidak mendukungnya. Dan entah bagaimana, lagu itu menjadi milik Celine Dion. Dan Unbreak My Heart yang sempat ditawarkan ke Celine menjadi milik Tony. Dan dua-duanya menjadi hit besar. I'm Wibi Nugraha, Your Music Director.

0: Extreme News. Penguin News.
1: Penguin News.
2: Sahabat Penguin FM, peternak ayam petelur mengeluhkan harga telur yang terus merosot di tengah kenaikan biaya pakan. Pengurus Pinsar Petelur Nasional PPN Suwardi mengatakan harga telur di tingkat peternak sejak April berada jauh di bawah harga acuan pembelian yang ditetapkan dalam Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 6 Tahun 2024 sebesar Rp26.500 per kilogram. Dikutip dari CNNIndonesia.com, saya Suma Wijaya untuk Penguin News di Office Hours.

0: Guys, hah? Itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang tropical scent-nya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Eh, bentar deh. Apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya. Lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
4: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
3: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
4: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
5: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
6: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.

Penyanyi pendatang baru Shira resmi merilis single berjudul Luka Terakhir pada 18 September 2026. Lagu ini menjadi debut Shira setelah meraih posisi juara 3 dalam The Icon Indonesia. Luka Terakhir juga dipercaya menjadi original soundtrack sinetron Cinta Seluas Samudra yang tayang di SCTV. Luka Terakhir bercerita tentang seseorang yang ingin kembali membuka hati setelah mengalami luka dari hubungan masa lalu. Di satu sisi, dia masih ingin merasakan cinta, tapi di sisi lain muncul ketakutan untuk kembali terluka.

0: October, grow with love.
1: Buat kita, cerita anak kadang terasa sepele. Tadi main apa? Main sama siapa? Kenapa tadi sedih sih? Tapi ketika kita mau berhenti sebentar dan mendengarkan, buat mereka itu bisa berarti banyak. Karena didengarkan membuat anak merasa, aku penting. Yuk mama papa, luangkan sedikit waktu Anda untuk benar-benar mendengar.

0: Bu, kenapa menelemes gitu?
1: Aduh, semalam saya nggak bisa tidur. Kasurnya udah nggak nyaman banget. Jadi masih beli kasur lagi nih sepertinya. Padahal kasur yang saya pakai juga baru. Ya, kurang lebih hampir 2 tahunan lah. Mau ngirit, malah nambah pengeluaran.
0: Belum pakai elit ya, Bu.
1: Emangnya elit spring bed bagus ya?
0: Ya jelas bagus dong, Bu. Elit spring bed itu selain berkualitas, ditidurinnya nyaman dan tahan lama. Kantong jadi lebih terawat.
1: Nah, kalau begitu sekarang saya mau beli elit. Biar lebih elit kayak kamu.

0: Untuk menunjang karir dan prestasi kerja, sahabat Pengen FM perlu istirahat yang cukup untuk memulihkan stamina dengan cepat dan membuat pikiran tetap fresh. Elite Spring Bed Estima yang berkualitas, nyaman, dan tahan lama cocok untuk Anda yang mau tetap fresh sepanjang hari. Dapatkan Elite Spring Bed tipe Estima dengan harga spesial di toko-toko langganan terdekat.
1: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
2: Ibu, adek, ayah pulang.
3: Yeay, ayah pulang.
4: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
3: Iya, kotor.
4: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
2: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
4: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma Rp4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
2: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
4: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
5: Lebih hemat.
6: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
7: Mau tea juice? Mau.
6: Hehehe, tenang.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Ah.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya nggak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Eu sei que tu gosta da fruta, mas essa é diferente.

Pinguin FM Yersin Music Station, Grow It Love Special dari Kece Hootie Fruity buat Abdul yang udah request ya. Apa kabar Abdul? Lagunya udah di play ya. Semoga kabarnya setelah makan siang baik ya. Udah makan atau belum? Saya bilang setelah makan siang, belum makan lagi. Kalau belum silakan makan dulu yuk Abdul dan juga sahabat Nevem yang hari ini sudah selesai ya bekerja, yang lagi istirahat boleh buka dulu kotak makan Anda, lunchboxnya, atau mungkin kalau nggak bawa silakan mampir ke kantin dulu ya, tapi tetap ditemen sama Suma Wijaya di office hours. Jadi isi dulu perut Anda biar nanti fokus kerjanya terus lebih semangat lagi, apalagi sekarang udah pertengahan hari juga. Jadi ini waktu yang tepat juga buat Anda bisa mengisi ya energi, dan juga bolehlah kasih waktu jeda sejenak untuk beristirahat sebelum nanti kembali melanjutkan ke kerjaan. Oke deh, semua mustafa dulu yang sudah bergabung di jam setengah satu siang ya, mulai mendekati waktu-waktu mengantuk nih sahabat Nabam. Semangat katanya kalau dari Abdul ya, semangat beraktivitas buat semuanya, dan Suma juga selamat tugas pagi ya. Oke, terima kasih. Terus ada lagi dari WhatsApp di 0811 393 494, buat Anda yang belum bergabung silakan bergabung dulu yuk sahabat Nabam, karena semua mau sapa-sapa buat yang sudah mengirimkan ke WhatsApp atau Telegram, jadi biar semua juga bisa sapa Anda. Ada Madesa Mariani, apa kabar? Lagunya Still Carol G, Suma selamat tugas, terima kasih. Makasih ya buat Mbak Desma. Terus ada Agus Ade juga. Agus Ade tadi lagunya yang semua siapin itu adalah lagu dari Anang dan Chris Dayanti, Milikku Diriku ya. Salamnya buat semua sahabat Pinguin FM, semuanya buat semua jaya, terima kasih. Sudah keputar laguku Suma? Belum dong. Ditunggu ya Agus Ade ya. Habis berapa lagu ini bakal di play kalau sudah mengantri. Jadi jangan kemana-mana, tetap pantengin lagunya nanti biar bisa nyanyi sama Anang dan Krida Yanti ya, Miliki Diriku. Terus ada Mbak Adi Bejigama, apa kabar? Kalau Mbak Adi tadi request lagunya Dia Anji, maaf banget lagu Dia gak ada dari Anji. Terus maunya Ruang Rindu Teletul, itu juga gak ada. Yang Ruang Rindu yang ada itu versinya Rakano. Maukah lagu itu Mbak Adi? Kalau Monty semua bakal play ya, udah disiapin juga lagunya. Terus ada Kakak Mei juga, tadi lagunya udah di play ya. Kalau Marai Sinta minta lagunya tadi Bring It On juga sudah semua play. Terus buat Ubay juga lagunya udah. Ada Mak Komang Ayu yang ada di Tanah Laut, request lagunya tadi Passenger Remember To Forget, lagunya udah di play juga. Buat yang tugas thanks ya, thanks juga buat Mak Komang Ayu. Jangan lupa makan siang ya Mak Komang, biar makin semangat dan berenergi untuk menjalani aktivitasnya. Mama Yuna, apa kabar? Mama Yuna request lagunya tadi adalah Ariel Noah yang menemaniku. Buat Suma semangat Kamis manis. Siap, makasih loh Mama Yuna. Ada Kakak Okta juga di Mengwi, apa kabar Kak Okta? Hari ini request lagunya Pufu Dead Bad. Salamnya buat Suma, selamat dan semangat siaran. Terima kasih. Makasih loh buat Kakak Okta di Mengwi. Kakak Lisa juga lagunya udah di play ya. Buat yang lain silakan yang mau bergabung, masih ada waktu buat Suma untuk menemani Anda sampai jam 1 siang nanti. Jadi silakan kasih tahu dulu Anda mau dengerin lagu apa lagi nih menemani istirahat siangnya, di WhatsApp atau Telegram di 0811 393 494. Bisa juga di sosial media kami, di Instagram dan juga fanpage Facebook at Pinguin FM Bali, X at Radio Pinguin FM. Terus formatnya masih sama, kasih tahu saya nama Anda, spasi usia, mau request lagunya apa, dan juga salam-salamnya. Kalau dari fanpage Facebook, semua mau sapa juga nih sahabat Nawam yang sudah bergabung. Kira-kira ada siapa? Cukup banyak juga yang menyapa. Ada Aridamika, ada Britika Kembaran, ada juga Tumiam Virgo, terima kasih. Nova, apa kabar? Ada Yoyan Berata dari Batubulan Bali. Terus ada Sang Tukatut dari Siangan Gianyar. Koming Suwerti juga, apa kabar Koming hari ini? Terus ada Ide Bagus Mandira Buludawa dari Kemasan Kelungkung. Yen Bul hari ini apa kabar dari Kesiman? Ada Made Darmini juga dari Pejang, Uma Kuta juga hadir. Terima kasih ya buat Mbak Made. Ada Wayan Siaja juga dari Putaran Mas Ubud. Ada Royce Kane dari kawasan Sukawati Dauh Pekan, stay tune Kak Suma, terima kasih. Nilam Wijaya, apa kabar dari Gatsu Timur? Ada Igede Sudana juga, terima kasih. Madre Hendra Saputra dari Desa Tua Marga Tabanan juga sudah menyapa, terima kasih. Thank you juga buat Abah Waisel
Terus ada Iketut Arisu Ginadinastar dari penamparan Jalan Gunung Andekase, Padang Sian juga hadir. Wow, lumayan ya. Yang menyapa terima kasih loh sudah meramaikan sahabat NFM di @PinguinFMBali di fanpage Facebook kami. Oke, sekarang buat Anda yang mau request silakan kasih tahu Suma Wijaya biar langsung Suma play lagunya untuk menyemangati siang hari Anda. Jangan lupa makan, jangan lupa minum juga, jangan lupa request lagu favorit di 0811 3934 94.

Happy banget ya sahabat NFM kalau menjalani hari bersamanya, apalagi diajak jalan-jalan. Yuk sini ke Ubud, karena buat Anda yang mau refreshing di Ubud, ya Ubud punya paket lengkap buat Anda untuk menjelajahi Ubud dengan cara beda. Trekking ke air terjun plus makan siang cukup bayar Rp150.000 aja per orang di Toya Ubud. Mantap kan? Mau staycation? The Keong Unique Lodge siap memanjakan Anda dengan kamar mewah untuk 2 orang sudah termasuk sarapan. Atau pilih camping di Green Camping di tengah alam Ubud yang adem, sudah termasuk sarapan. Minimal 2 orang. Untuk harga dan detail silakan yuk hubungi 0811-3831-2503. Cari tempat gathering atau outing yang beda dan berkesan, Toya Ubud jawabannya. Cukup bayar Rp425.000 per orang, sudah termasuk 1 malam di Green Camping, makan malam, sarapan, dan juga aktivitas trekking ke air terjun. Cocok banget buat outing kantor atau family gathering, minimal 20 orang aja. Ayo, bikin momen spesial bareng Toya Ubud, serunya pasti. Nikmati alam, kenyamanan, dan harga hemat hanya di Toya Ubud.

0: Guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Eh, bentar deh. Apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya. Lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
4: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
3: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
4: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
5: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
6: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.

Inspiring Words. Stephen Curry, atau yang punya nama lengkap Wardell Stephen Curry II, adalah seorang pemain basket profesional Amerika dan dikenal sebagai salah satu penembak 3-point terbaik sepanjang masa yang merevolusi permainan NBA dengan tembakan jarak jauhnya. Success is not an accident. Success is actually a choice. Lewat salah satu quotes-nya yang menginspirasi ini, Stephen Curry ingin menegaskan bahwa kesuksesan bukanlah suatu kebetulan yang datang tiba-tiba. Dibutuhkan kedisiplinan, ketekunan, kerja keras, dan keberanian untuk menempuh jalan dari pilihan yang telah kita buat.

0: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
1: Oke, Pa. Yeay!
0: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
1: Pa, kakak tangkap katak. Lihat deh.
2: Tapi jadi kotor, Pa.
0: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.

0: bosen deh lagunya masih ini-ini aja. Pengen denger yang baru-baru nih.
1: Kalau mau denger yang serba fresh, yuk wajib banget nih buat kepoin 10 lagu-lagu baru tiap minggunya di Penguin New Playlist. Penguin New Playlist tiap hari Minggu jam 4 sampai 5 sore hanya di Penguin FM Bali.

Sunda FM Yerusalem Music Station, Grow With Love. Satu lagu dari Glenn Fredly, Kasih Putih. Sunda FM buat Anda, juga buat Bumita yang sudah stay tune di siang hari ini. Apa kabar Bumita? Hari ini masih stay tune ya, request lagunya udah di play. Semoga happy di Tabanan dan juga semoga semangat selalu, karena semangat hari Kamis manis, semoga rezekinya semanis hari ini. Wow. Ya dong, harus ya, kalau doa baik-baik kita aminkan astungkare gitu ya. Semoga hari ini juga menjadi hari yang manis buat Anda sebenarnya, sampai nanti di jam 12 Anda bisa request lagu-lagu yang Anda suka. Kalau habis semuanya ini sudah ada Vino Bramasta yang udah siap buat nemenin dan bakal menghibur, menyemangati Anda sampai jam 4 sore nanti. So lanjut request lagu favorit ya. Tapi sekarang semua mau ucapin terima kasih buat semuanya, buat Mbak Adi Bejigamah habis ini ya. Lagunya terima kasih Rakano aja deh, Ruang Rindu. Terus buat Anda yang sudah request juga dari jam 10 pagi tadi sampai dengan jam 1 siang nih, thank you banget. Suma sih happy juga sih karena Anda sudah meramaikan Sabna FM. Dan sekarang waktunya Suma buat balik dan sudah ada Vino Bramasta yang bakal nemenin Anda. Jadi happy selalu, always healthy, dan juga have a good day.

Sejak jadi mama, ternyata banyak banget hal yang bikin aku khawatir. Anakku makannya cukup nggak ya? Berat badannya sesuai nggak? Kok anak lain udah bisa ini, anakku belum? Kadang, tanpa sadar, aku juga suka membandingkan. Padahal, semakin dijalani, aku mulai belajar. Setiap anak punya proses dan waktunya masing-masing. Dan mungkin jadi mama itu memang bukan tentang selalu punya semua jawabannya. Tapi tentang terus belajar, terus memperhatikan, dan terus menemani mereka bertumbuh. Karena ternyata bukan cuma anak yang sedang tumbuh, kita pun sebagai orang tua juga. Mama. Absorber, grow with love.

Big Moon FM, your show, music station, grow with love. Hai, selamat siang sahabat Big Moon FM. Gimana kabarnya di siang hari ini? Panas ya? Sudah merasakan guyuran hujan kah hari ini? Kalau Bram sih udah dua kali loh. Subuh tadi sudah mulai hujan, abis itu di jam tujuan itu sudah hujan juga sebentar. Ih, seneng ya. Agak sedikit adem pagi tadi ya bangunnya ya. Enak loh. Kalau daerah Anda gimana? Kalau Bram sih di daerah Denpasar Barat, tepatnya di Padang Sambian ya. Tapi Padang Sambian gak rata katanya, ada yang ada temannya yang bilang katanya gak hujan loh, gimana nih? Ya ditunggu aja, sudah mulai ada tanda-tanda mendung kok ya. Pokoknya berharap yang terbaik aja untuk hari ini ya kan. Apalagi kalau misalnya Anda siang hari ini mendapat suatu kejutan yang sangat luar biasa, dikejutkan di hari ulang tahun. Weh, enak, masih nyejar 7 hari 7 malam nih ya. Tapi Bram mau ngajak Anda cerita nih sahabat Gunai FM. Pasti diantara Anda nih ya pernah mengalami momen ulang tahunnya sangat luar biasa ya kan. Ada momen yang paling berkesan, yang ada momen yang paling haru, ada momen yang paling menegangkan. Film horor kali ya, menegangkan. Tapi kalau misalnya Anda selama sampai detik ini deh, ada gak sih pengalaman ulang tahun ya, perayaan ulang tahun kayak, atau mungkin dirayakan seperti apa kayak, ini yang paling berkesan banget ketika Anda ulang tahun, pengalamannya seperti apa yang paling berkesan? Apakah dikerjain sama teman-teman? Kalau misalnya dulu ya, beramnya zaman sekolah dulu ya, apakah tahu sekarang masih iya apa enggak ya? Pasti kalau yang ulang tahun dikerjain tuh, udah dilempar tepung, diceplokin telur, tinggal digoreng goreng kayaknya ya. Itu dulu tuh dilemparin tepung loh, habis itu dicoplokin telur di kepala. Baunya. Ya ampun, harus mandi bersih banget itu, harus disampo sekali gak cukup ya kan. Mau dua kali juga pernah tuh ngalamin kayak gitu juga. Atau mungkin ada pengalamannya tidak terlupakan, malu ya, lebih ke malu. Tiba-tiba di, kalau misalnya banyak nih Bram lihat juga di beberapa konten di sosial media ya, lagi makan dipakein speaker nyanyiin ulang tahun di depan banyak orang. Wah, bukan lebih ke apa ya, bukan ke harunya, lebih ke malu. Iya kan, ada yang kayak gitu juga. Kalau Bram sih pernah yang diceplokin tepung itu pernah. Kalau yang dinyanyiin hore-hore itu belum sih ya, jangan sampai sih malu sih. Tapi Bram tuh pernah ngalamin waktu ulang tahun, itu udah planning banget nih, udah planning banget untuk ngerayain di rumah sih waktu itu. Terus habis itu udah semua udah nyebar undangan, pokoknya semua tuh udah confirm datang lah ya waktu sekolah dulu kan. Nggak tahu kenapa di hari itu, di momen itu, di tanggal itu hujannya deras banget, like deras-deras-deras-deras-derasnya banget. Dan beberapa tempat di waktu itu kan waktu itu sekolah paginya, habis itu udah mulai hujan. Tapi terus habis itu pulang-pulang siang itu hujannya like deras banget ya, habis itu banjir lah di sekolah itu, tahu kan lah kalau tadi mention nama sekolahnya ya, banjir di daerah itu. Jadi teman-temannya berapa yang waktu itu masih ada kegiatan di sekolah itu kejebak. Dan hujannya itu dari siang sampai malam itu gak berhenti-berhenti, like hujan petir gitu tahu. Ih, terus ulang tahunnya gimana ya, kasihan kan, jadi gak ada yang datang. Di hari ulang tahun itu gak ada yang datang satu pun, cuma saudara deket aja yang tiba-tiba datang gitu kan. Di hari ulang tahun itu gak ada yang datang karena kejebak hujan, kejebak banjir. Teman-teman masih juga gak bisa pulang. Akhirnya besoknya sekolah diliburkan, murid-muridnya bersih-bersih karena kebanjiran sekolahnya. Ulang tahunnya dirayakan lagi di hari berikutnya di tanggal 8. Kasian soalnya udah prepare kue ulang tahun, udah prepare jajanan, semua udah prepare. Akhirnya ulang tahun 2 hari 2 malam. Mungkin sejak itu ya perayaannya, kalau berapa ulang tahun di hari tanggal 7 kemarin, perayaannya gak stop sampai seterusnya. Makanya dari itu mungkin kayak terus-terusan. Doa kali ini buat teman-temannya. Sedih sebenarnya gak dirayakan di hari ulang tahunnya, tapi nyejer jadinya 2 hari 2 malam. Gitu sih kalau pengalamannya Bram. Kalau pengalaman Anda sobat Gunai FM gimana? Coba cerita ya. Pengalaman perayaan ulang tahun yang paling berkesan, yang tidak bisa Anda lupakan, entah itu yang paling happy, yang paling menyedihkan, atau yang paling apa ya, memalukan, boleh cerita ya. Sampai ceritanya request lagu favorit juga WhatsApp, Telegram 0811 393 494, Instagram, Facebook at Pingun FM Bali, X at Radio Pingun FM. Jangan lupa formatnya ketik nama Anda, spasi usia, spasi request lagu, salam-salam, dan juga mini vote-nya. Pengalaman ulang tahun yang paling berkesan yang tidak pernah Anda lupakan, coba cerita sama Bram yuk.

0: selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Yeay, ayah pulang.
0: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
0: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
0: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih. Indis ekonomi kan harus hemat.
0: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya, ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
3: Lebih hemat.
4: Kalau ngomongin lagu-lagu terpanas minggu ini, Anda nggak boleh ketinggalan yang satu ini.
5: Yap, dari yang naiknya cepat sampai yang bertahan di puncak.
4: Semuanya dirangkum di Penguin Hot Music Chart, your favorite music in one chart.
6: Setiap Sabtu jam 4 sampai 6 sore.
4: Penguin Hot Music Chart,
7: your favorite music in one chart.

0: nyanyi dong, apalagi kalau misalnya Anda merayakan momen yang paling berharga, ya kan? Ya walaupun dirayakan setiap tahunnya, tapi kan setiap tahunnya harus ada yang berkesan. Apalagi kalau misalnya yang tidak terlupakan sama sekali pengalaman waktu merayakan ulang tahun, coba cerita. Tadi ada beberapa juga, ada Tata sudah ikutan cerita, ada Sukma yang dikerjain. Aku juga pernah dikerjain kayak gitu loh Sukma. Sukuma. Ada Mbok Nil yang juga dikerjain di tempat kantornya, Mbak Waisel, ada Mbok Tian yang sudah curhat. Wih, panjang kali lebar kayaknya ini. Kok enggak tahu aku Mbok Tian, aman-aman aja kayaknya di sini. Lagunya ditunggu ya. Yang masih mau request lagu favorit Anda silakan kasih tau Bram, WhatsApp Telegram 0811 393 494, Instagram dan juga Facebooknya @PinggunFM Bali, X-nya boleh dimention @Radio Pinggun FM. Pengalaman ulang tahun, merayakan ulang tahun yang paling berkesan, yang tidak pernah Anda lupakan, entah paling ngeselin, entah paling memalukan, entah yang gimana, pokoknya bikin happy, cerita ya. Bram tungguin sampai nanti di jam 4 sore.
1: Traffic light.
0: Sekarang waktunya Bram untuk ngebahas dulu gimana sih kondisi lalu lintas di Kota Denpasar dan juga sekitarnya. Kalau misalnya Anda lagi ada di jalan, boleh dong bantu-bantu kek, dikit kek, maksa ya penyiarnya ya. Boleh kok sambil ngabarin ya kondisi jalanan Kota Denpasar dan juga sekitar ya. Kalau dari Jalan Raya Dalung persimpangan dengan Jalan Made Bulet nih terpantau cukup ramai di siang hari ini. Kalau di simpang Basalnya ramai aja, simpang Panji juga terpantau ramai. Sepanjang Jalan Raya Padang Luwih terpantau lancar aja. Di simpang dengan Dalung Permai juga cukup ramai aja. Di simpang Jalan Ketut Bal dengan Padang Luwih juga ramai. Di simpang Kerobokan dengan Gacu Barat juga dari arah Kerobokannya yang ramai banget. Kemudian di persimpangan dengan Jalan Kebo Iwo, dari Kebo Iwo Selatan yang cukup ramai, dari arah utaranya juga lumayan ramai. Di persimpangan Jalan Gunung Andakase depan Mitra 10 ya, dari Gatsu Barat yang ramai. Kemudian di simpang Bulu Indah dengan Kargo Permai, ini empat arahnya cukup padat siang hari ini ya. Ke arah utara di simpang Jalan Gunung Galunggungnya ramai aja. Kemudian kita bergeser ke Jalan Simpang Pidada dengan Gatsu. Ini terpantau ramai dari arah Gatsu. Dari seberangnya Hotel Aston dan Pasar sampai dengan di Simpang Cokro cukup padat siang hari ini. Ini padatnya dari arah utara dan juga dari arah timur ya. Dari arah selatannya masih aman aja. Di Simpang Ahmad Yani terpantau padat dari seberang lapangan Kota Lumintang, tepatnya di Jalan Mataram itu. Dari situ sudah mulai padat sekali di Ahmad Yani Utara. Terpantau ramai juga di Simpang Ken Arok, kita ke arah tengah. Di Jalan Gatsu Tengah ini terpantau padat dari arah Nangka Utara ya. Kemudian dari selatannya ramai aja, dari keluar Jalan Suli itu sudah mulai padat satu arah menuju ke traffic light-nya. Di Simpang Kenyeri, Seroja juga terpantau ramai aja. Di Simpang Terengguli, Sulatri terpantau ramai. Simpang Topati juga dari arah Batu Bulannya agak sedikit padat. Terus dari arah WR Supratman ini ramai aja. Di Simpang Jalan Pananggalak dari arah Gianyar itu tiba-tiba blank. Dari arah Gianyar itu terpantau ramai dari titik Banda, terus dari arah selatannya ramai aja. Di persimpangan Prime Plaza Sanur terpantau ini macetnya dari arah selatan malahan ya. Dari depannya Bali International Hospital juga cukup padat sampai dengan di simpang Megdi Sanur. Di Bundaran Renonnya ramai aja, simpang Sedap Malam juga ramai. Di simpang Jalan Tirta Nadi ramai, di simpang Pemelisan juga terpantau agak sedikit padat ya. Ini di depan Lotte itu sudah mulai padat banget. Di simpang Pesanggaran dari arah exit tol yang cukup padat, dari pertigaan dari Sesetan menuju ke Jalan Ponogoro nih macet juga. Terus di simpang Sidakarya Sesetan ramai, simpang Dukusarinya ramai aja, simpang Pulau Selus ramai, simpang Pulau Buton yang sudah mulai padat satu arah menuju ke simpang Pulau Buton, Watu Renggong ramai, Tukat Pekersan ramai aja, Tukat Bilok, Tukat Balian juga terpantau ramai. Di Jalan Raya Puputan, simpang dengan PB Sudirman cukup padat. Simpang Dewi Sartika dengan Tengkumar juga cukup padat. Di Jalan Yosudarso ini padat sekali ya, yang menuju ke arah Sudirman. Kemudian kita ke Hasanuddinnya ramai. Ini macet nih, wah ada car crash di Gajah Mada. Hati-hati ya sahabat Gunung FM ya. Di Gajah Madanya macet, terus habis itu ada car crash juga. Di Jalabar Kudara, Nakulan ini padat sekali. Di Setiabudi menuju Simpang Marut Putihnya ramai aja. Simpang Mertayasa Gunung Agung ramai. Nah, dari Gang Bumi Ayu sampai dengan di simpang lapangan Kompeng Sujana Gunung Agung tuh padat sekali ya, empat arah nih padat sekali. Terus di Jalan Gunung Sangya menuju ke simpang Jalan Kebo Iwut Selatan juga cukup padat. Nah, kita ke mana lagi nih? Nah, simpang 6 di Tengku Umar terpantau ramai juga. Terus habis itu di simpang Pulau Ayu, Jalan Tengku Umar terpantau padat. Di simpang Buagan nih padat sekali. Dari arah Tengku Umar Barat, dari Jalan Purwodemak sudah mulai macet satu arah. Di simpang Western Ring Road Mahendra Data ini terpantau padat juga. Terus di Jalan Gunung Soputan yang menuju ke Imam Bonjol, hampir setengah jalannya macet ya. Ini terus di Jalan Imam Bonjol dari seberangnya Babi Balah menuju ke simpang Gunung Soputannya padat. Kemudian di simpang Sunset Road, Imam Bonjol terpantau padat juga empat arah. Kita ke Jalan Gunung Salak terpantau padat juga empat arah. Yah, ya udah. Yang lagi di jalan, hati-hati di jalan ya, dan jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.

Kalau misalnya Anda mau tidurnya sambil smile-smile, harus dapat ini dong. Kasurnya harus yang berkualitas, ya kan? Sudah jelas, kasurnya harus berkualitas. Pilihannya ya Alice Spring Bed dong. Cocok banget nih jadi teman tidur Anda karena kualitasnya tahan lama dan juga harganya yang terjangkau. Apalagi nih, didukung dengan teknologi sanitas, komponen busa pada Alice Spring Bed nih higienis dan juga antibakteri. Pertama dan juga satu-satunya di Indonesia. Alice Spring Bed juga sudah mendapatkan rekor MURI sebagai spring bed yang dapat menahan beban sampai dengan 4,1 ton. Luar biasa nggak tuh ya? Alice Spring Bed juga menjadi pilihan tepat nih untuk istirahat Anda yang mengutamakan kenyamanan sekaligus tahan lama. Anda bisa pilih berbagai pilihan teknologi seperti pocket spring, latex, memory foam, ultrasel, busa atau busa anti api, dan masih banyak lagi yang dapat memenuhi kebutuhan Anda. Silakan langsung cek promonya di online dan juga offline store dari Alice Spring Bed. Makanya follow dong dan juga cek promo seru lainnya dari Alice Spring Bed di Instagramnya @alicespringbed.bali. Alice Spring Bed, the comfortable world.

0: Res, kamu dijemput hari ini?
1: Iya, Tin. Lagi gak bawa motor nih.
0: Kamu lagi baca apa sih? Kayaknya seru banget tuh.
1: Ini loh, seru banget ngikutin berita Pak Menteri Keuangan yang lagi banyak diomongin di seluruh Indonesia.
0: Kamu tahu gak? Ada loh kampus di Denpasar yang juga lagi banyak diomongin.
1: Hah? Kampus apaan tuh?
0: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mahasaraswati Denpasar atau FEB Unmas Denpasar.
1: Emangnya kenapa, Ti?
0: Sini, aku kasih tahu deh ya. Kampus ini cocok banget loh buat kita-kita yang pengen belajar di lingkungan akademik yang berkualitas, profesional, tapi tetap santai dan bersahabat. Akreditasinya unggul, dosennya handal dan berpengalaman. Kurikulumnya update banget, sangat aktif dengan program pengembangan diri, dan biaya kuliahnya terjangkau banget.
1: Wow, sounds good. Ada jurusan apa aja sih di sana?
0: FEB Unmas Denpasar punya jurusan manajemen dan akuntansi, dan juga ada program S2, Magister Manajemen dan Magister Akuntansi. Dan juga S3, Program Doktor Ilmu Manajemen.
1: Wah, yang kayak gini nih yang aku cari. Bener. Lulus nanti, kita kuliah di FEB Unmas Denpasar aja yuk.
0: Yes! Nanti kita daftar di spmb.unmas.ac.id/pendaftaran. Bareng-bareng yuk!
1: Yuk, tapi aku duluan dulu ya. Jemputanku udah dateng nih. Bye!
0: FEB Unmas Denpasar, Smart Decisions, Brighter Futures.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh iya? Terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby
2: ya?
4: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care.

Yang sudah tahu atau mungkin udah kena spill lagu terbarunya Taylor Swift, tapi bukannya Passion Zero ya, ada yang terbaru lagi satu nih sahabat Bunda FM. Lagunya Pink Clouding. Nah, lagu yang berjudul Pink Clouding dari Taylor Swift ini dari album The Life of the Showgirl, ini The Encore, yang dirilis September 2026 kemarin. Ternyata ini bisa menjadi pilihan irama lagumu, bukan ya. Jadi ini bisa menjadi pilihan irama penyelamat nyawa loh untuk CPR tanpa napas buatan. Wih, kece, luar biasa Mbak Tete. Jadi tempo lagu ini 106 beat per menit dan pas di rentang yang direkomendasikan American Heart Association, yaitu 100 sampai dengan 120 beat per menit untuk kompresi dada yang efektif loh sahabat Bunda FM. Jadi lagu bernuansa synth pop ini menambah panjang daftar karya Taylor Swift yang sebelumnya juga disebut cocok banget untuk penanganan CPR loh ya. Meski liriknya bicara soal penyesalan pribadi, tapi ketukannya stabil seperti metronom sehingga bisa membantu orang di sekitar menjaga ritme CPR saat keadaan darurat. Wah, luar biasa. Selain membuat karya yang sangat kece ya, ternyata ini juga bisa membantu untuk CPR atau tanpa napas buatan loh sahabat Kuna FM. Kalau misalnya Anda penasaran, boleh cek dulu di beberapa platform sosial media. Di sini belum masuk sih, semoga segera masuk. Kalau gitu berani pilihin Taylor Swift yang lain aja ya. Dari lagunya Taylor Swift, Antihero, single di tahun 2022.

0: Holy Ghost.
1: U2 akan merilis album studio ke-16 berjudul Carnival Deluxe pada 13 November 2026 melalui Island Records. Album tersebut menjadi karya berisi materi baru pertama U2 dalam 9 tahun, sekaligus menandai tahun ke-50 perjalanan grup asal Irlandia itu. Dalam pengumuman Island Records pada 24 September 2026, U2 juga merilis lagu baru berjudul Silencio yang dilengkapi dengan video music. Lagu berdurasi 2 menit 35 detik ini disebut sebagai bagian dari eksplorasi baru YouTube bersama produser Jackknife Lee.

0: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
1: Oke, Pa. Yeay!
0: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvu Family Body Wash.
1: Pa, kakak tangkap katak. Lihat deh.
2: Tapi jadi kotor, Pa.
0: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvu Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvu. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvu Family yang melindungi. Nuvu Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
6: Mau dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
7: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
8: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
9: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
8: Apa, Mama?
9: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
8: Wah.
9: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
8: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
9: Let's go. Keluarin potensimu bareng ini loh.
10: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari. Menggocek dengan cepat. Menendang. Mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
8: Yeay, aku juara.
9: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi. Kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt. Aktifkan potensimu.
11: Dari Wings Food.

0: October, grow with love.
1: Anak teman udah bisa ini, anak tetangga udah bisa itu, kok anak kita belum ya? Kadang tanpa sadar kita membandingkan perjalanan anak dengan anak lain. Padahal setiap anak tuh punya waktunya sendiri. Jadi yuk lebih fokus melihat perkembangan si kecil daripada membandingkannya dengan anak lain. Karena setiap anak punya cerita tumbuhnya sendiri.

Kuna Guna FM Ocean Music Station, Grow With Love, Bring It On. Sahabat Kuna FM, satu lagu dari Michael Runs To Rock yang sudah di request sama dua orang loh langsung ya. Ada Koain, selamat siang. Apa kabar Koain di siang hari ini? Semoga semakin cantik, cetan membahana ya. Sama ada Mbak Raisinta. Buat Anda lainnya yang masih mau request lagu favorit Anda, silakan WhatsApp Telegram ya 0811 393 494, Instagram, Facebook @PingunFM Bali, X-nya @RadioPingunFM. Sambil cerita nih, Anda punya gak sih pengalaman yang paling berkesan ketika merayakan hari ulang tahun Anda, ya kan? Sudah banyak yang cerita ya, terima kasih loh sudah gabungan. Ternyata di balik kita semua banyak cerita yang seru ya. Selamat siang dulu buat Abah Waisel yang sudah ikutan katanya. Katanya kalau dia mini vote-nya dirayain sama orang tersayang, tetap ya. Coba dong kasih alasan kenapa bisa seperti itu Abah Waisel kalau denger ya. Ada Beli Lanang. Selamat siang Beli Lanang. Request-nya adalah The Rain Terlatih Patah Hati. Katanya Rahajeng Mati Warse. Terima kasih loh. Suksuma Niki. Mari party. Asik. 7 hari 7 malam loh. Nyejer banget nih. Lagunya udah tadi ya, ada Bunda Dayu Asriani yang juga Kuati dengan dressnya warna ungu kemarinnya. Lupa lo kita fotoan, tapi gak apa-apa ya. Terima kasih lo udah datang kemarin. Lagunya tadi Swim, Siam Perfect Man, ditunggu sudah disiapkan. Kalau Bu Dayu katanya ya, ulta paling berkesan tuh kejutan dari di usianya yang 50 tahun. Katanya birthday cake-nya itu seharga Rp500.000, tapi bukan masalah harganya, ini dari anak-anaknya. Loh, surprise-nya sangat luar biasa, berkesan, lengkap sama hadiah yang wow. Tahu Bu Dayu udah cerita kemarin kok hadiahnya kan mahal. Kuenya juga isi kupu-kupu katanya. Ih, keren ya, sesuai dah dengan Bu Dayu yang glamor sekali ya. Cantik loh, luar biasa. Mbak Tian, selamat siang. Streaming sudah aman ya Mbak Tian? Di sini aman-aman aja sih. Lagunya Bryan Adams yang Cloud Number 9 tadi sudah di play ya. Kalau Mbak Tian katanya karena lahir di desa, jadi di desa gak pernah yang namanya ngerayain ulang tahun. Tapi waktu SMA, waktu sekolah di Denpasar, nah pas ulang tahun ke sweet 17, katanya tantenya adik dari bapak ya, ini main ke kosannya dan ngasih uang waktu itu 200.000 di tahun 2002 loh. Wih, banyak loh itu Mbak, luar biasa ya. Katanya ini hari sweet 17 ya. Ini bibi kasih katanya uang supaya Tian nih bisa makan bareng teman-temannya katanya. Dan waktu itu katanya terharu banget. Nangis gak kamu Mbak? Coba dong, nangis apa enggak? Cuma terharu biasa apa gimana nih? Jadi kayak first time banget in my life ya, ada yang ingat ulang tahunnya Mbak Tian katanya. Ya udah malamnya diajaklah tetangga kosan gemaca hari department store ya. Dan aku beli sepatu sekolah, bukan makan-makan. Ya dasar, disuruhnya traktir teman-teman malah beli sepatu. Sampai sekarang aku gak pernah khusus merayakan ulang tahun karena ngerasa otona lebih penting dari ulang tahun. Ya itu kan kembali ke POV masing-masing aja Mbak Tian ya. Boleh enggak ya, terserah aja. Ada Mbok Nil, selamat siang Mbok Nilu. Katanya momen ulang tahun paling berkesan tuh waktu tahun 2007 kemarin. Pagi-pagi di WA katanya sama bos disuruh cepat ke kantor penting. Padahal masih pagi banget loh. Jam berapa tuh paginya? Jam 5, jam 3, jam 2, apa jam 1? Sampai kantor, mobil bos dan teman-teman sudah ada di parkiran, tapi pintu ruangan sudah tertutup. Pas tak buka ternyata terkunci loh. Sudah nih, terus digedor-gedor apa paksa buka aja harusnya Mbok Nilo. Digedor gak ada yang dibuka, sampai kesel waktu itu. Karena kan bos nyuruh datang pagi-pagi, tapi giliran sudah datang pintu malah kekunci. Tak gedor lagi, akhirnya dibuka. Ternyata sudah disambut, selamat ulang tahun ayay. Dan disambut dengan kue ulang tahun sama tiup lilin katanya gitu. Sempat nangis, terharu, campur kesel yang tadi itu katanya. Udah pagi-pagi. Luar biasa karyawan satu ini ya dedikasinya. Itu pertama kali loh ada yang buatin surprise katanya. Saya sendiri sebenarnya lupa lagi ulang tahun dan mereka malah yang ingat. Bos dan teman baik banget gitu katanya, terima kasih loh. Iyalah, jadi mungkin karena dedikasinya Mbok Nilo juga yang sangat luar biasa di kantor kan. Ada Bunda Ratna, selamat siang. Requestnya Smile ya, sudah di play tadi. Kalau mini vote-nya pengalaman ulang tahun di tahun 2000-an kemarin tuh ulang tahun pas lagi sidang skripsi. Pulangnya disiram lah pakai air dan habis itu makan-makan mageng katanya.
Apa enggak masuk angin kamu mbak abis sidang skripsi di siang pakai air. Terus di tahun 2001 katanya itu pas momen ibunya Mbak Ratna meninggal, jadi enggak sempat ngurusin ulang tahun. Udah ribet dulian, apalagi ibu meninggalnya dadakan karena jatuh waktu itu ya. Ya enggak apa-apa mbak, ya emang paling berkesan jadinya ya. Ada cerita yang satu happy, yang satu yang sedih gitu ya. Ya gak apa-apa mbak, ya penting kan Mbak Ratna tetap happy dan bahagia gitu aja ya. Ada Ari Dinamika, selamat siang. Ada Mbak Rom-Rom, selamat siang Mbak Romiani. Katanya Mbak Romi masih panas di sana, belum ada hujan. Sabar Mbak Rom, hujannya giliran nanti sampai sana baru hujan. Nanti awas kalau udah hujan ngomel ya, cucian gak kering, awas ya. Bondan Prakoso yang sudah lah tadi sudah. Kalau Mbak Romi pernah tuh sekali dirayain sama teman kerjanya, dibawain kue dan disiram sama air dicampur molto. Nggak pakai ini deterjen juga Mbak Rom, cuci langsung. Kayaknya ini sejarah awal dirimu buka laundry kayaknya. Jadi malam-malam pulang kerja basya-basya. Dan itu aja sekali sih punya pengalaman ultah katanya dirayain. Ya mereka nggak berani macam-macam, takutnya Mbak Rom. Ya kamu peragat ngomel aja Mbak Rom, waktu itu masih kerja di salah satu laundry besar di Jimbaran gitu. Kayaknya aku tahu deh. Padahal ada yang sudah siapin terus sama tepung tapi enggak jadi. Mending pakai air itu aja pewangi daripada pakai itu asyam loh nanti. Sekarang sudah enggak tahu kabar mereka, coba nih cari tahu ya. Ada Mbok Dian Kesumawati, requestnya seperti biasa Steve Aoki, I love it when you cry. Katanya pengalaman ultah paling berkesan tuh waktu anak-anaknya Mbak Dian ya. Ini Arya sama Savita tuh nyicihin uang loh. Wih luar biasa anak kecil zaman now ya. Ini nyicihin uang bekalnya dari 2 bulan buat beliin kue. Katanya sama hadiah, ternyata anakku gak lupa sama ultahnya mamanya. Ya iyalah. Kalau anak mamanya siapa yang nanti ngasih bekal juga kan. Ada Mbok Rai Sinta, lagunya udah Bring It On. Kalau Mbok Rai Sinta ada pengalaman tuh rayaan ulang tahun. Kan manajernya tuh killer banget ya, tegas dan berwibawa. Semua karyawan takut loh. Saat itu diadakan meeting dadakan, semua disuruh meeting dadakan sama bosnya ya. Dari semua departemen, semua karyawan ketar-ketir katanya, ada kumpul semua kok enggak mulai-mulai, semua diem. Taunya datanglah teman bawa kue sambil nyanyi dan akhirnya pecah semua nyanyi. Kebayang enggak rasanya dispesialin seperti itu sama orang yang sangat spesial? Itu cuman mantan terindah. Oh ternyata bosnya mantan terindah Mbok Rai Sinta. Ya kan berarti kan semua sayang sama dirimu kan. Ada Tata, iya Tata muncul siang-siang gitu dong. Kalau Tata katanya pernah punya pengalaman dikerjain pakai tepung sama telur katanya. Iya kan, gak bisa dilupain emang aromanya, apalagi kan sampai bau amis loh Bram. Katanya sedangkan dia benci banget sama telur. Endingnya karena lengket dulu tuh sampai potong rambut. Astaga, pendek kayak Dora. Dora, dimana pendek? Plus mobil juga berbekas banget, sisa tepung telur udah susah dibersihin. Ya harusnya kamu sebelum naik mobil kamu kresekin dulu kepalamu tak gitu kan, biar nanti telur sama tepungnya nggak jadi kue jadinya kan. Wih hamis banget baunya lah tuh ya. Kuain selamat siang, lagunya udah tadi ya. Ada Mbak Komang Ayu juga selamat siang, requestnya Superman Five for Fighting katanya. Terima kasih, ditunggu lagunya. Bram lagi ulta ya. Kemarin Mbak Adi di Bejigama ulang tahunnya Bram, udah hore-hore loh. Menggelegar banget, gak denger banget nih. Marah lo aku, asik. Lagunya gace, ditunggu lagunya ya. Ada Sukuma streaming, oke kok. Terima kasih Sukuma untuk kopinya. Isyana juga terima kasih loh, ngopi terus dari kemarin aku. Nonstop banget nih. Lagunya Raim Laude yang Ikro tadi sudah ya. Dia kalau itu waktu itu pernah di prank pecat pas pertama kali kerja katanya. Iya. Aku juga punya pengalaman. Waktu itu ikut kegiatan senat ya di kampus ya. Udah kegiatannya cukup akbar. Waktu itu pertama kali jadi ketua acara waktu itu ya kan. Jadi ketua si acara. Terus habis itu acaranya sih ya udah berjalan seperti runtutannya seperti rundown biasa. Terus habis itu dikumpulannya kita rapat evaluasi ya.
Dibilangnya acaranya berantakan, dari dekanat gak suka nih, gini. Oh, inilah disalahinlah si acara, dan itu aku pemimpinnya, ketuanya waktu itu. Wah, nangis aku habis itu, di surprise yang luar biasa emang ya. Tidak akan kulupakan para ini ya, senat fakultas teknik dulu ya. Keren loh surprise-nya. Udah kampusnya ini lagi seniornya, ya kan. Ada Bunda Panca nongki-nongki. Nah, sudah ketemu garnisnya. Nyolong di mana lagi nih kembang sepatunya nih? Itu kuning tuh apa itu? Kok isi mengendap di bawahnya tuh? Lolo kunyit topping daun mint. Daun mintnya mana? Tidak terlihat, warna hijau, kuning semua. Plus garnis bunga sepatu nyolong tangga. Emang ya, dasar ya. Ini requestnya adalah selamat ulang tahun dari Guntur Simbolon. Ini khusus buat Bram aja. Katanya happy birthday, pasti sudah menunggu kado-kado. Kadonya dari kemarin mah. Momen ulang tahun paling berkesan adalah sudah tentu berkesan setiap tahun. Karena ya gimana man, tanggal 1 Januari didayakan sama semua umat di Jagat Raya mbak. Kamu berkesan ya kan? Terus ada itu cerita juga salah satu ulta paling berkesan waktu anak-anak SD yang cewek tuh ngasih anting harga Rp1.500 waktu itu, beli di warung terus dibungkus pakai kertas kado, cantik banget. Anak cowok ngasih lukisan sama dia pegangan tangan, masih kelas 2 SD waktu itu. Ih lucu loh ya, anakmu sangat kreatif loh Mbak Panca ya. Ada Dokter Tama, selamat siang, requestnya Hayley Steinfeld yang sama Grace Starving featuring Z. Baik, ditunggu lagunya ya. Kalau dia pengalaman paling berkesan itu sama orang tersayang, siapa? Istri apa mantan? Dulu kan nggak harus mewah katanya, atau rame-rame, cukup makan bareng, ngobrol santai, terus ada kejutan kecil. Apa kejutan kecilnya? Spill dong. Justru momen sederhana itu yang biasanya paling susah dilupain, apalagi kalau misalnya biasanya cuek tiba-tiba kasih surprise, wah itu baru berkesan. Misal bergendi ngarep ya, apa kejutan kecil, coba spill. Makasih ya Mas Rian Putra, tumben akhirnya kamu mengetik sesuatu buat aku. Lagunya Peggy Gu, Arya Aira Stars yang Woman, ditunggu lagunya ya. Ya masih mau cerita tentang pengalaman ulang tahunnya silahkan kasih tahu Bram, WhatsApp Telegram 0811 393 494, Instagram dan juga Facebooknya @pingunfmbali, X-nya @radiopingunfm. 12 menit lo ngomong. Lagunya spesial deh buat Mbak Dian Kesumawati. Ini dia lagunya Steve Aoki and Moxie Raya, I Love It When You Cry.

0: Bali, pulau indah yang jadi kebanggaan dunia. Pantainya, budayanya, dan keramahan warganya selalu menyambut siapa saja. Tapi, apakah kita sadar? Sampah menumpuk, jalan padat, budaya kadang tidak dihargai. Jika dibiarkan, keindahan ini bisa hilang. Pariwisata berkualitas bukan sekedar datang dan bersenang-senang, tapi juga menghormati adat, menjaga alam, mendukung usaha lokal, dan berlibur.
1: Matur suksema.
0: Jadikan setiap langkah Anda berarti. Mewujudkan pariwisata berkualitas untuk Bali yang lestari.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.
3: Perlengkapan bayi, susu, baju, sandal, sepatu anak. Wah, semuanya murah-murah dibanding yang lain.
4: Murah. Iya, memang murah.
5: Di Klandis Grosir, memang komplit dan murah, cung.
4: Harganya grosir.
3: Iya, kalau gitu, ayo kita borong semua.
6: Ibu-ibu, mau cari perlengkapan bayi dan anak Anda? Datang aja ke Klandis Grosir. Pusat perlengkapan bayi dan anak, mulai dari susu, diapers, perlengkapan ibu hamil, dan menyusui, produk peralatan bayi, serta baju anak dengan berbagai model yang selalu up to date, dan lain sebagainya. Segera datang ke Klandis Grosir terdekat. Untuk informasi berlanjut, Anda bisa menghubungi hotline kami di 085-338-064-285.
7: Perlengkapan bayi. Ya, Klandis Grosir terlengkap dan temurun.

0: V that help.
1: Ada tagline biasanya kalau belum pegel-pegel berarti olahraga Anda belum benar alias salah melakukan gerakan. Karena kalau misalnya udah ngerasa pegel, wah ini baru ototnya kebentuk nih. Ternyata Anda salah sampai kurang paham. Bukan seperti itu realitanya ya. Apakah ini benar? Tentu tidak. Jadi waktu kita melakukan olahraga, wajar banget kalau misalnya badan kita tuh pegel. Setelah olahraga, makin pegel lagi. Tapi seiring berjalannya waktu, terutama besoknya nih, setelah bangun tidur, pegukannya mereda, pegelnya malah makin parah. Wah, pernah banget yang ngerasain. Mbak Panca pernah gak kayak gini gak? Coba jelaskan, pernah gak ngerasain kayak gini? Akhirnya aktivitas seharian itu kayak terganggu kan. Inilah yang dinamakan dengan DOMS, D-O-M-S, atau Delay Onset Muscle Soreness ya, seperti itu. Jadi ini respon alami tubuh setelah otot Anda bekerja lebih keras dari biasanya. Dan hampir semua orang yang olahraga pernah mengalami hal seperti ini. Jadi DOMS ini biasanya mulai terasa 12 sampai dengan 24 jam setelah kita melakukan olahraga. Gejalanya bisa berupa otot yang terasa kencang dan juga nyeri saat digerakkan, sensitif saat disentuh. Ya banget lagi ini. Rentang gerak berkurang, pembengkakan ringan sampai dengan penurunan kekuatan otot sementara, kayak ngangkat hal atau benda yang kecil aja kayak berat banget ya kan, ngerasain ya itu sakit banget. Jadi DOMS ini dianggap wajar dan bahkan sering dianggap bukti kalau misalnya kita sudah olahraga dengan benar. Tapi ternyata ada mitos yang perlu diluruskan. Nah kalau misalnya gak pegel berarti latihannya kurang keras nih. Jadi ini gak benar ya. Jadi saat Anda baru mulai olahraga, DOMS lebih sering muncul karena tubuh Anda belum terbiasa. Tapi seiring berjalannya waktu, tubuh Anda akan beradaptasi dan Anda bisa ngerasa jauh lebih sedikit pegel meski latihannya sama kerasnya, bahkan lebih dari latihan-latihan biasanya ya. Dan DOMS ini bisa terjadi karena olahraga intens ini menyebabkan robekan mikroskopis kecil di serat otot, dan tubuh merespon dengan inflamasi sebagai bagian dari proses perbaikan. Walaupun ini sangat wajar, intensitasnya bisa menurun seiring dengan Anda berolahraga yang rajin karena tubuh Anda juga akan terbiasa dengan hal tersebut. Jadi kalau misalnya Anda sudah rajin berolahraga, jangan ngerasa usaha Anda sia-sia kalau misalnya besoknya nggak ngerasa pegel-pegel. Tidak, Anda nggak usah ngerasa bersalah. Wah, aku harus pokoknya olahraga lebih giat lagi ya. Bukan berarti seperti itu ya. Jadi DOMS itu hal yang normal banget ketika kita dalam proses membangun tubuh yang lebih kuat lagi. Ingat, ini tetap ada batasnya. Kalau misalnya rasa pegel itu berlangsung lebih dari 7 hari, urin berubah menjadi warna sangat gelap, atau mungkin ada pembengkakan di bagian tertentu di tubuh Anda, ini bukan berarti DOMS biasa dan butuh perhatian medis sesegera mungkin. Intinya kalau misalnya sudah ngerasa olahraga, di batas wajarnya aja ya. Kalau misalnya Anda udah olahraga giat tapi kok gak pegel-pegel ya, Bram, bukan berarti ya olahraga Anda salah ya, karena tubuh Anda sudah terbiasa dengan kegiatan yang cukup intens seperti itu. Gimana, sudah mau mulai olahraga? Ayo olahraga bareng yuk. Single.

0: Setelah naik daun lewat single Ain't in LA, Adele kembali viral lewat lagu barunya berjudul Nicole Kidman. Yes, Anda gak salah dengar ya. Judul lagu ini memang mirip dengan nama aktris Hollywood peraih piala Oscar Nicole Kidman. Uniknya, dalam music video lagu ini, Adele menggunakan banyak referensi ke karir sang aktris. Misalnya, Moulin Rouge yang merujuk pada film Moulin Rouge rilisan tahun 2001 dan juga Baby Girl yang merujuk pada film Baby Girl di tahun 2024.
1: Hi hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tea juice? Mau.
2: Hehehe, tenang anak.

0: banyak rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Tehmu dengan tijus, segernya nggak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Food.

0: lagu yang tertukar. Lagu ini harusnya bukan milik Celine Dion. Lagu apa sih? Sini, saya kasih tahu. Dalam sebuah wawancara, Toni Braxton mengatakan sebuah fakta yang mengejutkan. Kalau lagu Because You Love Me sempat ditawarkan ke dirinya, sedangkan lagu Unbreak My Heart ditawarkan ke Celine Dion. Toni Braxton tidak jadi mengambil lagu Because You Love Me karena label tidak mendukungnya. Dan entah bagaimana, lagu itu menjadi milik Celine Dion. Dan Unbreak My Heart yang sempat ditawarkan ke Celine menjadi milik Tony. Dan dua-duanya menjadi hit besar. I'm Wibi Nugraha, your music director.
1: Guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya benar.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
3: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
7: Mau dong. Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
3: Berdasarkan info terbaru, akan terjadi hujan meteor besar-besaran dan dunia akan kiamat hari ini. Gawat, semua orang harus tahu. Pokoknya aku harus jadi yang pertama. Forward grup keluarga, WhatsApp grup arisan, Facebook, semua.
8: Ih, berita kiamat ada mulu kali tiap tahun. Gak asik.
9: Guys, santai. Sudah dibantah kok sama pihak resmi. Lagian itu berita lama yang dibikin rame lagi. Cek nih.
10: Grup jadi gak seru ya. Ada penyebar hoax. Bye sis.
3: Ya, kok aku dikit dari grup?
11: Jangan buru-buru percaya dengan semua berita. Penyebaran hoax bisa dikenakan sanksi yang diatur pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Jadi, cek fakta dulu, jangan asal serbu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Pingur FM Bali.

Kuna FM, your city music station, grow with love. Selamat sore sahabat Kuna FM, sudah mau di jam 3 sore, 1 menit lagi. Gimana? Sudah mulai agak sedikit tenang dengan kerjaan Anda, sudah agak sedikit tenang karena Anda sudah memenuhi asupan nutrisi di siang hari ini. Ya harus ya ngopi dulu kalau misalnya ngantuk, kalau nggak bisa ngopi ya apa ya, stretching lah biar otot-otot ini nggak tegang juga, biar nggak terlalu apa ya, biar nggak terlalu stres lah dengan aktivitas yang sudah dilakukan siang hari ini. Mendung Bram, tapi belum ada tanda-tanda hujan, ya tunggu aja ya. Coba mungkin Anda nyuci motor atau mungkin nyuci mobil Anda. Siapa tahu ini bisa mengundangkan mantra, mengundang hujan supaya datang, ya kan? Bram kayak udah mau nyuci motor kayak ragu-ragu. Takut nyuci hujan, kalau gak dicuci kotornya, ya ampun. Serba salah ya. Yang masih mau request lagu favorit Anda boleh. Bram tunggu sampai nanti di jam 4 sore. Silakan WhatsApp Telegram 0811

0: 93494 Instagram dan juga Facebooknya @pinggunfmbali, X-nya @radiopinggunfm. Terima kasih sudah ikutan mini vote juga boleh sekalian ya cerita nih ya. Ceritanya adalah punya enggak sih Anda pengalaman yang paling berkesan ketika merayakan hari ulang tahun Anda? Tadi sudah banyak yang share, sudah banyak cerita juga ya. Selamat sore dulu juga buat Mama Yuna yang request lagunya Chale Put ya, yang Home. Salamnya buat Bram aja, semangat siarannya, sama selamat nyamsat ya. Makasih ya Mama Yuna ya. Semoga Mama Yuna juga sehat dan bahagia selalu ya. Siapa lagi belum sapa yang coba cek Ari Dinamika juga saya tadi sudah semuanya. Yang masih mau request, Bram tunggu ya. WhatsApp Telegram lagi yuk 0811 393 494, Instagram dan juga Facebooknya Pinggun FM Bali, X-nya boleh dimention @radiopinggunfm.
1: This is the number one on Penguin Hot Music Chart. Number one on Penguin Hot Music Chart.

0: selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Yeay, ayah pulang.
0: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
0: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
0: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih. Indeks ekonomi kan harus hemat.
0: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
3: Lebih hemat.
4: Follow social media kita di Instagram dan fanpage Facebook at Penguin FM Bali, X at Radio Penguin FM, TikTok at Penguin FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopenguinfm.com. For more info, click our official website on www.radio.

0: October, grow with love.
1: Hai sahabat Penguin FM, saya Dr. Ari Pratama. Yuk dengarkan tips ringan seputar parenting dan tumbuh kembang anak bersama saya selama bulan ini dalam Grow with Love. Anak susah makan, coba berhenti mengejar anak sambil membawa sendok. Mulai biasakan makan di tempat yang sama dan pada jadwal yang teratur. Saat makan, matikan TV dan simpan gadgetnya supaya anak bisa fokus mengenali makanannya. Kalau anak sudah tidak mau makan, jangan dipaksa, apalagi dikejar-kejar. Tugas kita menyediakan makanan dan waktu makan yang nyaman agar anak belajar mengenali kapan dia lapar dan kapan dia kenyang. Jadi, daripada mengejar satu suap tambahan, ayo bangun dulu kebiasaan makan yang menyenangkan.

Di Good FM, your city music station, grow with love. Yes, sahabat Good FM, kita masuk ke segmen family time. Ini Bram bakal ngebahas mengenai attachment style beserta cirinya pada anak dan juga di dewasa. Satu kutip dari cnnindonesia.com, jadi dalam psikologi ada nih dikenal 4 jenis attachment style atau ketertarikan emosional. Adapun ketertarikan ini terbentuk sejak kita masih bayi loh sahabat Good FM, dengan orang tua atau mungkin yang mengasuh kita dari kecil, dan ini dapat berpengaruh ke hubungan interpersonal seseorang di masa depannya. Jadi penting nih untuk mengetahui kecenderungan attachment style Anda agar bisa memahami perilaku diri sendiri dan juga memperlakukan pasangan Anda kelak ya. Jadi dikutip dari Cleveland Clinic, berikut ini beberapa penjelasan terperinci mengenai 4 jenis attachment style tersebut. Yang pertama sahabat Kuna FM, ada yang namanya secure attachment style. Jadi gaya keterikatan aman ini tergolong kemampuan untuk membangun hubungan yang sehat, memuaskan dan juga langgeng dari kita masih kecil. Jadi keterikatan ini bisa muncul pada anak-anak jika mereka tuh ngerasa aman, dihargai, dipahami dan juga dihibur. Jadi nanti ketika dia dewasa, dia akan bisa membuat hubungan yang sehat, memuaskan dan juga langgeng. Berikutnya yang kedua adalah anxious attachment style. Jadi pada gaya ketertarikan cemas, ini anak sering merasa takut akan penolakan dan juga pengabaian. Jadi anak akan berusaha untuk mencari yang namanya validasi dari orang lain, bukan meyakinkan pada dirinya sendiri. Jadi ciri-ciri pada anak ini akan sangat jelas dan juga sedih ketika dipisahkan dari orang tua, tapi gak juga menemukan kenyamanan saat orang tua kembali. Dan dia pun tak mudah percaya dengan orang asing. Jadi dia selalu kayak waspada dan berusaha mencari validasi supaya dirinya kira-kira bervalue atau tidak nih di masyarakat umum. Yang berikutnya adalah avoid dan attachment style. Jadi orang yang memiliki gaya keterikatan yang ketiga ini biasanya ini menghindar atau cenderung sulit membangun hubungan yang bermakna karena takut dengan keintiman. Jadi pada anak-anak, kecenderungan ini juga bisa terlihat pada perilaku si kecil yang tak aktif mencari kenyamanan dari orang tuanya. Dia juga cenderung menghindari interaksi secara umum. Berikutnya adalah fearful avoidant attachment style. Jadi gaya keterikatan takut menghindar atau tidak terorganisasi ini juga tergolong dalam keterikatan insecure, dan dia cenderung menunjukkan perilaku tak konsisten atau kesulitan untuk mempercayai orang lain. Jadi orang dengan keterikatan ini seringkali disebut dengan istilah cowok bingung atau cewek bingung. Nah, kalau udah ngerasa kayak misalnya ada tanda-tanda seperti ini pada anak Anda nih, patut diwaspadai ya. Jadi ini gak lepas dari pengaruh parenting yang tidak konsisten saat masa kecil ya. Jadi misalnya memberi kenyamanan dalam beberapa kesempatan, tapi juga menanamkan rasa takut di saat yang bersamaan. Dikasih nyaman tapi dikasih ketakutan juga ya. Ya ini susah-susah gampang sih kalau misalnya bagi orang tua untuk berperilaku cara untuk parenting itu sendiri. Tapi bagaimana kita biar bisa berperilaku lebih baik lagi, kita coba kenalin sifat dan juga karakter dari anak kita sendiri. You

0: it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
2: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
3: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
2: Apa, Mama?
3: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
2: Wow.
3: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
2: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
3: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
4: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
2: Yeay, aku juara!
3: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
5: Dari Wingsfood.

0: Inspiring Words.
1: Mahalini Raharja tidak hanya dikenal dengan kecantikannya, tapi juga dikenal dengan suara merdu dan lagu-lagu yang hits. Keberhasilan Mahalini di industri musik menunjukkan bahwa penyanyi daerah, khususnya Bali, juga bisa naik daun di level nasional. Dalam mencari titik keseimbangan hidup di tengah popularitasnya, Mahalini memiliki satu kalimat yang bisa menjadi inspirasi. Saya rasa yang paling penting adalah bisa merasa puas dengan setiap karya yang dirilis. Jika angka selalu menjadi acuan, pasti kita tidak akan pernah puas. Lewat kalimatnya, Mahalini ingin menyampaikan bahwa setiap karya punya rejeki dan porsinya masing-masing. Yang terpenting, kita merasa bahagia dengan proses yang telah kita lalui dan bangga dengan apa yang telah kita hasilkan.

0: Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener. Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang tropical scent-nya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
6: Mau dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Looking for a man in finance.
1: Kuna FM, your station, music station, grow with love, sahabat Kuna FM. Sudah mau di jam 4 sore, terima kasih yang sudah meramaikan office hour untuk edisi hari ini, Kamis 8 Oktober 2026. Terima kasih juga yang sudah ikutan Minivo, terima kasih sudah request sebelum berang pamit ya. Mau nyapa dulu, ada Sumetun Titiang Niki, Sintia. Rahajeng hari Kamis katanya, hari manis ultahnya Sumetun, ya dong. Manisnya sampai 7 hari 7 malam, ingat Sintia, nyejer nih pokoknya. Love Me Like You Do, Ellie Goulding tadi sudah ya, terima kasih. Ada Ubay juga yang sudah request lagunya Pamungkas, I Love You But I'm Letting Go, terima kasih sudah di play juga. Ada Bunda Yunita, selamat sore. Ini kalau Bunda Yunita ikutan mini vote ya, kalau misalnya yang paling berkesan rayain ulang tahun tuh diputerin lagu Ulta di radio, didengerin sama banyak orang. Dasar ya Libra. Request Sempurnanya Aku Dong NPD dipakai jadi closing ya Bunda ya. Ada Amin Mimbar juga, selamat sore. Katanya mengucapin happy birthday buat Bram, semoga sehat selalu, sukses for everything, wish you all the best. Terima kasih loh Amin Mimbar. Terima kasih ya sekali lagi ya buat sahabat Kuna FM. Silakan Gi, lanjutin lagi dah kegiatan Anda, mau sibuk-sibuk sendiri aja, gak usah ngajak-ngajak ya. Canda ya. Habis ini ada dua cantik ya, ada Betty dan juga Dindes ya, yang siap meramaikan intermezzo sampai nanti di jam 8 malam. Kalau gitu Vino Bramasa pamit, sampai ketemu lagi besok di hari Jumat. Have a good day, bye-bye.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi gak sih?

0: Penguin FM, your sweet music station.
1: Grow with love.
0: Yeay, Dinda
1: mendung
0: Betty.
1: Ya? Mang hari ini.
0: Ya, hati kita jangan sampai mendung ya,
1: Din. No, no ya. Iya berdua dong. Berdua deh sama kita sampai jam 8 malam.

Sejak jadi mama, ternyata banyak banget hal yang bikin aku khawatir. Anakku makannya cukup nggak ya? Berat badannya sesuai nggak? Kok anak lain udah bisa ini, anakku belum? Kadang, tanpa sadar, aku juga suka membandingkan. Padahal, semakin dijalani, aku mulai belajar. Setiap anak punya proses dan waktunya masing-masing. Dan mungkin jadi mama itu memang bukan tentang selalu punya semua jawabannya, tapi tentang terus belajar, terus memperhatikan, dan terus menemani mereka bertumbuh. Karena ternyata bukan cuma anak yang sedang tumbuh, kita pun sebagai orang tua juga. Absorber, grow with love.

0: FM Your Sweet Music Station.
1: Grow with love.
0: Jatuh cinta memang manis rasanya, mm-hmm. seperti minuman yang diberikan kepada kita sore hari ini.
1: Iya,
0: ya.
1: Terima kasih loh.
0: Iya.
1: Siapa yang ngasih ya?
0: Sebut saja namanya Ji Pino Bramasta ya. Isi Ji di depannya.
1: Si Aji dulu.
0: Sebagai penghormatan sahabat Twin FM. Udah cuaca di luar mau hujan gitu, iya mendung loh. Ya.
1: Mendung.
0: Kita dapetnya es luar biasa.
1: Pagi tadi hujan nggak sih?
0: Hujan. Pukul tapi gerimis.
1: Gerimis ya. Aku jam 3 bangun hujan.
0: Oh itu jam 3? Aku pikir jam 11 antara sadar dan enggak aku diam
1: karena jam 3 itu kak, aku kan udah tidur.
0: Boboku cukup lelap, oh kamu gak bobo ya, lihat, ya, lihat ya, anak muda kelakuannya seperti ini.
1: Hey itu UTS ya kak?
0: Ya UTS terus gak tidur.
1: Ih presentasi tahu pagi-pagi.
0: Oh ya ampun UTS ya, presentasi ya gak bisa ngerepek.
1: Buat PPT dulu.
0: Alah ya senangnya last minute sih. Coba dicicil dari tempo hari.
1: Udah dicicil.
0: Terus?
1: Kan isi wawancara narasumber dulu.
0: Terlalu banyak kegiatan guys.
1: Iyalah.
0: Tapi semangat ya. Mm-mm. Kapan muda lagi coba? Muda hanya sekali.
1: Iya.
0: Iya kan?
1: Maka bersenanglah berkali-kali.
0: Iya. Asik. Tapi jangan siksa diri juga berkali-kali.
1: Minder banget ya.
0: Love yourself pokoknya gitu ya.
1: Bener-bener.
0: Tapi ngomongin soal mendung nih ya. Ini kan sudah mulai kayak tanda jam 3 pagi tadi. Hey kawan-kawanku di bumi, hujan lagi nih gitu kan.
1: It's time.
0: Iya saatnya. Benar-benar Anda diberikan percikan air hujan.
1: Iya loh.
0: Akhirnya.
1: Mendung. Ini udah pertanda kalau musim hujan akan tiba.
0: Nah itu dia, walaupun agak telat ya. Biasa kan mulai September
1: udah hujan. Harusnya, ber-ber tuh kayaknya udah gak sih?
0: Bikin ber emangnya.
1: Di Buleleng tuh udah tahu.
0: Jameung ger, ya di beberapa juga ber sudah ya. Tapi di Denpasar baru mulai tadi pagi. Nah biasanya apa sih yang paling apa?
1: Anda takuti. Ya kayak aduh musim hujan.
0: Aku jujur Lia sejak kejadian tahun lalu ya yang kelam banget tuh banjir di Denpasar dan sekitarnya itu ya.
1: Iya.
0: Jujur aku takut banjir Din. Jadi kayak semacam langsung auto ketakutan gitu loh kalau hujannya deras banget kayak langsung kompat kami doa aku.
1: Tapi aku sempat buka BMKG kan, katanya karena durasinya itu sebentar, jadi itu lebih ekstrim hujannya.
0: Oh gitu.
1: Makanya takut juga, aku juga takut banjir sebenarnya. Takut iya banjir, jadi gak bisa kemana-mana.
0: Nah itu.
1: Gak bisa kemana-mana, terus aku takut sebagai anak kos, takut bajuku habis.
0: Oh. Dasar.
1: Sekarang laundry deh.
0: Iya.
1: Biasanya aku nyuci, aku
0: laundry deh. Beli mesin cuci ya.
1: Aduh.
0: Cicil
1: aduh
0: sekarang. Kan baru dapat duit tempo hari. Bisa lah beli yang 2 jutaan.
1: Aduh.
0: Atau mau beli mesin cuciku ada 3 di rumah.
1: Wih,
0: gue jual bekas.
1: Oh. Dapat 500.
0: Iya.
1: Dapat hikmahnya doang ya.
0: Dapat betul sekali, dapat penawaran ya. Kalau Anda silakan sahabat Twin FM. Saya sama Dinda kalau udah hujan takut kalau sama sepakat ya takut banjir tapi Dinda ada plus-plusnya. Takut bajunya habis, takut enggak bisa kemana-mana.
1: Enggak usah traveling nanti jalan-jalan.
0: Wih, traveling ya jangan musim hujan toh, Gek.
1: Makanya enggak aja dia ada ketakutan kayak bulan-bulan nih
0: bisa pulang kampung juga
1: ya.
0: Iya, jangan aku juga mau pulang kampung nanti bulan depan. Jangan ya.
1: Naik mobil.
0: Ya, tetap
1: aja bahaya tahu. Iya benar-benar.
0: Tapi kalau daerah utara itu.
1: Iya.
0: Takut.
1: Sumpah iya. Benar ya.
0: Iya, takut longsor sahabat Twin FM juga kalau hujan biasanya apalagi kalau mau pulang kampung. Mitami TJP.
1: Hati-hati.
0: Ya, silakan suarakan ketakutan Anda yuk.
1: Ayo langsung kirimannya ke WhatsApp Telegram 0811-393-494. Instagram Facebooknya @pinavembali, Twitter is di @radiopinavem dengan formatnya nama spasi umur spasi request lagu apa. Salam-salamnya mini vote juga jangan lupa.
0: Yo, sampai jam 8 malam ya.
1: Cus.

0: Big Rain News. Penguin News.
1: Sahabat Minavam, Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak memastikan pihaknya akan menindak tegas apabila ditemukan anggota yang menjadikan rumah dinas sebagai markas judi online atau judol. Hal itu disampaikan Maruli saat ditanya mengenai isu yang ramai di media sosial terkait dugaan rumah dinas milik anggota TNI yang digunakan sebagai markas judol.
2: Sementara itu, sahabat Penguin FM, lebih dari 1,2 juta orang di jalur Gaza dan tepi barat mengalami kekurangan pangan akut pada periode April hingga bulan Juni, menurut Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa FAO pada hari Rabu pada tanggal 7 Oktober. Kondisi tersebut diperkirakan semakin memburuk pada semester kedua di tahun ini sehingga FAO meminta dana sebesar 140,9 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 2,52 triliun rupiah untuk tahun 2027 guna memberikan bantuan pertanian darurat dan mendukung pemulihan di kawasan tersebut.
1: Dikutip dari Antara News dan CNN Indonesia, saya Dinda Amela dan Betty Richard untuk Penguin News di Intermezzo.

0: gak punya rumah, gak punya harta ya, katanya.
1: Jangan dong, hujan-hujan kayak gini.
0: Iya sih, ya seenggaknya rumah orang tua punya kan. Dan yang paling penting itu punya kasur busa berkualitas, tahan lama. Betul. Dan harga terjangkau ya kan. Setuju. Din. Pilih Royal Foam makanya, karena Royal Foam menggunakan busa berkualitas internasional. Selain itu Royal Foam adalah kasur busa pertama dan satu-satunya di Indonesia yang bersertifikasi sanitize dari Swiss, yaitu antibakteri, anti jamur, dan anti mikroba. Ini yang membuat Royal Foam sebagai kasur busa paling higienis.
1: Betul, kasur busa Royal Foam juga bergaransi ya sampai dengan seumur hidup. Jadi gak usah bingung lagi, segera ganti kasur lama Anda dengan kasur busa dari Royal Foam.
0: Royal Foam menjadi merek kasur busa terbaik di Indonesia selama 8 tahun loh berturut-turut. Oh. Royal Foam kembali berhasil meraih penghargaan Top Brand Award 2026 dalam kategori bedding berdasarkan hasil survei dari 15 kota besar di Indonesia.
1: Follow dan cek promo seru dari Royal Foam di Instagram @royalfoam.bali. Kasur busa Royal Foam aja.

0: Dew, lo tau gak?
1: Ya?
0: Sekarang ada kredit yang benar-benar didesain buat usaha padat karya. Kayak pakaian jadi, tekstil, furniture, kulit, barang dari kulit dan alas kaki, makanan, minuman, dan atau mainan anak.
1: Serius? Kredit yang bisa bikin usaha makin produktif gitu?
0: Yoi, namanya kredit industri padat karya dari Bank BPD Bali. Bisa buat revitalisasi mesin, nambah modal kerja, bahkan dorong daya saing sampai pasar internasional.
1: Wah, pas banget buat pelaku usaha. Plafonnya gede gak tuh?
0: Tenang, di atas 500 juta sampai 10 miliar. Bunganya juga ringan, cuma 6% setahun alias 0,5% per bulan. Plus, bebas biaya administrasi dan provisi.
1: Prosesnya ribet gak, Bay?
0: Enggak lah, prosesnya gampang dan cepat. Tinggal ajukan di kantor Bank BPD Bali terdekat atau cek infonya di www.bpdbali.co.id.
1: Cus, ini sih solusi biar usaha padat karya makin produktif dan bisa serap lebih banyak tenaga kerja.
0: Bener banget, Dew. Bareng Bank BPD Bali, saatnya wujudkan industri padat karya yang tangguh dan berdaya saing. Kredit industri padat karya. Wujudkan usaha lebih produktif bersama Bank BPD Bali. Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan LPS.
2: Halo?
3: Halo Gisel, gimana paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu? Udah sampai belum?
2: Eh Kak Betty, udah dong Kak. By the way, thank you Kak, gelasnya lucu-lucu banget nih. Dari mana sih? Bukannya Kakak gak suka belanja keluar rumah ya?
3: Tenang aja, kan belinya di Dapur Prima.
2: Dapur Prima? Emang di sana bisa belanja online ya?
3: Kamu kurang update nih. Bisa dong, sekarang belanja di Dapur Prima bisa melalui website resminya atau di online store, Tokopedia, dan juga Shopee. Dapur Prima juga menerima pemesanan melalui WhatsApp loh. Jadinya praktis banget kan?
2: Oh ya? Wah, aku baru tahu nih.
4: Dapur Prima menyajikan semua peralatan yang dibutuhkan, mulai dari perlengkapan dapur, rumah, hotel, catering, dan villa. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan, mulai dari perlengkapan dapur, rumah, hotel, catering, dan villa. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, kain, dan banyak lagi. Kini belanja di Dapur Prima jadi makin mudah lewat website dapurprima.co.id. WhatsApp di 0812-85-83-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tijus! Mau!
5: Hehehe, tenang.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Ah.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

0: yang manis katanya Din, ya kan? Udah lagu manis ini kita puterin ya. Katanya semangat Kamis manis buat kalian yang manis-manis dari aku yang tentu saja paling manis. Aku ganti itu Mbak Ratna biar seneng ya. Kalau mini vote-nya ketakutan kalau udah hujan tuh banjir Din, apalagi aku pernah jadi korban banjir besar tahun kemarin. Iya, Mbak Ratna kan rumahnya samping sungai banget. Dan waktu itu korbannya adalah mobilnya. Dan tentu saja keuangan Mbak Ratna ya. Kalau udah hujan deras dan lama, biasa suka cek-cek level air sungai di samping rumah. Ada CCTV juga yang nyorot ke sungai. Tapi kayaknya sekarang ketutupan pohon bambu. Tebang Mbak.
1: Jangan dong, nanti makin bahaya ya nebang-nebang.
0: Iya sih. Aduh kok surutnya. Atau enggak CCTV-nya pindah Mbak.
1: Pindahin
0: aja. Ya langsung di dekat air sungai Mbak. Biar live langsung kan.
1: Ada Mbak Titin. Katanya Linkin Park nom katanya.
0: Gak mau ah, gak ikutan mini food soalnya.
1: Nah. Ayo.
0: Ikut dulu Ibu Titin.
1: Ikutan dulu.
0: Ya nugrahanya taruh dulu
1: kita
0: ya.
1: Kita ngomongin apa nih?
0: Kita lagi ngomongin ketakutan yang Anda rasakan saat musim hujan tiba.
1: Yes. Ya. Musim hujan.
0: Betul sekali.
1: Dan ketakutannya apa, ayo?
0: Kasih tahu kita.
1: Kalau misalnya ada boleh dong cerita sambil kasih lagu juga. Kami temenin sampai pukul 8 jam 8 ya.
0: Pukul-pukul nanti pukul-pukul Anda. Nanti. Dengan lagu favorit.
1: Yo di 0811 393 494. Yes. Di Instagram Facebooknya @pinginfmbali, Twitter X di @radipinginfm. Weather forecast.
0: Weather forecast. Wuwun, pukul nah. Kami nah, dengan kan rezeki.
1: Asik, asukara.
0: Iya kan?
1: Sebagian.
0: Iya ya. Sebagian apa?
1: Sebagian berawan.
0: Nih, mendung. Nih,
1: mendung.
0: Berawan doang dari tadi loh.
1: Iya,
0: tapi ih, nantangin enggak berani ah. Jangan deh takut jangan nanti dulu. Dikirim raja terakhir kita. Ngeri banget.
1: Suhunya 23 derajat Celcius sampai 28 derajat Celcius, terasa seperti 32 derajat Celcius. Aduh.
0: Apa? Raja terakhir masuk bawa Orlenasius.
1: Oh, terus sama kemungkinan hujannya berapa? 21%.
0: 21. Kemarin 40 beneran hujan. Yeay. Kita cek coba 21.
1: 21 nanti gimana?
0: Apakah hujan? Tolong Suma.
1: UV indeksnya tinggi nih 11.
0: Besok jangan lupa mereka bikin konten.
1: Iya, yang itu tuh.
0: Iya, yang joget-joget tuh ya. Tolong Bram arahkan.
1: Ditunggu ya.
0: Terima kasih. Tunggu konten mereka ya. Yes. Makanya tap-tap like nanti pada saat kita live dulu.
1: Aduh, ini semua lovers lah, Dani.
0: Harus.

lagu yang tertukar. Lagu ini harusnya bukan milik Celine Dion. Lagu apa sih? Sini, saya kasih tahu. Dalam sebuah wawancara, Toni Braxton mengatakan sebuah fakta yang mengejutkan. Kalau lagu Because You Love Me sempat ditawarkan ke dirinya, sedangkan lagu Unbreak My Heart ditawarkan ke Celine Dion. Toni Braxton tidak jadi mengambil lagu Because You Love Me karena label tidak mendukungnya. Dan entah bagaimana, lagu itu menjadi milik Celine Dion. Dan Unbreak My Heart yang sempat ditawarkan ke Celine menjadi milik Toni. Dan dua-duanya menjadi hit besar. I'm Wibi Nugraha, Your Music Director.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya. Oh, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care. Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
4: Oke, Pak. Yeay!
3: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
4: Pak, kakak tangkap katak. Lihat deh.
5: Tapi jadi kotor, Pak.
3: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
0: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana. Kok ada tulisan 321 mulu? Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
6: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
6: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
0: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
7: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.

Wave membawa kisah cinta yang berujung pahit lewat single terbarunya Patient Zero yang baru aja dirilis pada 25 September sebagai bagian dari edisi deluxe The Life of a Showgirl di Anchor. Patient Zero diceritakan dari sudut pandang seseorang yang pernah terluka dan kini memperingatkan calon pasangan dari mantan kekasihnya. Sosok pria dalam lagu ini digambarkan awalnya datang dengan pesona yang begitu kuat, tapi perlahan menunjukkan sisi lain yang jauh berbeda dari kesan pertama.

0: October, grow with love.
1: Hai sahabat Penguin FM, saya Dr. Ari Pratama. Yuk dengarkan tips ringan seputar parenting dan tumbuh kembang anak bersama saya selama bulan ini dalam Grow with Love. Anak lagi tantrum, jangan buru-buru dinasehati. Saat anak sedang menangis atau marah hebat, coba lakukan 3 hal sederhana. Pertama, kita yang tenang dulu. Kedua, pastikan anak aman dan beri waktu emosinya mereda. Ketiga, setelah mulai tenang, baru ajak bicara. Kita bisa bilang, "Mama, Papa tahu kalau kamu lagi marah, karena mainannya harus disimpan. Marah boleh, tapi memukul tidak boleh." Jadi ingat ya, saat tantrum, tenangkan dulu, baru

0: Dan mungkin akan jadi 14 minggu Sabtu ini.
1: Iya.
0: Lama banget
1: loh.
0: Dia tapi, nomor satu.
1: Tapi emang bagus sih.
0: Iya betul. Sampai sekarang pun tidak bosan-bosan. Semua kalangan suka lagu ini.
1: Bener.
0: Weh, Tulus pokoknya mantap teh hijaunya. Iya dong, apalagi judulnya teh hijau ya kan.
1: Maca-maca gitu ya. Rindu maca deh.
0: Gak dapet ya waktu itu ya.
1: Aku takut banget kak.
0: Kenapa? Oh batu.
1: Iya, gak hilang-hilang kayak udah berminggu-minggu gitu loh.
0: Astaga.
1: Katanya lagi influenza gitu ya banget sekarang ya.
0: Anakku 10 hari akhirnya sembuh, Din.
1: Batuk sama juga.
0: Batuk, pilek, radang tenggorokan. Aduh rewelnya. Panas enggak untungnya.
1: Oh.
0: Mamanya yang gedebak-gedebuk gitu ya. Untung udah sehat ya seminggu ini. Duh jangan sakit lagi nak, diolas.
1: Jangan, apalagi udah mau musim hujan nih. Siap-siapin dulu ini vitamin-vitamin.
0: Iya, jangan lupa minuman vitamin D3 dan K2.
1: Udah sering jago nih.
0: Vitaminku itu.
1: Oh. Biar makin fit ya.
0: Iya, anti pengar ya. Anti pelenger juga.
1: Masuk.
0: Yo, Anda juga masuk.
1: Ayo mana nih? Agak rame sih.
0: Udah mulai rame. Kasih tahu mini vote dulu, Din.
1: Kita lagi ngomongin tentang ini sekarang kan udah mau masuk musim penghujan ya. Mm-hmm. Apa sih yang Anda takutin sahabat Pink FM? Mm. Kalau dari tadi tuh Kak Betty takutnya karena banjir.
0: Banjir.
1: Terus kalau aku takutnya karena takut bajuku habis nanti.
0: Nah.
1: Karena kan tim nyuci manual ya, tapi kayaknya sekarang mau laundry aja deh. Laundry tahu enggak apa bahasa gini Indonesia Kak? Aku baru tahu lagi.
0: Binatu.
1: Penatu.
0: Binatu apa penatu?
1: Penatu.
0: Bukan binatu ya?
1: Binatu mungkin dulu ya?
0: Enggak tahu aku. Antara itu lah ada natu-natunya.
1: Lucu coba banget ya ternyata ya.
0: Ini duta bahasa loh. Penatu, binatu kayaknya itu deh antara itu ya. Ya benar sih binat.
1: Ada tutunya lah belakangnya.
0: Iya, natu pokoknya natu, ya. Bukan natu, beda lagi.
1: Kalau ini enggak, ini Bunda Yunita.
0: Oke. Okay. Mana Bunda Yunita?
1: Paling
0: di
1: bawah.
0: Ya deh.
1: Selamat sore katanya buat Cici Betty dan juga Kak Dinda, kalau hujan saya takut jemuran gak kering-kering.
0: Di dalam dong makanya jemur, yang penting ada angin aja.
1: Oh iya ya?
0: Iya.
1: Tapi gak lembab ya?
0: Iya sih.
1: Lembab gak sih?
0: Agak mebo.
1: Takut petir juga katanya.
0: Iya, kita juga takut turun soalnya pemancarnya gak siaran.
1: Iya
0: kita.
1: Gak siaran. Kalau hujan-hujan tuh dulu siaran gak kak? Kan
0: enggak
1: aku
0: lah.
1: Masuk sini tuh kayak belum musim penghujan.
0: Janganlah Din. Oh iya lagi.
1: Iya,
0: janganlah
1: kan?
0: Din, turun kita pemancar kalau ada petir dikit aja turun. Gak boleh naik.
1: Berarti kalau misalnya hujan-hujan deras
0: hancur ini semua.
1: Oh.
0: Turun, matiin. Mager lah kamu di sini. Pak Eko enggak suka kita enggak siaran loh. Eksistensi kita memudar
1: iya.
0: Nanti. Iya kan?
1: Harus selalu gini nih.
0: Iya, oh Dinda belum tahu ya ternyata.
1: Belum, kan aku masuk sini tuh bulan awal-awal tahun udah hilang semenjak.
0: Iya deh, itulah ya. Sekalian ngajarin. Kalau udah ada tanda-tanda ada petir itu langsung matiin semua.
1: Okay.
0: Kalau enggak ini mahal, Sang.
1: Oh.
0: Habis siaran ini udah baru balik loh.
1: Iya loh, udah nyaman sekarang.
0: Ih, makanya.
1: Mm.
0: Udah ya lagunya ya, Selfish.
1: Okay.
0: Terus ada Abah Waisel. Kalau Abah takut banjir di mana-mana.
1: Oh. Okay. Terus ada siapa lagi? Ada Kak Ranggani tadi.
0: Asik. Kakak Ranggani, Mami.
1: Oh, Mami.
0: Dari situ tulisan Mami jadi panggil kakak.
1: Oh, iya, Mami deh.
0: Mami.
1: Padahal biar kayak seumuran ya sih?
0: Iya, karena seumuran.
1: Seumuran. Hai Mami. Oh iya.
0: Hai Mami, minta duit.
1: Pasti gini.
0: Apa?
1: Pasti apa namanya? Apa sih? Gaul.
0: Oh jelas dong.
1: Gaul.
0: Mami gaul, menolak dua.
1: Cinta luar biasa, Anmes katanya.
0: Sudah.
1: Salamnya buat Kak De Astini, Bu Bella, Arta Nadi, Iga Panca.
0: Oke, ada Bu Ana di Wongaya, terima kasih sudah hadir. Ada Bu Nil-Nil.
1: Ula.
0: Kak Betty, Kak Dinda, yang paling aku takutkan pas musim hujan itu adalah banjir di mana-mana. Kadang terjebak, maju gak bisa, mundur juga gak bisa. Kayak Warkop DKI ya.
1: Ya aku tadi pikir-pikir apa ya? Apa yang kayak familiar? Oh, iya,
0: makanya, Dinda aja tahu walaupun usianya sangat terpaut jauh sama
1: banget.
0: Aku. Betul, berulang-ulang pun ditonton lucu ya kan?
1: Masih, ya.
0: Sudah gitu airnya tambah deres dan tinggi kan bisa bikin motor mati tuh kemasukan air gitu katanya. Suksema.
1: Aku pernah lagi nerobos-nerobos air gitu
0: mati.
1: Takut enggak sih untungnya.
0: Teman kita ada yang mati tuh. Udah tahu tinggi.
1: Nerobos
0: akhirnya masuk bengkel lah itu motor. Emang enggak bengkung.
1: Ana Baratna. Udah tadi. Barana. Tapi minifatnya belum
0: udah,
1: ya.
0: Udah.
1: Ya, udah.
0: Udah. Terus si Gustu kayak belum.
1: Gustu. Ini katanya lainnya takut pemadaman listrik.
0: Itu terjadi tahun lalu di banjir di sini? Tahun lalu. Iya mati listrik di sini gak siaran kita hampir sehari atau dua hari itu. Karena kan PLN lagi kenceng tuh ya. Ininya juga di tempat lain dan prioritas yang lain juga.
1: Iya kan gak di sini aja pasti.
0: Iya tolong diolas janganlah ya.
1: Jangan lagi ya. Terus
0: banyak
1: takut masuk
0: takuti.
1: Penyakit. musiman dan takut Gen Halilintar.
0: Kalau mereka yang datang sih kita welcome banget.
1: Welcome banget.
0: Sepatutnya dapat angpau ya kan.
1: Tapi taruh di mana kak? Di
0: apanya?
1: Di sini sob.
0: Eh bisa.
1: Bisa di mana-mana ya.
0: Di mana saja bisa ya kan. Di luar juga kita jabanin. Yang penting cocok harganya ya. Cus. Udah Yu Astriani yang kemarin kesini loh Din. Oh. Oh, menggunakan dress warna ungu di kebelahan. Turun banget. Dinda gak ketemu sih gak dapet pelukan hangat Budayu ya?
1: Oh enggak.
0: Semua kebagian.
1: Oh
0: Bram,
1: iya?
0: Bram, aku, Koko, semua kebagian.
1: Semua kebagian.
0: Bayangkan
1: ya?
0: Koko loh.
1: Aku belum kebagian loh. Oh,
0: nanti lah Budayu ya. Bulan Maret Dinda ulang tahun. Maret kan? Nanti dapat masakan dari Chef Dayu Astriani. Have a great day dua jegek kesayangan. Kalau yang Budayu takutin tuh petir sama gluduk yang ada anginnya. Udah cemasnya tuh pake banget katanya.
1: Oh iya. Mm-mm. Kayak ngung dur-dur.
0: Iya.
1: Oh, Mika.
0: Mika Kamehameha.
1: Stephanie Putri Bimbang.
0: Enggak ada.
1: Enggak ada.
0: Ganti
1: loh.
0: Lagumu.
1: Ganti.
0: Dasar Mika cepat.
1: Yang aku takutin kalau musim hujan itu banjir di bypass Nusa Dua katanya C. Banjirnya tuh pas keluar dari tol Nusa Dua arah yang mau ke Denpasar pasti banjir. Itu bisa banjir sampai ke FC Jimbaran. Wow. Jadi pasti susah lewat. Jadi kalau kerja terpaksa deh lewat tol dan itu harus muter lagi kan karena kantor di Imam Bonjol. Belum lagi kalau hujan deras kayak waktu tahun lalu tuh katanya kantornya kebanjiran. Fel-fel di gudang katanya pada hancur kena banjir loh.
0: Ya makanya mudah-mudah. Simpen ini dong. Soft file dong.
1: Mudah-mudahan hujannya gak galak deh katanya yeah. Kayak tahun lalu.
0: Benar. Cukup tetanggamu aja yang galak ya Mika ya. Nah kalau kamu misalnya gak bisa pulang, nginep aja. Sudah punya rumah baru.
1: Iya.
0: Ya kan? Ada bos Bastik di Blabatu katanya malahan suka dia musim hujan. Karena bisa work from home, adem sambil minum kopi. Emang lain sendiri dia ya?
1: Lain sendiri ya?
0: Kok tiba-tiba rame nih? Lanjut.
1: Minoritas ya?
0: Iya lagi, sengaja.
1: Ada Bapak Caneki katanya Radio Sigala MNEK.
0: MNEK.
1: Menek ya.
0: Menek na Bali dong, menek.
1: Yang ditakutkan saat hujan adalah banjir di mana-mana, apalagi pas berkendara terutama bawa mobil. Takut kejebak dan susah putar balik. Makanya kalau hujan-hujan kalau enggak penting banget bawa mobil. Enggak penting-penting banget bawa mobil. Kalau aku pilih ke mana-mana tuh pakai motor aja katanya. Soalnya udah pernah mengalami terjebak banjir di jalan Gunung Salak.
0: Waduh.
1: Apalagi macet ya sih
0: disana tuh. Macet kali tuh.
1: Mau putar balik gak bisa. Akhirnya dengan segala kekhawatiran dan komat kami doa-doa aku terobos juga dan syukurnya berhasil lolos.
0: Iya, terima kasih Mbak Panca. Komat kamitnya manjur ya. Ada Tata, apa kabar Tata? Tata takut banjir di mana-mana karena kalau banjir ngaruh juga ke bisnis florisnya Tata. Karena bunga apa sih gagal panen kan saat musim hujan. Ditambah lagi driver ojol susah juga ngirimnya kalau banjir. Jadi paling takut sama banjir.
1: Iya sih. Bener sih.
0: Gitu.
1: Takut layu-layu gitu ya.
0: Iya. Gitu. Gak bisa
1: dimana
0: juga kan.
1: Florisnya?
0: Di mana tadi? Panjer ya? Daerah Panjer kayaknya Tukat Irawadi gak sih?
1: Iya deket dong
0: berarti. Cepat jawab tak? Iya. Makanya butuh floris.
1: Coba-coba coba, Kak Tata dimana Kak
0: nah,
1: Tata?
0: Tinggal pilih mau Tata apa mau Dian Kesuma tuh kan.
1: Iya benar.
0: Banyak pilihannya Dinda.
1: Cus, ada Mbak Tian, Westlife Amazing katanya. Aku kalau hujan malam hari malah gak bisa tidur lelap. Takut tiba-tiba gempa. Kebalikannya ya, kalau orang-orang kan hujan pas waktu tidur tuh mereka bisa lelap. Aku tuh malah enggak, malah was-was katanya. Dan kalau hujan pas lagi naik motor cuma takut pohon tumbang.
0: Iya, itu juga.
1: Iya
0: kalau ada anginnya itu lo seram.
1: Ngeri, Bo.
0: Ada Ibu Titin katanya thank you di play lagi di jalan. Oh iya dah, makasih ya. Menantu. Kamu butuh mantu Pak Pino?
1: Siapa tuh
0: istrinya menantunya? Belum punya, butuh menantu kamu. Binatu, penatu tadi itu loh. Dia
1: ya
0: bilangnya
1: Tuhan.
0: Menantu.
1: Aduh jauh banget.
0: Sabar nah, ponakanmu masih kecil-kecil, jangan segera disuruh cari mantu ya. Pino katanya yang paling ditakuti ketika musim hujan adalah air jalanan meluap. Mending rezeki yang meluap. Iya setuju aku ini mah. Dua lipat trading season nemenin angkat beban. Habis makan banyak soalnya kemarin.
1: Pantes. Sekarang turunin dulu.
0: Sikriwit.
1: Terus ada Bunda Yunita nanti bau karena lembab katanya. Iya sih.
0: Ah, I see. Baiklah. Mika ganti lagu Mahadewi.
1: Oke, terus Agustu katanya Meiska Adinda aku cuma punya hati. Ya remix. Okay. Ada Borom? Ya? Katanya Borom request Geisha yang mana aja boleh. Ya, yang
0: Mbok Roh masih yang galau sih. Kalau lagunya enggak jedak-jeduk dia galau.
1: Ikutan mini vote katanya, yang ditakutin musim hujan itu banjir, jalan menuju sekolah dan di sekolahnya Dilan katanya. Cucian numpung gak kering-kering dan radio kalau ada petir pasti mati. Sedih aku tuh enggak ada yang didengerin.
0: Kan udah bisa ngajak ngobrol mesin cuci. Mbok Roh ternyata suka lo ngomelin mesin cuci, Din. Hobi baru dia.
1: Gimana caranya?
0: Makanya tanya sama Mbok Romi ya, kasih tahu Mbak Ram kalau Dinda biar enggak bisa tidur, biar bisa ajak ngobrol tembok di kamarnya.
1: Komunikasi benda gitu ya.
0: Betul sekali, hebat
1: saya
0: ya.
1: Saya ada komunikasi, belajar dulu deh sama Mbak Rom.
0: Nanti kasih nama satu-satu mesin cucinya. Cepet spill Mbak Rom. Siapa nama-nama mesin cucimu ya? Ada Mamces katanya, aku paling tidak senang jika musim hujan tiba. Ngegas nih pokoknya ya, sagi soalnya. Karena kalau hujan, aku pasti begadang. Begadang karena dengar suaranya. Ih, kayak ngeras. Kayak megadangin siapa gitu ya karena denger suaranya. Begadang mikirin dia. Kayak begadang mikir nanti kalau hujan deras rumah jebol enggak ya, padahal rumah aman. Rumah orang have masa jebol?
1: Iya. Jangan overthinker deh.
0: Iya betul, taruh tuh mesin jahitmu di atas Mamces. Biar dijahit hujannya. Agak PR ya. Pokoknya kalau hujan lebih dari 3 hari aku lempuyengan katanya.
1: Eh tapi aku kalau hujan itu nyenyak pupuknya.
0: Iya, aku pun.
1: Aku iya.
0: Iya udah. Emang agak keterlaluan.
1: Beda-beda ya orang-orang.
0: Kecuali
1: ya?
0: Tahun lalu deh, memang yang waktu hujan serem itu aku enggak bisa tidur. Kayak udah feeling firasat enggak enak gitu loh. Terus suami belum pulang waktu itu, masih kerja.
1: Oh, karena ada
0: iya.
1: Masih di luar.
0: Tapi jadi aku masih di luar kan?
1: Oh, gitu. Eh, tapi tahun lalu tuh aduh.
0: Jangan ya.
1: Jangan sampai lagi ya.
0: Kucup.
1: Cukup.
0: Betul sekali. Harusnya ya, sudah ada solusi ya biar gak terulang lagi.
1: Iya, ya, gak boleh ya. Refleksi, harus refleksi.
0: Oh, betul. Daripada dievakuasi, jumping.
1: Jangan.
0: Amit-amit, evaluasi aja ya mendingnya. Yuk, request lagu sekalian ikutan mini vote.
1: Yes, itu lagi ngomongin kalau misalnya lagi musim hujan, apa sih yang paling Anda takuti, sahabat Pina FM? Kalau misalnya ada cerita, boleh dong kirim ke 0811-393-494. Instagram Facebooknya @PinaFM Bali, Twitter @PinaFM.

0: traffic light, traffic light.
1: Kita lihat yuk gimana kondisi jalanan dan pasaran sekitarnya. Silakan Dinda.
2: Mulai dari area di Jalan Keboiwo Selatan, ini di McDonald's tuh ya. Mm-hmm. Di arah Gatot Subroto Barat ini terpantau ramai. Terus di arah Jalan Gunung Andekase, Gunung Catur juga terpantau padat. Simpang Jalan Kargo Permai dengan Bulu Indah juga terpantau ramai, sahabat Pingin FM ya. Jalan Pidade ini terpantau ramai juga. Terus Jalan Kargo Indah terpantau ramai pula. Di arah Jalan Bung Tomo ini juga terpantau cukup ramai, sahabat Pingin FM. Simpang Ubung terpantau ramai dari 4 arah. Terus di Jalan Ahmad Yani Utara terpantau ramai, ini juga 2 arah keramaiannya ya. Mm-hmm. Terus di area Jalan Nangka Utara juga terpantau padat, Sari Gading juga ramai, Jalan Suli juga tuh panjang sekali ramainya ya. Terus Jalan Seroja juga padat, Kenyeri apalagi. Terus di area Jalan di Noja Saraswati juga terpantau ramai aja. Terengguli ini padat 2 arah, sahabat Pingin FM. Sulatri juga terpantau padat ya. Terus ke area Jalan WR Supratman ini juga terpantau padat sepanjangnya. Waduh, tiba-tiba dia reload.
1: Ya, yeah, sebal.
2: Sebal deh.
1: Sampai mana tadi?
2: Tadi sampai WR Supratman.
1: WR Supratman, oke. Okay.
2: Terus ke Simpang Sanur, Simpang Topati padat. Jalan Waribang ini juga terpantau ramai aja. Jalan Padang Galak itu ramai aja. Mm-hmm. Nih, Simpang Topati, Simpang Sanur ini 2 arah loh keramaiannya nih.
1: Iya, yeah, benar.
2: Padat, terus juga di area Jalan Hang Tuah. Jalan Hang Tuah saat ini cukup ramai aja. Terus ramai lagi di Jalan Danau Beratan itu ramai. Hang Tuah, Simpang Cerdak Malam dan juga Tukat Nyalinya itu terpantau ramai, sahabat Pingin FM. Terus di area Jalan Danau Buyan terpantau cukup aja ya, mm-hmm, sepanjang jalannya. Terus di area Jalan Karangsari terpantau ramai. Area di Jalan Tirtonadi ini terpantau padat, sahabat Pingin FM. Bypass Ngurah Rai juga terpantau padat. Jalan mana lagi nih ya yang keramaiannya?
1: Sanggaran tuh macet.
2: Sanggaran tuh ya, ini padat sekali. Terus juga jalan di Suwung Batan Kendal ini cukup aja, sahabat Pingin FM. Tumben ya.
1: Iya.
2: Di gini juga di ke Jalan Raya Sesetannya juga terpantau ramai aja. Terus Jalan Raya Sesetan ke arah Simpang Sidakari itu juga terpantau cukup aja kepadatannya. Ceningan Sari cukup padat. Terus di area di Jalan Tukat IFBU terpantau cukup padat. Pulau Sailus juga terpantau cukup padat.
1: Oke, saya ke Watu Renggong nih, arah Sanglah yang terpantau padat, sahabat Pingin FM. Di Tukat Pakrisan, di traffic light Tukat Barito itu cukup padat juga. Di Jalan Pemuda sepanjang jalan sampai Tukat Badung itu padat sekali. Dari Tukat Balian ini di pasarnya ya menuju Tukat Bilok itu terpantau juga padat. Simpang Puputan sore hari ini juga terpantau padat dari selatan dan juga arah timur. Kemudian dari Simpang Dewi Sartika ini yang dari level ya cukup ramai. Simpang 6 juga terpantau ramai. Di Pulau KW simpang satelitnya ramai. Kemudian di Teku Umar simpang Pulau Ayu sampai Pulau Batanta itu padat. Lancar dikit di simpang Buagan sudah macet, terutama yang dari selatan seperti biasa, sama dari Teku Umar Barat. Simpang Maindrata Selatan sore ini padat. Gunung Soputan 2 arah macet. Terus Simpang Bonjol Selatan ini keluar dari lampu merah Pulau Galang itu ya, sampai lampu merah Gunung Soputan macet banget. Di Pulau Galangnya ramai, Kepaon juga ramai. Kemudian di Simpang Gunung Salak cukup padat sore hari ini. Imam Bonjol Utara sepanjang jalan ramai. Di Monang Maning di pertigaan itu aja yang terpantau ramai. Kemudian saya ke di Ponogoro ramai lancar. Di Hasanuddin padat dikit sampai depan Bank BCA. Kemudian di Gunung Kawi, Gajah Mada, Sutomo karena masih proyek itu macet di sana. Di Jalan Nakula dan Warkudara juga cukup macet. Di Gunung Agung ini Simpang Mertayase terpantau padat. Dari simpang lapangan Kompiang Sujana juga padat banget 4 arah. Terus di simpang Padang Udayana, Gunung Andekase ramai aja. Di persimpangan Gunung Sanghyang dengan Jalan Raya Muding sampai Muding Mekar itu padat banget. Lancar dikit menuju ke arah Canggu Kerobokan itu sudah terpantau macet. Di Western Ring Road lancar. Udah seperti semua Din ya.
2: Udah semua ya. Jadi lapor-lapor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.

0: Wih, tumben nih, mukanya seger banget.
1: Iya dong, sekarang tidurnya selalu nyenyak. Seharian juga jadi semangat berkat spring pad baru dari Serenity.
0: Hah? Serenity?
1: Iya, Serenity. Kasur yang diproduksi oleh Elite Spring Bed yang pernah dapat rekor MURI itu loh. Sebagai kasur yang dapat menahan beban sampai 4,1 ton. Pegasnya kuat, kokoh, dan tahan lama. Garansinya aja sampai 10 tahun. Gak cuma itu, produk-produk Serenity Spring Bed juga bervariasi. Jadi bisa pilih yang sesuai dengan kebutuhan kita.
0: Pengen sih. Tapi pasti mahal ya?
1: Siapa bilang? Serenity Spring Bed harganya terjangkau tahu, paling juara deh dibanding merek-merek lain. Yuk, ikutan gaul pakai Serenity Spring Bed.
0: Seriusan? Wah, kalau gitu saya juga mau ganti spring bed lama saya dengan Serenity Spring Bed deh.
1: Ya, tunggu apa lagi? Segera ganti kasur lama Anda dengan Serenity Spring Bed. Satu-satunya kasur pegas yang mengutamakan sehat, nyaman, tahan lama dengan harga terjangkau.
2: Serenity for comfort and healthy sleep.
3: Guys, itu Mohan ya?
4: Hai guys.
3: Ya ampun, dia kesini loh.
5: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
3: Iya bener.
5: Spill dong.
4: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
3: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
4: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
3: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
4: Nah, soal nyaman. Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
5: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
4: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
3: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
5: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
4: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
6: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
7: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
8: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
7: Apa, Mama?
8: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
7: Wow.
8: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
7: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
8: Let's go. Keluarin potensimu bareng ini loh.
9: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari. Menggocek dengan cepat. Menendang. Mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol.
7: Yeay, aku juara.
8: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi. Kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt. Aktifkan potensimu.
10: Dari Wingsfood.

0: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
1: Oke, Pa. Yeay!
0: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
1: Pa, kakak tangkap katak. Lihat deh.
2: Tapi jadi kotor, Pa.
0: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
4: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
3: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
4: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
5: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
6: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.
7: Kalau ngomongin lagu-lagu terpanas minggu ini, Anda nggak boleh ketinggalan yang satu ini.
8: Yap, dari yang naiknya cepat sampai yang bertahan di puncak.
7: Semuanya dirangkum di Penguin Hot Music Chart, your favorite music in one chart.
9: Setiap Sabtu jam 4 sampai 6 sore.
7: Penguin Hot Music Chart,
10: your favorite music in one chart.

0: udah aku yang lanjutin ya, Meiska maaf ya.
1: Ya bisa kok, nyambung kok.
0: Ah nyambung, terima kasih Dinda untuk hiburannya. Aduh. Ini spesial untuk Gustu ya lagunya ya. Karena di luar sudah semakin gelap tampaknya. Tapi Yolo. Gelapnya memang karena mau malam sih.
1: Mendung iya.
0: Mendungnya semoga segera berlalu ya. Karena agak takut kalau udah mendungnya terlalu tebel, iya takutnya loh. Kan hujan deras. Lagi ada trauma tahun lalu kan.
1: Kita trauma deh semuanya deh.
0: Makanya, apa sih yang paling Anda takuti saat musim hujan tiba, sahabat Tungin FM?
1: Apa yo? Sambil kas aku juga nih temenin kita sampai jam 8 malam ya. Yeah. Kirim aja langsung ke WhatsApp Telegram 0811-393-494. Instagram Facebooknya @pinginfmbali, Twitter is @radiopinginfm.
0: Iya, kalau itu kan alam ya Din ya. Tidak bisa ditolak.
1: Gak bisa ditolak.
0: Takut gitu. Ini mirip loh, sama-sama ketakutan. Kenapa sih hari ini kita ngebahas ketakutan?
1: Ini kita ngeliatnya kayak melongo juga
0: iya,
1: nih.
0: Iya, di obrolan sore. Ini baru terjadi ke suamiku beberapa hari yang lalu, beberapa malam yang lalu. Aku kaget, Din. Aku lagi tidur nyenyak, tiba-tiba dia kayak lagi orang mekidung tuh. Iya, tengah malam apa enggak horor?
1: Sumpah.
0: Iya, jadi katanya dia tuh lagi ini, lagi membaca doa di dalam mimpinya itu.
1: Ya Tuhan.
0: Tapi kayak orang mekidung aku bilang. Dengan suara yang enggak jelas, katanya dia mengalami tindihan. Karena habis mimpi buruk dia ngerasa badannya enggak bisa gerak karena di mimpi itu kayak dia semacam mengalami mimpi buruk yang membuat badannya tiba-tiba kaku.
1: Freeze itu.
0: Gitu, itu cerita suamiku. Kamu pernah enggak sih mengalami tindihan?
1: Pernah, Kak. Aku makanya takut tidur siang di kos kalau misalnya lagi panas banget. Karena kalau misalnya aku tidur siang, waktu bangun tuh ya, mata tuh buka, tapi badan tuh nge-freeze.
0: Oh iya?
1: Itu benar-benar diam aku.
0: Itu tiap siang?
1: Tiap siang.
0: Nakal ya,
1: kalau capek banget
0: siang-siang.
1: Kalau capek banget.
0: Oh karena capek. Karena tapi capek kamu banget. Percaya gak sih itu bagian dari ada mistisnya atau apa?
1: Karena aku gak pernah ngeliat secara langsung sih, Kak. Jadi kayak ya bagian dari ada tubuh mungkin yang belum sinyalnya belum
0: siap
1: tersebar ya. Gitu ya.
0: Berarti Dinda gak percaya itu kalau mistis?
1: Karena gak ada pengalaman itu ya mungkin ya. Jadi kurang terbukti gitu kalau di aku ya.
0: Aku sih dulu ya awalnya tuh percaya mistis karena omongan-omongan orang. Sama dulu kan akses internet kurang ya Din ya. Jadi kayak pernah ada cerita dari tanteku dulu, dia katanya dirawat di rumah sakit. Di suatu rumah sakit lah daerah sini gitu kan. Terus dia tuh suatu malam dia merasa ketindihan dan dia melihat ada bayangan hitam besar katanya menindih dia. Jadi kan aku masih kecil tuh mikir, oh bener berarti ini ada sesuatu dengan mistis gitu. Aku pun pernah mengalami tindihan tapi tuh lebih ke karena badanku capek banget plus ada mimpi buruk selalu terjadi kaitannya sama mimpi buruk
1: barengan
0: mungkin
1: gitu
0: karena
1: ya?
0: Itu ya ngerasa tapi aku juga paham kalau badanku tuh capek dan aku mendapat banyak informasi medis ya kalau itu nggak ada hubungannya sebenarnya sama ini sama mistis gitu jadi
1: ya aku nonton juga sih itu ya tuh kan? Emang bisa dijelasin secara
0: medis itu ada dan kenapa sampai mimpi buruk itu pun ada gitu makanya Anda pernah nggak sih mengalami tindihan sahabat Tungin FM dan ada kejadian aneh saat Anda mengalaminya seperti tanteku kan dia ngeliat ada bayangan hitam kalau Dinda Anda
1: pernah.
0: Cuma emang badan berat. Aku pernah waktu itu lagi mimpi, aku seperti ada orang yang sedang mencoba menyakitiku di mimpi itu, Din.
1: Jadi ini kan? Lagi ketindihan tuh.
0: Dan bangunnya emang susah banget. Iya, aku kan? Sampai lawan dia di mimpi itu baru aku bisa bangun.
1: Iya. Harus mikir bangun sekarang.
0: Dia kayak mencoba menggelitikku gitu ya? Tapi menusukku juga. Aduh. Gitu kayak sakit banget jadi aku susah gerak gitu.
1: Jadi kayak kerasa sakitnya ya?
0: Kerasa kayak real banget. Terus tiba-tiba kayak bangun. Wih, untung aku bisa lawan dia kayak gitu.
1: Tapi waktu waktu bangun tuh nafasnya pasti
0: iya, capek banget bangunnya. Iya.
1: Pantesan just orang-orang tuh mikirnya kayak ada yang
0: mistis.
1: Iya benar, karena capek banget jadinya.
0: Makanya sahabat Tungin FM, ceritakan
1: cerita
0: yuk pengalaman tindihan Anda dan juga kejadian aneh saat mengalaminya. Yuk.
1: Ayo, cerita. Siapa tahu gong gitu ya.
0: Iya, jangan menginspirasi enggak kita enggak mau.
1: Gong gitu siapa tahu kan.
0: Iya.
1: Empah nih.
0: Betul. Ayo cerita rame deh pasti nih. Yuk,
1: ramein ke 0811-393-494 Instagram Facebooknya @pinginfmbali, Twitter @radiopinginfm. Rumor.
0: Jangan-jangan ya, Anda kecapean juga. Gara-gara ngikutin live TikTok ya Mbak yang satu ini.
1: Rihanna, sahabat Pinkin Event.
0: Yang suka jualan di TikTok live sekarang saingan Anda Rihanna loh.
1: Coba.
0: Luar biasa.
1: Coba.
0: seorang Riana ini viral di medsos gara-gara dia ikut jualan di live TikTok. Menjual berbagai produk dari brand-brand miliknya yaitu Fenty Beauty.
1: Nah, aksi Rihanna inilah yang minta netizen tuh check out tersebut berkaitan dengan acara Fenty Beauty's TikTok Shop Mega Live ya. Pada Selasa tanggal 6 kemarin. Ini kayaknya 10-10 nanti bakal ada deh.
0: Oh iya, kayaknya gak bakal muncul lagi dia, siap-siap ya. Karena subuh ini.
1: Subuh, soalnya jam 2 waktu New York alias Rabu itu jam 1 WIB.
0: Iya, jam 2 siang di sini, jam 2 di New York, siang 2, jam 2 pagi di sini.
1: Jam 2 pagi di sini.
0: Jadi Rihanna ini sempat ngumumin hal ini loh di dalam akun Fenty Beauty di tanggal 4 Oktober 2026. Di mana dalam unggahan berupa potongan video atau teaser itu, Rihanna kayak nanya gitu loh, "Anda suka TikTok? Anda suka produknya?" Gitu.
1: Dia kayaknya menyindir sana. Tis jadinya banget. Kayak semua suka TikTok nge-live kali ya tuh.
0: Udah kode keras tuh.
1: Bener, jadi waktu dia benar-benar turun ke studio buat jualan itu ya di live di TikTok, penontonnya tuh membludak banget.
0: Pastilah.
1: Sampai 1,5 juta loh.
0: Kaget gak sih?
1: Yang nontonin kayak love house live pada umumnya gitu ya.
0: Iya betul.
1: Rihanna pun dia bacain komentar, dia kenalin produknya kayak, "Guys, beli
0: tuh kan, gitu ya." Ada yang mencet sirine efek suara nih.
1: Ya Tuhan, lokal banget. Tapi gak cuma itu aja tahu. Rihanna ini juga bilang kalau dirinya tuh bakal setidaknya punya 150 lagu yang dia buat tapi gak dirilis ke publik.
0: Mbaknya tetap aja PHP.
1: Iya. Luncurin lah produknya. Gimana? Luncurin, produknya, lagunya luncurin iya. Juga.
0: Satu produk baru, satu album. Iya kan? Orang dia bilang yang mau fokus bisnis nih. Udah kasih orang lain aja kalau gitu. Nih Dinda siap nyanyi loh.

0: Jackson Wong ini kembali menyapa penggemarnya lewat lagu baru berjudul Thank You. Lagu ini resmi dirilis pada 21 September 2026 dan menjadi salah satu karya terbaru Jackson setelah album Magic Man 2. Perilisan Thank You juga datang bersamaan dengan kabar penting mengenai perjalanan karir Jackson. Dia mengumumkan kerja sama manajemen dengan Roc Nation, perusahaan hiburan yang didirikan oleh Jay-Z, dan juga resmi meninggalkan 88 Rising.
1: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
2: Ibu, adek, ayah pulang.
3: Yeay, ayah pulang.
4: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
3: Iya, kotor.
4: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
2: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
4: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma Rp4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
2: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
4: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya, ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
5: Lebih hemat.
6: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
7: Hai.
6: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
8: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
7: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
8: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
6: Oh ya? Terus-terus?
7: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
8: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
6: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
8: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
6: Gampang
8: Baby
6: ya?
8: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
6: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
8: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
7: Baby Happy, Mom Happy.
9: Wings Care.
10: Kenapa sih nak, pulang kok muka cemberut aja?
11: Bete pak, abis dimarahin bos.
10: Kenapa? Kamu bikin salah apa?
11: Nggak salah, cuma kena deadline sama bos untuk nyari web developer yang bagus buat website kantor. Udah aku tawarin yang ini nggak mau, yang itu nggak mau. Bawel banget!
10: Sudah kamu kasih tahu belum tentang Alamaya Web Design and Development? Kantor bapak pakai mereka loh. Alamaya Web Design and Development ini sudah terjun dalam bisnis web developer dari tahun 2002. Kurang pengalaman apa tuh di bisnis web? Apalagi mereka juga banyak menghandle klien dari dalam maupun luar negeri.
11: Masa, Pak?
10: Udah deh, percaya sama Bapak dan Alamaya Web Design and Development. Kebutuhan perusahaan kamu dari bikin logo, pembuatan website, optimasi web di Google, promosi web lewat sosial media, sampai maintenance web, semua diberesin sama Alamaya Web Design and Development.
11: Wah, terus mesti kemana nih ngubungin mereka, Pak?
10: Tinggal WhatsApp aja ke 0813-3872-0777 atau langsung ke kantornya di Jalan Bypass Ide Bagus Mantra, Puri Chandra Asri A25 Denpasar. Cek juga website mereka di alamaya.com untuk informasi lebih lengkap.
11: Asik, makasih Pak. Aku telepon bosku dulu ya.
10: Aduh, mandi aja dulu sana. Baru juga sampai di rumah, masih bau matahari.
11: Oke, Pak.
12: Alamaya Web Design and Development. We serve you online.

Film ini menceritakan sebuah keluarga yang rumahnya kemasukan makhluk halus. Uniknya, makhluk ini diberikan julukan Ada Mami oleh si anak perempuan, Bella. Diperankan Arabella Olivia Clarke. Wujud makhluk ini benar-benar mirip dan bikin risih karena menyerupai Ursula yang diperankan Jessica Chastain, ibu kandung Bella. Seharusnya makhluk ini cuma boleh berdiam di dalam kamar Bella saja. Namun, entah kenapa, ia akhirnya keluar kamar dan mulai meneror seluruh isi rumah. Film ini bakal menggambarkan perjalanan mencekam dunia kelam Bella. Ia, tanpa sadar, menjalin ikatan mistis dengan sosok menyeramkan yang mirip ibunya sendiri. Other Mommy, siap meneror bioskop mulai 7 Oktober 2026.

0: Bentar deh. Apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya. Lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3,3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.
4: Bosen deh lagunya masih ini-ini aja. Pengen denger yang baru-baru nih.
5: Kalau mau denger yang serba fresh, yuk wajib banget nih buat kepoin 10 lagu-lagu baru tiap minggunya di Penguin New Playlist. Penguin New Playlist tiap hari Minggu jam 4 sampai 5 sore hanya di Penguin FM Bali.

0: Dari Westlife Amazing untuk Mbak Tian. Semoga masih dengerin ya.
1: Harusnya masih sih.
0: Iya.
1: Temaninnya ya sampai jam 8.
0: Benar. Kok agak urus ya? Iya, emang tiba-tiba begini, kadang-kadang begitu. Oh. Tadi sudah nyaring, sekarang ada desisnya.
1: Kirain ada hujan.
0: Iya, aku pikir juga tadi ada hujan di sebelah loh. Ternyata suara kendaraan.
1: Di tempat terlalu Anda, overthinking.
0: Iya, gara-gara di PHP 21%. Anda di tempat Anda udah ada yang turun hujan gak sih, sahabat Wingin FM?
1: Coba.
0: Sekalian ceritain tentang pengalaman mistis Anda ketindihannya. Malam Jumat banget kan?
1: Oh iya, malam Jumat banget.
0: Sekalian kasih tahu kita, Sekalian muncul di live TikTok kita di @pingwinfmbalii.
1: Cus, ramein.
0: Iya, kalau dapat kita hari ini 10.000 likes, besok Dinda bikin konten.
1: Iya, ya. Bener.
0: Tuh, itu dikasih konten ya? Baru sama Dinda dan Suma.
1: Mana nih Suma Lovers?
0: Cus
1: yang lagi cerita tentang Obre, ketindihan gitu ya. Mm-hmm. Yang pernah ngerasain ketindihan atau ada cerita-cerita tentang ketindihan, boleh dong.
0: Yes.
1: Bagiin kita, pengen tahu. Kirim ke WhatsApp Telegram 0811 393 494, Instagram Facebooknya di @pinginfmbali, Twitter is di @radiopinginfm.
2: Obre, obrolan sore.
0: Selamat malam. Udah malam ya, Obre.
1: Udah malam. Iya,
0: Obre. Oblam sebenarnya namanya. Obrolan malam.
1: Olam.
0: Ih, Olam temannya Olaf. Mana tadi ya? Sebentar.
1: Dari Dokter Tama.
0: Justin.
1: Aduh.
0: Aku nih. Aku. Katanya ini hari ini simak baik-baik ya, seorang dokter loh. Pernah mengalami pas zaman koas di RSJ Rajiman Wedio Diningrat Lawang. Weh, udah kebayang dari situ aja udah. Waktu itu baru masuk asrama nih, Din. Okay. Kamarnya tuh diisi 2 orang. Pas lagi naruh baju di lemari, ternyata udah ada tulisan dari senior-senior sebelumnya. Hati-hati, suka ketindih di sini gitu. Jadi awalnya dokter Tama cuek aja.
1: Sampai ada tulisan gitu.
0: Jadi dia awalnya cuek aja. Beberapa malam kemudian beneran mengalami ketindihan, gak bisa bangun rasanya. Belum selesai sampai situ, beberapa hari kemudian malam-malam dia mau ke toilet sendiri, sakit perut karena toiletnya kan di luar kamar. Oh my god. Entah kenapa pas lewat parkiran, matanya tiba-tiba noleh ke belakang mobil temen. Lihat dong, ada sosok kecil kayak gitu di situ. Mata dicilak hitam, 2 ekor tubuh bedakan putih. Astaga. Langsung dia lari ke toilet sambil baca Gayatri Mantra. Aku udah balik ke kamar sih tuh. Enggak jadi gua ke toilet.
1: Bener. Kayak
0: iya, langsung baca Gayatri Mantra kata dalam mati. Lucunya habis bok ya, pas balik dia masih penasaran, jadi nengok lagi ke parkiran, udah gak ada. Emang dia cukup pemberani ternyata ya. Sejak kejadian itu, tiap bobo di asrama lampu gak pernah dimatiin lagi. Udah cukup koasnya aja bikin deg-degan, gak perlu ditambah penghuni lain, tolong.
1: Gitu. Kayaknya koasnya lebih horror gitu ya.
0: Sudah pernah mengalami sendiri dia.
1: Kalau Abah Waisel katanya gak pernah.
0: Okay, syukurlah. Terus?
1: Ada Eri katanya ketindihan sih gak pernah kayaknya, tapi mimpi kayak mau dibunuh orang sampai dikejar-kejar itu pernah katanya dulu. Itu tuh sampai susah nafas gitu loh, kayak dicekik itu rasanya katanya. Jadi kayak ngelawan diri sendiri aja akhirnya kebangun. Tapi kalau sekarang-sekarang udah gak pernah lagi mimpi aneh-aneh. Tapi aku pernah mimpiin Mbak Iga Pancaneki katanya.
0: Oh iya. Kok jadi, bisa udah pernah ketemu kalian?
1: Kok bisa gitu ya? Ya maksudnya biar ke
0: mimpi itu kan biasanya sering mikirin makanya.
1: Iya benar.
0: Karena masuklah dia ke dalam mimpimu.
1: Terus jadi terus? Jadi kan kebangun dari tidur tuh.
0: Horor ya.
1: Katanya dia langsung chat Mbak Iga tahu.
0: Oke.
1: Okay. Mumpung masih ingat mimpinya. Jadi di mimpi itu tuh aku main ke rumahnya Mbak Iga. Sampai rumahnya aku lihat di dalam rumah Mbak Iga tuh, di rumahnya tuh ada 3 kulkas. Dan akhirnya aku ngobrol-ngobrol di rumah sama Mbak Iga katanya. Endingnya Mbak Iga tuh curhat di mimpi itu. Mbak Iga, kamu sehat-sehat ya di sana katanya.
0: Ih, kok jadi horor kamu, Rik? Mbak Panca sehat ya katanya. Terus kalau Gus Bawo, dia gak pernah mengalami ketindihan dan kejadian aneh. Gak ada, kayaknya gak ada yang berani kayaknya makhluk-makhluk itu sama Gus Bawo ya.
1: Iya.
0: Seringan selalu mimpi indah katanya, Din. Kebanyakan mimpi indah kamu. Jadi kenyataannya sulit indah, Gus. Bangun Gus, bangun.
1: Bangun. Bangun, bangun.
0: Bangun tidurku terus mandi. Gitu lagunya, Din. Mbak Iga tuh muncul, Mbak Iga Pancaneki tuh.
1: Mana tuh?
0: Iya.
1: Aku pernah, bahkan sering banget.
0: Capean kamu, Mbak.
1: Sejak masa asli kecil sampai dewasa aku masih ngalamin katanya. Tapi udah beberapa tahun ini udah gak pernah lagi.
0: Oke.
1: Jadi saat ketindihan tuh aku tuh ngerasa takut. takut banget seolah-olah tuh ada makhluk lain di sampingku. Hmm. Pikiran sadar merasakan takut tapi tuh gak bisa bergerak dan gak bisa ngomong itu loh.
0: Ah, ya ketindihan bener.
1: Iya kan, aku tuh saudara sama orang semua langganan kata ketindihan. Anehnya lagi.
0: Langganan tuh WTV, Netflix.
1: Ini langganan
0: gitu
1: ketindihan.
0: Langganannya ketindihan.
1: Anehnya lagi hal itu tuh menurun lagi ke anak-anak sampai saat ini. Dewa Nanta tuh sering banget katanya
0: nggak pernah nanya gitu Mbak Panca ke orang-orang yang orang pinter dalam tanda kutip ya. Mm-hmm. Terus tanyakan coba itu something itu loh. Ya kan?
1: Bener.
0: Oke, baik-baik aja katanya Erik. Iya deh. Yuk yang lain cerita yuk ke kita yuk.
1: Cus. Kirim langsung ke WhatsApp Telegram 0811-393-494, Instagram Facebooknya @PinginFM Bali, Twitter @RadioPinginFM. Cerita dong.
0: Iya, soal ketindihan. Apakah ada pernah mengalami ketindihan? Out of body lah pokoknya. Kayak lagu ini kan judulnya.

0: October, grow with love.
1: Anak teman udah bisa ini, anak tetangga udah bisa itu. Kok anak kita belum ya? Kadang tanpa sadar kita membandingkan perjalanan anak dengan anak lain. Padahal setiap anak tuh punya waktunya sendiri. Jadi yuk lebih fokus melihat perkembangan si kecil daripada membandingkannya dengan anak lain. Karena setiap anak punya cerita tumbuhnya sendiri.

0: Obrolan sore.
1: Yuk cerita yuk, mana ini ketindihan.
2: Ketindihan pasti pernah gak sih?
1: Iya, masa gak pernah ketindihan atau Anda gak sadar ya? Saking lelapnya tidur. Karena buat Anda yang pernah mengalami ketindihan, ini kan yang seperti aku cerita tadi, Din. Itu sering banget dikaitin sama makhluk gaib karena real banget gitu loh. Padahal kalau kita kutip dari beautynesia.id, dalam dunia medis, kondisi ketindihan itu punya penjelasan yang ada kaitannya sama siklus tidur dan fase REM. Jadi kondisi ini bisa membuat seseorang sementara tidak mampu bergerak atau berbicara dan dapat disertai pengalaman seperti halusinasi.
2: Pantesan. Nah, biasanya tuh tindihan tuh berlangsung dalam waktu singkat ya, jadi kayak sebentar aja, mulai dari beberapa detik hingga beberapa menit. Walaupun bisa terasa sangat menakutkan, sleep paralysis ini pada umumnya nggak berbahaya kok ya. Pengalaman itu juga bisa terjadi karena ketika seseorang tuh baru tertidur maupun ketika hendak terbangun.
1: Iya, tapi pertanyaan lainnya muncul, kenapa kok kita bisa merasa ngelihat ya atau merasakan kehadiran sesuatu saat mengalami tindihan, Din? Nah, ini bagian yang paling sering membuat tindihan dikaitkan sama makhluk gaib. Ada penjelasannya, Din. Jadi saat kita mengalami tindihan atau bahasa Inggrisnya tuh sleep paralysis, seseorang itu bisa merasa seperti ada sosok di kamar, melihat bayangan, mendengar suara, atau merasakan sesuatu lagi menekan tubuh. Jadi sensasinya itu bisa terasa kayak benar-benar nyata gitu loh. Meskipun sebenarnya terjadi saat otak masih berada dalam transisi antara tidur dan bangun, kayak ada di pertengahan kitanya.
2: Pantesan. Nah, karena pengalaman itu tuh kayak nyata banget gitu ya. Jadi gak heran lah kalau misalnya masyarakat di berbagai budaya tuh punya cerita atau kepercayaannya masing-masing gitu tentang apa sih penyebabnya gitu-gitu. Tapi kalau misalnya dari sudut pandang medis, adanya sosok atau tekanan yang kita rasain saat ketindihan tuh dapat kok dijelasin melalui mekanisme sleep paralysis ini dan halusinasi yang menyertainya juga gitu ya.
1: Itu dia sahabat Tungin FM. Yes. Jadi itu ternyata adalah halusinasi Anda saja. Anda bisa memilih ya.
2: Tapi kalau memilih memilih apa tuh?
1: Memilih supaya jangan jelek-jelek ketindihannya. Ya kan, ketindihan uang gitu misalnya.
2: Ya bisa
1: gitu,
2: sekarang.
1: Iya kan? Kalau bisa memilih.
2: Kalau bisa memilih.

Sejak jadi mama, ternyata banyak banget hal yang bikin aku khawatir. Anakku makannya cukup nggak ya? Berat badannya sesuai nggak? Kok anak lain udah bisa ini, anakku belum? Kadang, tanpa sadar, aku juga suka membandingkan. Padahal, semakin dijalani, aku mulai belajar. Setiap anak punya proses dan waktunya masing-masing. Dan mungkin jadi mama itu memang bukan tentang selalu punya semua jawabannya. Tapi tentang terus belajar, terus memperhatikan, dan terus menemani mereka bertumbuh. Karena ternyata bukan cuma anak yang sedang tumbuh, kita pun sebagai orang tua juga. Mama. Absorber, grow with love.

0: selamat malam dulu untuk teman-teman yang sudah muncul di live TikTok. Ada Tobang Ado, ada Krisnanda, ada Sanjita. Satu lagi nih siapa
1: rame ya?
0: Rame banget.
1: Rame banget.
0: 4.000 orang.
1: Iya, yang penting rame kok.
0: Iya, ada Utri juga. Ini lagi ngebahas horor-horor juga di TikTok ya. Takut-takut ah, makanya kasih Dinda aja abis ini. Sekarang mau baca requestan dulu lah.
1: Yes.
0: Wah, ada yang baru ikutan, Din. Namanya Mika.
1: Hey, Mika. Horor juga?
0: Iya, katanya ketika kenapa tiba-tiba horor ya kalian? Dia pernah banget loh, kebetulan di samping rumah itu ada kebun. Ada emang tenget katanya. Ketindihan pernah beberapa kali dan gak enak banget. Mika ini sampai teriak manggil mama, tapi kayak ketahan gitu loh. Pernah banget juga pas Kajeng Kliwon, tapi bukan ketindihan, posisi tidur, tapi di mimpi itu dia sadar kalau dia tidur. Wow. Oh. Dan dia ngelihat ada kayak anak kecil lebih hitam semua di sudut di pojokan bawah kakinya lagi jongkok terus loncat ke badannya Mika. Dia tuh sampai kayak tarik nafas gimana aja kayak emang ada yang loncat ke perut gitu. Jadi akhirnya kebangun dan pas pagi dia bangun dia lihat pahanya ada goresan silet tapi gak berdarah. Sedangkan dia gak punya kuku. Jadi berusaha positive thinking ya tapi tetap aja kayak masih mikir karena itu aneh banget loh. Gitu, jadi sempat dia foto luka di kaki itu udah dihapus lagi kayaknya kayak share ke Mak Rose gitu atau Bu Damkar deh. Kalau denger kalian kirimin dong. Kenapa kamu hapus kalau gitu?
1: Iya.
0: Pasti mereka juga udah ngapus.
1: Coba nih.
0: Cepat kirim ke Mabes Penguin.
1: Cepat.
0: Tuh.
1: Pengen tahu. Mbak Rom, sering mimpi disakitin dan kayak ada orang besar itu di hadapan Mbak Rom katanya. Susah banget buat bangun dan ngelawan orang itu. Jadi kayak paksa ngelawan sambil teriak-teriak katanya. Sampai tembus beneran teriak itu dan bangun.
0: Astaga.
1: Tapi tenaganya habis sampai ngos-ngosan keluar keringat. Nah itu biasanya tidur siang dan tidur sore itu disandek kale gitu loh.
0: Jangan bobok pas sandi kale diolas.
1: Jangan. Orang tua tuh bilang itu namanya di depan.
0: Oh ada aja ya.
1: Ada namanya di depan, tuh main denger.
0: Nanti ya Tobang Ado nanya sama Dinda sabar.
1: Apa tuh?
0: Terus dia nanya gimana cara ketindihan katanya mau request. Ya semoga lah ntar malam kamu ya. Ada Gustu katanya ada banget dan minimal satu temen yang kelihatan seperti ini di mata kita hidup mereka terlihat seperti jalan tol. Ini ngomongin apa? Oh ngomongin Wibi di atas salah-salah. Katanya Sukara tidak pernah sleep paralysis gitu.
1: Oh Sukara.
0: Terima kasih ya.
1: Tadi ada Kak Erik ya, Minifot ya.
0: Katanya
1: yang ditakutin musim hujan itu banjir sama muacet.
0: Okay.
1: Soalnya kalau udah banjir pasti muacet, tapi itu dulu waktu masih stay di Bali. Cuma sekarang di Lombok karena sampai sekarang belum ada hujan. Jadi belum tahu tuh nanti akan kayak gimana
0: ya, semoga enggak ya Rick.
1: Semoga
0: jangan nantangin Rick.
1: Jangan nantangin apalagi ini udah kering berkepanjangan katanya.
0: Okay. Terus ikutan obre dia juga tuh.
1: Udah tadi dibaca.
0: Oh sudah ya?

0: Oh ya?
1: Iya.
0: Oh ya udah lagi yang dikejar-kejar itu ya. Uh-uh. Ada Mbak Put katanya tadi jam 4 subuh sempat hujan di area rumah. Oh benar, berarti di tempatmu enggak hujan?
1: Enggak.
0: Oh ya? Ya emang enggak ini sih enggak rata ya. Siangnya panas, sekarang mendung lagi. Terus sudah semua lagi ya, Dokter Tama requestannya Jason Derulo. Maaf, try me. Okay. Katanya kalau dia itu yang paling ditakuti saat hujan itu adalah takut hujan pas baru cuci mobil. Oh. Paling ngeselin kalau baru selesai cuci mobil keluar tempat cucian langsung hujan deras, rugi kayak Dok ya. Mm-hmm. Sama kamu kayak suamiku ngomel pasti langsung udah serarias kalian. Rasanya kayak baru aja nyumbang uang ke tempat cuci mobil. Artinya kamu ritual tuh Dok.
1: Iya.
0: Memanggil hujan, makanya kalau lama kering kalau terutama tolong cuci mobilnya ya. Biar hujan lagi, oke? Okay?
1: Ya Tuhan.
0: Terus?
1: Ada siapa lagi?
0: Mbok Dian tuh? Mbok Dian?
1: Oh iya.
0: Belum dibaca. Dasar.
1: Hal yang ditakuti kalau musim hujan datang tuh adalah susah antar jemput anak sekolah. Pasti kayak rembuang banget. Takut dia kebasahan sampai sekolah lah. Dan juga kalau ada rainan tuh isi hujan nih pasti repot banget, krodit banget. Iya ya, banten basah.
0: Ngebayanginnya aja udah. Kenapa nih? Ngebayangin aja udah.
1: Iya.
0: Siapa lagi nih ya? Sebentar ada Mbak Utami. Katanya kalau dia sebenarnya suka hujan karena sejuk loh Din. Tapi takutnya banjir itu loh. Apalagi kan dia kerjanya jauh di Ubud. Tinggalnya di Denpasar gitu. Udah semua ya?
1: Udin.
0: Ya udah. Yuk yang belum bergabung mau request lagu, mau ikutan Obre mini vote silakan. Boleh. Sama-sama yang takut-takut ya.
1: Cus, kirim aja langsung ke WhatsApp Telegram 0811 393 494, Instagram Facebook @pinginfmbali, Twitter is di @radiopinginfm.
0: Yes, ada Kakak Mika juga baru join, Mbak Dian, ada Mbak Romi juga, Gus Bawe. Terima kasih ya.
1: Thank you.

0: Bali, pulau indah yang jadi kebanggaan dunia. Pantainya, budayanya, dan keramahan warganya selalu menyambut siapa saja. Tapi, apakah kita sadar? Sampah menumpuk, jalan padat, budaya kadang tidak dihargai. Jika dibiarkan, keindahan ini bisa hilang. Pariwisata berkualitas bukan sekedar datang dan bersenang-senang, tapi juga menghormati adat, menjaga alam, mendukung usaha lokal, dan berlibur.
1: Matur suksema.
0: Jadikan setiap langkah Anda berarti. Mewujudkan pariwisata berkualitas untuk Bali yang lestari.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.

0: October, grow with love.
1: Hai sahabat Penguin FM, saya Dr. Ari Pratama. Yuk dengarkan tips ringan seputar parenting dan tumbuh kembang anak bersama saya selama bulan ini dalam Grow with Love. Anak susah makan, coba berhenti mengejar anak sambil membawa sendok. Mulai biasakan makan di tempat yang sama dan pada jadwal yang teratur. Saat makan, matikan TV dan simpan gadgetnya supaya anak bisa fokus mengenali makanannya. Kalau anak sudah tidak mau makan, jangan dipaksa, apalagi dikejar-kejar. Tugas kita menyediakan makanan dan waktu makan yang nyaman agar anak belajar mengenali kapan dia lapar dan kapan dia kenyang. Jadi, daripada mengejar satu suap tambahan, ayo bangun dulu kebiasaan makan yang menyenangkan.

0: October, grow with love.
1: Kalau hari ini Anda merasa capek jadi orang tua, nggak apa-apa kok. Mengurus anak, pekerjaan, rumah, dan segala hal lainnya memang nggak selalu mudah. Jadi kalau punya kesempatan buat istirahat, istirahat aja dulu. Kalau butuh bantuan, jangan gengsi untuk minta ya. Karena menjaga diri sendiri juga bagian dari menjaga keluarga loh.

0: Come and chew this ass.
1: Yuk, semangat yuk. Malam Jumat ini harus tetap semangat.
2: Ya, harus semangat biar gak ketindihan.
1: Iya Allah Tuhan, ketindihan rezeki aja yuk.
2: Iya yuk.
1: Selamat malam dulu untuk Today yang baru bergabung katanya. Bukan absen tapi presensi ya.
2: Presensi ya.
1: Kalau absen kamu gak hadir artinya.
2: Betul.
1: Atau emang bener gak hadir, entahlah ya. Terus ada Dewa Budiwan yang paling ditakutin satu jam tuh gak bisa kerja. Karena jualannya gak boleh kena air. Wah semangat ya Dewa ya. Coba pakai sesuatu cari solusinya biar tetap aman gitu lo bisa jualan satu jam. Ya kan? Coba pap dong apa jualannya?
2: Iya, apa coba?
1: Penasaran kita.
2: Ya. Jidewo? Apa Jidewo?
1: Bukan, Jidewo yang lain, Jidewo. Oh, Jidewo tuh ya?
2: Jidewo itu.
1: Budiwan tuh Jidewo.
2: Jidewo.
1: Jidewo. Cepat. Oh iya lagi fotonya. Jidewo foto dari bawah lo.
2: Dari bawah.
1: Cepat
2: gitu.
1: Pap, Ji. Apa yang dijual sama Jidewo? Ya. Penasaran. Pap buat Dinda.
2: Biar nanti dibawain nasi angin nanti.
1: Udah waktu ini.
2: Udah 10.
1: Kemarin aku udah dibawain sama ini.
2: Sama Pak Desa.
1: Sama Kak Denny.
2: Oh Kak Denny.
1: Pedes.
2: Iya
1: gak tapi bisa aku makan.
3: Wow.
4: Wow.
3: Wow.
2: Wow.
1: Wow. Apakah wow kita ngomongin nasi angin? Tidak.
2: Nah,
1: kita mau diajak ke Beijing Sobat Wingin FM. Jadi warga sebuah gedung apartemen mewah di Beijing ini dibuat bingung Din. Saat muncul retakan di langit-langit mereka dan air mulai bocor ke dalam rumah mereka. Padahal apartemen mewah loh.
2: Iya loh.
1: Dan sumbernya ternyata adalah salah satu proyek konstruksi ilegal paling aneh yang pernah didokumentasikan toh.
2: Ya Tuhan bentar aku
1: zoom. Se-Cina aja ini ada ilegalnya.
2: Ya Tuhan.
1: Sama aja.
2: Seorang pemilik penthouse telah menghabiskan bertahun-tahun membangun villa ilegal.
1: Astaga.
2: Di atap gedung yang sangat besar. Jadi ini di atas gedung itu ya.
1: Iya ada villa.
2: Ada villa.
1: FM. Ngeri banget astaga.
2: Ya Tuhan. Dirancang menyerupai lereng gunung berbatu. Lengkap dengan bebatuan buatan, pepohonan, semak-semak, dan jalan setapak yang berkelok-kelok. Emang gak ada tanah banget ya?
1: Boleh. Lagi itu di atas bangunan loh.
2: Iya loh.
1: Mimpi ya petaruh.
2: Struktur besar serem. Itulah yang dilaporkan memberikan tekanan signifikan ya pada bangunan dan menimbulkan kekhawatiran tentang drainase dan juga keamanan struktural sehingga memicu keluhan dari para tetangga. Terus setelah gambar gunung di atap gedung itu tersebar online ya pada tahun 2013 itu waktu aku masih SD.
1: Ya begitulah.
2: Pihak berwenang setempat pemerintah memerintahkan pembongkaran struktur tersebut karena melanggar peraturan bangunan dan menimbulkan potensi risiko keselamatan. Jadi kasus aneh ini tuh dengan cepat menjadi perhatian internasional
1: tuh,
2: ya.
1: Tuh.
2: Menyoroti bagaimana sebuah proyek pribadi yang mewah itu akhirnya memengaruhi seluruh bangunan tempat tinggal. Jadi gak boleh egois, gak boleh serakah ya.
1: Ternyata yang ilegal tuh tidak mengenal negara sama
2: iya.
1: TNFM ya.
2: Dimana-mana ternyata ya.

0: October, grow with love.
1: Cepat bisa jalan, cepat bisa bicara, cepat bisa membaca, cepat pintar. Kadang kita itu terlalu fokus pada seberapa cepat anak mencapai sesuatu. Padahal masa kecil bukan perlombaan. Kenali prosesnya, dampingi perkembangannya, dan nikmati semua tahapnya. Karena mereka hanya akan menjadi kecil satu kali saja.

Inspiring Words. Siapa yang tidak mengenal Rose? Lahir di New Zealand dan tumbuh besar di Australia, Rose dikenal memiliki suara yang khas. Sukses sebagai member Blackpink dan sebagai soloist, Rose memiliki quote yang bisa memotivasi penggemarnya. Dream big when you can and enjoy it. Lewat kalimatnya, Rose ingin mendorong kita untuk berani memiliki cita-cita yang tinggi tanpa membatasi potensi diri. Rose juga menekankan agar kita menghargai dan menikmati proses menuju impian tersebut, bukan hanya fokus pada hasil akhir.

0: October, grow with love.
1: Menjadi orang tua ternyata nggak ada buku panduan yang benar-benar lengkap. Ada hari ketika kita sabar banget, ada juga hari ketika kita ya ikut capek. Dan itu nggak membuat kita jadi orang tua yang buruk kok. Kita juga sedang belajar, jadi nggak harus sempurna. Yang penting terus hadir dan terus berusaha.

0: your sweet music station.
1: Grow with love.
0: Okay, dari Di Lestari, sahabat Ugin FM, kabarku. Iji Dewa ditawarin Dinda aja.
1: Apa tuh?
0: Okay, fine.
1: Ayah
0: Tuhan. Masih angin katanya.
1: Iya,
0: spesial ditanyain Dinda aja loh. Sum, Ji Dewa tuh kesini ingat, bukan untuk semua lovers. Tapi untuk Dinda Ceria Shalala Shilili. Iya, untuk itu nama fans clubnya ya.
1: Iya, sebenarnya aku tuh anaknya Ji Dewa.
0: Oh gitu, anak yang tertukar. Anak sama tertukar. Siapa Ji?
1: Ya Tuhan. Anak angkat boleh lah.
0: Iya, nanti sama Suma ya. Kan sudah tuh. Ya udah lah ya, pulang dulu yuk, gerimisnya makin kenceng di headphone kita.
1: Oh iya, aku kira beneran gerimis.
0: Nggak, di luar aman ya Sum ya?
1: Okay.
0: Aman. Ya deh kalau gitu, thank you Dinda.
1: Thank you Kak.
0: Ingat abis ini bobo ya, sama rumah ya.
1: Bye bye, have a good day.

Sejak jadi mama, ternyata banyak banget hal yang bikin aku khawatir. Anakku makannya cukup nggak ya? Berat badannya sesuai nggak? Kok anak lain udah bisa ini, anakku belum? Kadang, tanpa sadar, aku juga suka membandingkan. Padahal, semakin dijalani, aku mulai belajar. Setiap anak punya proses dan waktunya masing-masing. Dan mungkin jadi mama itu memang bukan tentang selalu punya semua jawabannya. Tapi tentang terus belajar, terus memperhatikan, dan terus menemani mereka bertumbuh. Karena ternyata bukan cuma anak yang sedang tumbuh, kita pun sebagai orang tua juga. Absorber, grow with love.

Pinguna FM, your sweet music station, grow with love. Selamat malam sahabat Pinguna FM. Gimana nih kabarnya malam hari ini di hari Kamis manis, menemani Anda yang manis. Jadi semua udah siap loh, happy banget kembali bisa menyapa di nuansa malam dan bakal menemani sampai nanti di jam 12 malam. Jadi ada 4 jam buat saya bisa memutarkan lagu-lagu yang Anda suka, biar makin semangat ya malam hari ini menemani Anda yang sedang beristirahat atau yang lagi kerja juga semua temenin. Jadi semuanya deh, gak ada terkecuali, langsung aja yuk kasih tahu WhatsApp atau Telegram sekarang di 0811 393 494. Bisa juga di sosial media, di Instagram dan fanpage Facebook kami di @PinguinFMBali, @RadioPinguinFM. Terus formatnya, kasih tahu saya nama Anda, spasi usia, mau request lagunya, lagunya apa, terus maunya salamnya sama siapa aja. Silakan yuk diramaikan sekarang. Jangan lupa juga buat follow TikTok di @PinguinFMBali, sahabat NFM. Jadi di sana banyak banget ya referensi tempat yang bisa Anda kunjungi dan konten-konten menarik lainnya. Kalau boleh dikepoin dulu, siapa tahu nanti ada nyantol di hati. Terus pas weekend bisa deh Anda jalan-jalan. Yang mau streaming silakan bergabung di live.radiopinguinfm.com dan boleh dikirim requestan Anda sampai jam 12 malam.

0: Satu lagu dari Coldplay, Viva La Vida. Sebenarnya buat Kategori Mahendra sudah request lagu ini. Terima kasih sudah absen awal-awal. Jadi buat Anda nih yang mau juga lagunya di play awal-awal, silakan yuk langsung kasih tahu Suma biar langsung saya play lagunya dan juga bisa ngobrol. Karena saya sudah live di @Pinguin FM Bali di TikTok. Langsung yuk kita ngobrol Suma FM sambil request lagu favorit dan juga sambil salam sapa orang-orang yang mungkin Anda rindukan hari ini, pengen disapa, langsung aja dikirim juga di WhatsApp atau Telegram di 0811 393 494, dan bisa di Instagram and fanpage Facebook kami ya di @pinguinfmbali, @radiopinguinfm. Terus formatnya kalau mau request kasih tahu saya nama Anda, spesifiknya mau request lagunya apa dan juga salam-salamnya. Selamat malam juga buat Bu Nana yang sudah stay tune. Thank you banget loh udah hadir nih Bu Nana awal-awal seperti biasa ya. Langsung menyapa seperti biasa juga Bu Nana udah ngadem dalam kamar ber-AC, enggak lupa listening Penguin, wih mantap. Selamat istirahat ya buat Bu Nana, lagunya Training Season dari Dua Lipa bakal semua play habis ini. So, jangan kemana-mana, kencengin volume radionya. Salamnya untuk Besti-besti Gusu Dayukanya, Dayu Asriani, Juninati, Iga Pancadeki, Bujro Anom. Happy listening. Thanks ya Suma, stay healthy juga buat Bu Nana. Apalagi ini besok ibu-ibu ya, biasanya memang bangunnya lebih awal. Besok Bu Nana gak main-main loh, bangunnya jam 2 sampai jam 3 udah bangun. Wow. Keren loh. Jadi subuh-subuh udah bangun ya Bu Nana. Semoga lancar deh kegiatannya besok, dan tetap jaga kesehatan ya. Terus ada Bligos Bawa juga, ada Kadek Giri Mahendra, tadi udah di-play lagunya. Terima kasih. Ada Putuston, Amin Mimbar juga sudah menyapa. Ada Mbak Dian Kesuma juga, thank you. Kalau dari TikTok ada Dan Pras, ada Mas Wan, ada siapa lagi ini ya? Ada Kaninda, apa kabar Kaninda? Mbak Dian juga, ada Wilia. Terus coba deh, sempat cek dulu warga TikTok yang udah bergabung. Oke, udah disapa semua ya. Yang belum silakan yuk bergabung di TikTok kami di @pinguinfmbali. Saya lagi live, jadi boleh nanti request lagu, ngobrol, atau mau cerita dan salam-salam juga bisa. Jadi boleh dikirim sekarang ya. WhatsApp Telegram bisa di 0811 393 494. Request lagunya saya tunggu sampai jam 12 malam.
1: Penguin News.
0: Sahabat Minerva, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti buka suara soal wacana siswa tidak lagi otomatis naik kelas mulai tahun ajaran 2027. Wacana atau usulan tersebut mencuat pada Konvensi Pendidikan Indonesia ke-12 tahun 2026 di Universitas Pendidikan Ganesha Undiksa Jumat 2 Oktober. Muti mengatakan masukan tersebut menjadi perhatian serius Kemdikbudasmen jika rekomendasi mengenai kebijakan tidak naik kelas menjadi bagian dari hasil pertemuan tersebut, pihaknya siap menindaklanjutinya. Dikutip dari CNNIndonesia.com, saya Suma Wijaya untuk Penguin News di Nuansa Malam.

0: Dek. Naon ki nyaman lari, Dek?
1: Naon? Kudu maraton lah misalnya.
0: Bah, bapak lurut yang lapan ake.
1: Kenapa ya kayaknya nyaman lari?
0: Gelam ya, Dek. Udah ngaminggu saya bangun-bangun ya.
1: Gelam kenapa?
0: Capatin memedi kok, Dek. Wih,
1: kan memberi mencapatan. Good morning, Edo.
0: Bah, ini marah ya. Liu kok ini anak yang ngiriang, Dek. Marah menggain di kapal pesiar ya.
1: Wih.
0: Dek, tawang, Dek. Nah, iya ngelah mobil ini misi sunrise tuh, Dek.
1: Sunrise.
0: Oh, ada tadi buka di door-nya tuh tahu lagi.
1: Sandra pada ini sunrise saya mikirin lo.
0: Coba cek di TV nih, Dek.
1: Ada di TV nih cek man lari.
0: Popular kemudian beritanya, Dek.
1: Wih.
0: Eh, Dek, nak gelem kenain anak kok nih. Wih.
1: Eh, Mek, Mek. Siaran TV tuh preksana, Mek.
0: Ya, kenapa, Dek, gelem?
1: Aduh, Mek, kayaknya ada gelem kengken. Eh, Mek. Siaran TV itu diawasi KPID. Tidak boleh menyiarkan berita bohong. Tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, sara, adegan berbahaya, berita bohong. Semua harus mendidik, Mek, edukasi. Gitu, Mek. Nih coba tinggalin.
2: Benar, TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada sara, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPD Bali. Tentu KPD Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
0: Oke, ini deh, Om. Ada memek nawang.
1: Mek, jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, sara dan sebagainya, bisa langsung dilaporkan ke KPID Bali. Iya, Mek.

Solois peraih Piala AMI Awards, Aziz Hedra resmi meluncurkan karya musik terbarunya yang diberi judul Backseat. Dalam lagu ini, dia membawa kisah personal yang mendalam mengenai pendewasaan, adaptasi, hingga keberanian memeluk kembali impian masa kecilnya. Dari segi musikalitas, Backseat disajikan dengan aransemen yang introspektif. Menariknya, pada bagian awal lagu, Aziz Hedra menyisipkan nuansa ambient suara anak-anak untuk membangkitkan ingatan inner child pendengar sejak awal track dimulai. Penggarapan lagu ini juga dibantu oleh produser Bila Sarah, serta masukan berharga dari KK Kananta selaku A&R Sony Music Entertainment Indonesia.

0: October, grow with love.
1: Quality time sama anak itu harus pergi liburan, harus ke tempat fancy. Hah, enggak juga. Kadang makan bersama, membacakan cerita sebelum tidur, atau sekedar mendengarkan mereka cerita tentang harinya, justru bisa menjadi momen yang berarti. Karena untuk anak, yang penting bukan selalu kemana kita pergi, tapi apakah kita benar-benar hadir.

satu lagu Cici Potret sudah WM requestan dari Amin Mimbar. Selamat malam dulu ya buat Amin yang sudah menyapa malam hari ini. Katanya lagu ini di request mengucapin berbelasungkawa atas kepergian Mek Pujastawa katanya. Oke deh, terima kasih ya buat Amin Mimbar. Lagunya udah di play Sesi Potret. Semoga hari ini juga Amin Mimbar bisa menikmati malam bersama dengan Kru Boys yang ada di Singaraja. Gimana? Kru Boysnya udah ngumpul gak sih, Bin? Hari ini atau mungkin masih di calling-calling nih? Pokoknya happy aja selalu ya di sana. Terus ada Aridinamika juga. Selamat malam. Ada Gustu. Ada Bigus Bawa. Lagunya di play tadi ya. Oke, thank you. Dan buat yang udah bergabung TikTok juga ada Kak Zuliana, Fitria, ada Madian Kesuma, terus ada Gustu juga yang sudah menyapa, terima kasih. Ada Kaninda Harum, ada siapa lagi nih, ada Wa, ada Madi Suja juga, terima kasih masih bergabung ya. Dari TikTok di @pingin pembeli, yang mau request yuk silakan sebenarnya langsung aja kasih tahu Suma Wijaya. Dari WhatsApp atau Telegram langsung dikirim yuk di 08 11 393 494. Bisa juga di sosial media kami, di Instagram dan fanpage Facebook, silakan diramaikan. Sudah saya upload ya di @pinggunafambali dan di @radiopinggunafam dengan formatnya. Kasih tahu saya nama Anda, spasi usia, mau request lagunya apa dan juga salam-salamnya. Oh, ada Wildan, Kru Boys lagi gabut. Hai Wildan, apa kabar? Wildan kayaknya rajin banget ya, nongki-nongki di Mimbar Sel. Thank you loh, sudah menyapa selalu. Semoga hari ini gak gabut lagi ya. Ngobrol lah, atau gak nyanyi di sana boleh, kalau mau request lagu silahkan. Dan buat Anda juga Sunawem yang hari ini pengen mengisi malam dengan lagu-lagu favorit, langsung juga boleh dikasih tahu di WhatsApp atau Telegram ya, dikirimnya di 08 11 393 494. Sambil semuanya mau kasih info menarik nih Sunawem, kalau Anda itu lebih suka menjadi tim yang bertemu langsung atau tim yang bisa lewat chat atau teleponan aja. Nah, semua bakal bahas gimana sih cara kita yang paling efektif untuk lebih bahagia, apakah harus ketemu langsung atau enggak lewat chat atau telepon saja. Langsung yuk kita simak informasinya. Now I know. Ya sahabat Menawam, jadi menurut studi, tahukah Anda dari Mamasa ID ya, saya kutip, ketemu langsung ini lebih bahagia daripada chatan. Jadi itulah. Nah, risetnya ini dari Princeton University menemukan bahwa ketemu langsung punya kaitan yang lebih kuat dengan well-being dibanding di berbagai bentuk interaksi virtual. Penelitian ini dilakukan dalam dua studi yang melibatkan 996 dan 249 partisipan ya. Hasilnya interaksi lewat chat dan voice call, juga grup call, memang tetap bisa meningkatkan rasa terhubung secara sosial. Namun, manfaat dari interaksi tatap muka secara konsisten lebih besar dibandingkan berbagai bentuk interaksi virtual yang diteliti. Jadi, Anda tim yang mana? Tim yang bertemu langsung atau tim yang melalui media virtual, chat atau video call?

0: Kalau ngomongin lagu-lagu terpanas minggu ini, Anda nggak boleh ketinggalan yang satu ini.
1: Yap, dari yang naiknya cepat sampai yang bertahan di puncak.
0: Semuanya dirangkum di Penguin Hot Music Chart, your favorite music in one chart.
2: Setiap Sabtu jam 4 sampai 6 sore.
0: Penguin Hot Music Chart,
1: your favorite music in one chart.

0: Personil Backstreet Boys AJ McLean membuktikan bahwa music dan juga dance sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari perjalanan karirnya. Hal tersebut kembali terlihat dalam single solo terbarunya Into Your Heart yang dirilis pada 16 September 2026. Lagu ini menjadi bagian dari album mendatang Sex, Love and Money yang dijadwalkan rilis pada 27 November melalui Black Friday. Rilisan ini juga menjadi kelanjutan dari album solo pertama AJ McLean berjudul My Name is Alexander James yang dirilis Januari lalu. 103.6 Your Sweet Music Station Radio Pink One. October, grow with love.
1: Hai sahabat Penguin FM, saya Dr. Ari Pratama. Yuk dengarkan tips ringan seputar parenting dan tumbuh kembang anak bersama saya selama bulan ini dalam Grow with Love. Anak susah makan, coba berhenti mengejar anak sambil membawa sendok. Mulai biasakan makan di tempat yang sama dan pada jadwal yang teratur. Saat makan, matikan TV dan simpan gadgetnya supaya anak bisa fokus mengenali makanannya. Kalau anak sudah tidak mau makan, jangan dipaksa, apalagi dikejar-kejar. Tugas kita menyediakan makanan dan waktu makan yang nyaman agar anak belajar mengenali kapan dia lapar dan kapan dia kenyang. Jadi, daripada mengejar satu suap tambahan, ayo bangun dulu kebiasaan makan yang menyenangkan.

all my goals. Pinguin FM, your sweet music station, Grow With Love, Jason Derulo, Try Me, featuring Jennifer Lopez dan juga May Thomas. Special buat Dr. Tama yang sudah request lagu ini. Selamat malam semua, selamat juga buat Dr. Tama. Semoga malam ini tetap semangat dan seru siarannya. Untuk waktunya, udah waktunya ya santai setelah seharian beraktivitas sambil temenin lagu yang bikin mood happy. Terus mau requestnya udah di play ya dok ya. Jadi makin happy dong moodnya hari ini ya. Thank you semua. Salam buat semua sahabat Pinguin FM, semangat siarannya. Oke, terima kasih. Dan buat Anda juga yang mau request lagu favorit sahabat Nabam, biar kalau kata Dokter Tama moodnya makin happy, langsung aja yuk kasih tahu Suma Wijaya di WhatsApp atau Telegram di 0811 393 494. Jadi boleh ramekan, jangan lupa salam-salamnya boleh juga diramekan di Instagram dan fanpage Facebook kami di @pinguinfmbali dan juga @radiopinguinfm. Saya juga lagi live di TikTok di @pinguinfmbali, silakan bergabung yuk. Ada Mbak Panca, selamat malam Mbak Panca, apa kabar? Kalau Mbak Panca hari ini request lagunya adalah lagu Mantra Pemanggil Hujan. Kayaknya udah pengen hujan banget ya, karena tadi siang itu udah mendung loh sahabat Nabam. Semua udah di jalan tuh ya, udah kayak wow ini teduh banget hari ini. Tak kira bakal hujan, ternyata tidak. Zong ya. Tapi apakah hari ini pemanggil hujannya akan terjadi Mbak Panca? Kita lihat saja ya. Sedih aku sebelum hujan dari It Gitab. Salamnya buat Bundana, Dayu Astriani, Mama Cesia, Mami Ranggani, Gus Bawo, Erik, Gustu, dan semua sahabat Pinguin FM. Baru sis on the floor nih Suma, alias ngepel-ngepel. Wah, baru selesai on the floor. Oh, selesai on the floor. Iya, iya, iya. Untung gak dikasih pitbull tadi on the floor ya, langsung jingkrak-jingkrak ngepelnya. Siram, siram-siram juga. Terus debu-debu di mana-mana, hujan mana hujan. Nah, hujannya di mana ini loh? Lagi jalan-jalan hujannya. Belum sampai ke Bali hujannya ya. Tapi ya semoga aja kalau udah waktunya di saat yang tepat dan di waktu yang memang udah pas, pasti akan turun hujan ya. Terus ada siapa lagi nih? Ada Gustu Raditya. Hai Gustu. Kalau Gustu request lagunya, lagu dari Josh Groban yang You Raise Me Up. Oke, thank you, terima kasih ya buat Gustu Raditya. Terus tadi Amin Mimbar juga sudah menyapa, terima kasih udah sama bacain ya sapa salamnya. Terus kalau Ari Dinamika sudah bergabung dari Klungkung, terima kasih buat Ari Dinamika. Bligos Bawa, apa kabar Bligos? Kalau Bligos hari ini request lagunya The Muffets, Girl of My Dream, udah di play. Terus salam-salamnya buat Pak Cahya Tanggap, buat Budian Kesuma, buat Gustu Raditya, Budayu Asriani, Budayu Ratmini, Aujan, Bu Romi. Terus ada, terima kasih. Oh itu aja, tak kirain masih ada lanjutannya. Oke deh, makasih buat Bligos Bawa. Ada siapa lagi nih? Ada Kak Yeni, terima kasih sudah bergabung. Mbak Dia Kesuma juga lagunya ditunggu ya. Step Aoki, Moshiraya, yeah, I Love It When You Cry. Salamnya buat semua sahabat Pinguin FM aja. Oke, thank you ya buat Madian. Ada Putuston juga, terima kasih sudah menyapa dari seputaran yang batu. Ada Kak Giri juga dari Sanur Kaja juga sudah hadir. Dan juga ada Abah Waisel tadi dari Gianyar sudah menyapa. Terima kasih. Buat yang lain silakan yuk sahabat NFM kasih tahu Suma Wijaya mau dengerin lagu apa nih malam hari ini. Biar mood Anda makin happy. Kalau Abdul sih katanya request lagu Friendship ya. Capsize sudah Suma play. Semangat siaran Kak Suma. Semoga tugas dilancarkan sampai tengah malam nanti. Oke, terima kasih. Temenin dong dengan lagu favorit Anda. Biar semangat sampai tengah malam. Jadi boleh dikirim sekarang ya. Di WhatsApp Telegram yuk sahabat Pinguin FM di 0.

0811 3934994. Bisa juga di Instagram and fanpage Facebook at Penguin FM Bali. Ada Mbak Adi Pejigama, tadi pagi hujan kok di rumah saya cuma di Wibisana Barat. Oh wow, ternyata Wibisana udah kebagian hujan ya. Berarti semua belum nih Mbak Adi. Selamat ya Mbak Adi menjadi orang pertama yang beruntung di Wibisana Barat sudah mulai hujan. Dan pasar hujan ya Mbak Adi ya pagi-pagi. Di area Badung, di dekat rumah semua sih enggak ya. Belum hujan, tapi sudah mendung tadi. Saya kira emang udah hujan, jadi udah waspada banget. Lihat-lihat jemuran itu udah kering atau enggak ya. Udah digeser-geser biar nanti enggak kena hujan. Ternyata enggak hujan. Tapi ketika dibiarin gitu ya jemurannya tiba-tiba hujan ya. Gimana? Ya, yuk lanjut yuk sahabat Minabam. Kasih tahu semua Wijaya mau dengerin lagu apa malam hari ini. Terus salam-salamnya mau dikasih ke siapa juga boleh. Langsung diramaikan saja di WhatsApp Telegram di 0811 3934994. Ada Rahmat Hidayat, selamat malam. Terus ada Madian dan Madusun juga masih bergabung, terima kasih. Ada Gustu, ada siapa lagi? Kayaknya udah semua sapa. Oke deh, thank you banget ya buat yang sudah bergabung. Ditunggu lagi yuk yang belum, silakan. Yang lagi di jalan biar fokus perjalanannya. Terus yang lagi di rumah, di tempat kerja, dimanapun malam hari ini, biar lebih semangat ditemani sama lagu favorit. Langsung aja kasih tahu, tunggu apa lagi.

0: October, grow with love.
1: Anak teman udah bisa ini, anak tetangga udah bisa itu, kok anak kita belum ya? Kadang tanpa sadar kita membandingkan perjalanan anak dengan anak lain. Padahal setiap anak tuh punya waktunya sendiri. Jadi yuk lebih fokus melihat perkembangan si kecil daripada membandingkannya dengan anak lain. Karena setiap anak punya cerita tumbuhnya sendiri.

0: Berdasarkan info terbaru akan terjadi hujan meteor besar-besaran dan dunia akan kiamat hari ini. Gawat, semua orang harus tahu. Pokoknya aku harus jadi yang pertama. Forward grup keluarga, WhatsApp grup arisan, Facebook, semua.
1: Ih, berita kiamat ada mulu kali tiap tahun, gak asik.
2: Guys, santai. Sudah dibantah kok sama pihak resmi. Lagian itu berita lama yang dibikin rame lagi. Cek nih.
3: Grup jadi gak seru ya, ada penyebar hoax. Bye sis.
0: Ya, kok aku dikit dari grup?
4: Jangan buru-buru percaya dengan semua berita. Penyebaran hoax bisa dikenakan sanksi yang diatur pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Jadi, cek fakta dulu, jangan asal serbu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Pinggir FM Bali.
5: Follow social media kita di Instagram dan fanspage Facebook at Pinggir FM Bali. X at Radio Penguin FM, TikTok at Penguin FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopenguinfm.com. For more info, click our official website on www.radio.

0: The Bad Pal. Bad Pal. V
1: dan Hal. V dan Hal. Pink FM, your sweet music station, grow with love. Sahabat Pink FM, makan malam sering jadi momen makan paling besar ya dan menyenangkan dalam sehari. Namun, salah memilih makanan justru bisa mengganggu pencernaan dan juga kualitas tidur kita. Jadi, ini ada beberapa makanan yang sebaiknya kita hindari konsumsi di malam hari. Saya baca dari cnnindonesia.com. Yang pertama, makanan yang digoreng, sahabat penyewam. Di mana gorengan mengandung lemak jenuh yang sulit dicerna. Hal ini bisa menyebabkan perut begah, asam lambung naik, dan gangguan tidur. Terus camilan ringan. Nah, ada alternatif jika Anda ingin camilan, bisa pilih sayuran segar dengan hummus atau yogurt rendah gula dengan granola. Ini bisa juga memilih buah segar untuk camilan bergizi ya. Makanan dan minuman berkafein, di mana kafein bisa mengganggu waktu tidur dan bikin susah terlelap. Jadi bisa dengan meminum air putih atau teh herbal. Makanan pedas juga sebaiknya dihindari, di mana makanan pedas ini bisa memicu asam lambung, mengganggu pencernaan dan meningkatkan suhu tubuh yang dapat menghambat tidur. Nah, agar lebih sehat, Anda bisa mengurangi cabai atau menggunakan bumbu rempah yang lebih lembut dan juga ini beberapa halnya seperti kunyit atau ketumbar. Makanan manis juga baiknya ini dihindari karena makanan manis seperti kue atau es krim mengandung gula tinggi. Semua ini bisa mengganggu pola tidur dan meningkatkan risiko obesitas jika terlalu sering dikonsumsi. Jadi itu ya beberapa makanan sebaiknya kita hindari agar nanti kesehatan kita tetap terjaga dan tidak mengganggu kualitas tidur. Single,

Girl group asal Indonesia Nona baru saja merilis album debut mereka berjudul Island Girl pada 18 September 2026. Album debut yang terdiri dari 15 lagu itu rilis di bawah naungan label Music 88 Rising. Salah satu yang menarik perhatian publik adalah lagu-lagu dengan judul unik. Salah satunya adalah Durian. Lagu ini mengundang pertanyaan karena tidak ditemukan kata durian dalam liriknya.

0: SMP Bali, selamat siang.
1: Selamat siang, Mbak. Saya Pak Agus mau...
2: Apa? Jadi Bapak mau melaporkan anak kita ke polisi? Bapak tega, Pak, anak kita di penjara? Ibu nggak mau, Pak. Kita bawa ke rumah sakit aja ya, Pak, ya.
1: Bu, enggak, Bu. Ibu tenang dulu. Bapak menelpon BNNP, Badan Narkotika Nasional Provinsi. Ini, Ibu lihat. Bapak baru baca informasinya. Lihat, Bu. Di sini ditulis kalau ada pengguna narkoba yang melapor ke BNNP, itu tidak dihukum. Jadi Ibu jangan salah. Di BNNP, anak kita akan direhabilitasi. Dibikin bener, Bu. Di sana ada terapi, ada perawatan dokter, ada konseling. Dan kita nggak boleh malu melaporkannya, Bu. Ibu harus tenang karena ada jaminan kerahasiaannya dijaga oleh negara.
2: Terus uang pengobatannya dari mana, Pak? Kita kan, kita udah nggak punya apa-apa lagi.
1: Itu juga sudah Bapak pikirkan. Tapi ternyata biaya pengobatannya ditanggung oleh negara.
3: Pengguna narkoba adalah orang sakit yang perlu pengobatan. Jika Anda mengetahui keluarga atau teman pengguna narkoba, segera informasikan ke BNNP Bali. Jaga anak-anak kita dari penyalahgunaan narkoba. Hubungi Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali, Jalan Kamboja 8 Denpasar, telepon 0361-232472. Ingat, pengguna narkoba yang melaporkan diri tidak dihukum.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pingwin FM bersama Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali.

0: bosen deh lagunya masih ini-ini aja. Pengen denger yang baru-baru nih.
1: Kalau mau denger yang serba fresh, yuk wajib banget nih buat kepoin 10 lagu-lagu baru tiap minggunya di Penguin New Playlist. Penguin New Playlist tiap hari Minggu jam 4 sampai 5 sore hanya di Penguin FM Bali.

0: Now I know.
1: Penguin FM, your sweet music station, grow with love. Sahabat Penguin FM, tahukah Anda, saya kutip dari Instagram Creativevok. Nah, ada yang keren banget nih yang membanggakan Indonesia. Jadi ada salah satu mahasiswa dari program studi film dan televisi Fakultas Seni Media Rekam Institut Seni Indonesia ISI Yogyakarta yang bernama Marjureka Sonabam yang berhasil membawa karya Indonesia ke panggung perfilman internasional. Film pendek dihapus dari peta atau erased from the map yang ia tulis dan sutradari meraih Tabakalera Film and Audiovisual Laboratory Next Award 2026 dalam rangkaian 74th San Sebastian International Film Festival di Spanyol. Wih, ini sih keren banget ya. Semoga deh nanti banyak karya anak-anak bangsa yang bisa tembus internasional dan ini sangat membanggakan juga. Gimana menurut Anda sahabat Penguin FM?

0: October, grow with love.
1: Anak mungkin belum bisa memahami semua nasihat kita, tapi mereka melihat apa yang kita lakukan setiap hari loh. Cara kita berbicara, cara kita memperlakukan orang lain, cara kita menghadapi masalah. Jadi, mungkin salah satu cara terbaik mengajarkan anak adalah dengan menjadi contoh yang ingin mereka lihat.

Pinguna FM, your sweet music station, grow with love. Masih bersama Suma Wijaya, sahabat Pina FM, di Nuansa Malam sampai jam 12. Dan sekarang sudah jam 10 malam aja ya, cepat banget waktu berlalu. Dan sekarang sudah siap juga dengan lagu-lagu yang harus diputarkan di 2 jam ke depan. Jadi bantu saya yuk untuk mengisi playlist hari ini dengan lagu-lagu apa yang pengen Anda dengerin. Jadi boleh kasih tahu langsung yuk di WhatsApp Telegram di 0811 393 494. Bisa juga di sosial media kami, di Instagram dan fanpage Facebook at Penguin FM Bali, X at Radio Penguin FM, dengan format kasih tahu saya nama Anda, spasiusnya mau request lagunya apa dan juga salam-salamnya. Dan gimana nih, sudah jam 10 Sona FM, apakah Anda sudah mulai bersiap-siap untuk istirahat atau mungkin malahan sekarang masih harus begadang, masih ada yang dikerjain, dan ya mau gimana, harus nikmatin gitu ya. Ya gak apa-apa, semuanya temenin dengan lagu-lagu yang membuat Anda hari ini tetap semangat ya menjalani hari di sisa hari Kamis sebelum besok udah hari Jumat. Jadi boleh kita isi dengan lagu-lagu yang membuat mood Anda makin naik deh, makin happy, karena happy itu adalah yang utama. Jadi boleh kasih tahu Suma Wijaya yuk. Ada Win Mimber, selamat malam Suma, mau nyapa buat Gung Bram, happy birthday, semoga panjang umur, sehat selalu, dan wish you all the best. Requestannya The Course Dreams. Thank you Suma Wijaya. Thank you juga ya buat Amin Mimbar yang sudah menyapa. Tadi sudah bergabung juga. Ini dihapus ya. Tadi siapa yang disalamin sama Amin ya? Wildan kalau nggak salah. Wildan masih di sana kah? Terus ada Agus Adi. Terus Agus Adi request lagunya. Tadi lagu Latin, kayak aku bisa mati kalau nggak ada lagunya Enda Andresa, Pulang ke Pamulang. Salam buat sahabat Pengguna FM. Buat semua uji ya. Makasih. Makasih loh buat Agus Adi. Terus Mbak Panca, ada Gustu, Dr. Tama, dan juga Mbak Adi, lagunya udah Suma play ya. Thank you banget sudah menyapa, kalau dari fanpage Facebook Suma cek dulu deh. Siapa yang sudah menyapa, ada Amin Mimbar, Amin Mimbar salah lagi. Amin Mimbar dari WhatsApp ya, kalau di sini Muhammad Amin. Selamat malam Suma, request Pamungkas Kenangan Manis. Terus ada Wayan Siaja, The Atmosphere, ini dari seputaran Mas Ubud, siap, terima kasih. Ada Sang Tuketut, ada dari Gianyar hadir, ada Dewa Boncu juga. Ayu Blas, apa kabar dari Ubud, ada Ide Bagus Mandira, ada Dinamika, ada Sunarta Lara, apa kabar dari Gianyar, Koming Suwerti juga dari Sibangkaja. Terus Tumiam Virgo dari Wonogiri, ada Bobo, Nilam Wija, Komang Aryani, ada Kadek Giri, Kadek Hendra, Made Hendra Sapura juga sudah menyapa dari Desa Tua Marga Tabanan, ada Igris Sudana, ada Dek Demahes Angantake, dan ada Bobo. Terima kasih ya yang sudah menyapa di Nuansa Malam. Terus kalau dari Telegram, ini dari Rian Putra yang request lagunya Clean Bandit and Big Pig, I Don't Wanna Hurt You. Oke, habis ini ya Rian bakal semua play lagunya buat Anda yang pengen dengerin lagu favorit yuk. Silakan sahabat Nevem, kasih tahu Suma Wijaya biar bisa semua play.

lagunya spesial buat Anda juga, biar nanti bisa dengerin sampai jam 12 malam. Yang lagi kerja, lagi di jalan, hati-hati di jalan aja. Yang lagi kerja, semangat ya. Dan yang mau istirahat juga, selamat beristirahat malam hari ini untuk Anda sambil dengerin lagu favorit. Yuk.

0: October, grow with love.
1: Anak teman udah bisa ini, anak tetangga udah bisa itu. Kok anak kita belum ya? Kadang tanpa sadar kita membandingkan perjalanan anak dengan anak lain. Padahal setiap anak tuh punya waktunya sendiri. Jadi yuk lebih fokus melihat perkembangan si kecil daripada membandingkannya dengan anak lain. Karena setiap anak punya cerita tumbuhnya sendiri.

Pingun FM, your sweet music station, grow with love. Sahabat Pingun FM, kalau ngomongin tentang hubungan, pasti ini diawali dengan pertemuan pertama. Nah, kadang-kadang ketika kita mengawali pertemuan tersebut, banyak hal yang membuat kita menjadi sedikit bingung. Bertemu dan berkenalan dengan orang baru memang bisa jadi momen yang bikin deg-degan. Entah saat menghadiri acara atau hanya bertemu dengan rekan kerja yang baru. Atau juga dikenalkan sama teman ya. Nah, Saudara Bev, ini saya baca dari IDN Times, ada beberapa kebiasaan kecil yang sebaiknya dihindari agar lawan bicara merasa nyaman dan juga dihargai. Yang pertama, menunjukkan bahasa tubuh yang tertutup. Jadi ini menurut pakar etiket Jenny Drazen, bahasa tubuh yang tertutup dapat membuat seseorang terlihat lebih seolah-olah tuh gak berminat melanjutkan percakapan. Gak membangun koneksi saat berbicara. Kontak secara langsung termasuk memperhatikan wajah lawan bicara bisa membantu menciptakan rasa nyaman dalam percakapan. Hal sederhana ini menunjukkan bahwa kita hadir dan tertarik dengan apa yang sedang dibicarakan. Yang berikutnya yang dihindari adalah sibuk melihat ke arah lain saat diajak berbicara. Menurut Jenny Drazen, pandangan yang terus mengembara ke tempat lain dapat memberikan kesan bahwa perhatian Anda gak sepenuhnya ada dalam percakapan. Menjawab terlalu singkat dan juga terkesan malas. Nah, ini juga bisa dihindari ya, sahabat Navam. Karena Jenny Drazen menyebut respon yang terlalu singkat ini bisa menjadi tanda bahwa seseorang sudah tidak benar-benar hadir dalam percakapan. Terutama saat baru pertama kali bertemu. Kebiasaan ini dapat membuat orang lain menganggap kalau kita tidak tertarik untuk mengenalnya. Terlalu sering memotong pembicaraan. Jadi kesan pertama memang bukan satu-satunya hal yang menentukan sebuah hubungan, tapi cara kita memperlakukan seseorang di awal pertemuan bisa menjadi kesan yang diingat oleh mereka, dan hendaknya kita juga bisa membuat mereka lebih nyaman untuk mengenal kita lebih jauh. Yeah!

0: Now I know.
1: Pingun FM, your sweet music station, grow with love. Sahabat Pingun FM, tahukah Anda, saya kutip dari Instagram Creative Folk. Jadi ada yang pecahkan rekor nasional nih, Pingun FM, yaitu rekor nasional free drive, di mana ini dipecahkan oleh Dimas Andika, di mana dia sudah mencatat sebelumnya ya rekor 81 meter dan sekarang kembali memecahkan rekornya sendiri dalam ajang World Apnea 2026 Championship di Limassol, Cyprus, di mana Dimas berhasil mencapai kedalaman 84 meter pada nomor free immersion film. Artinya Dimas menambah 3 meter dari rekor sebelumnya yang ia catat pada Agustus 2026. Nah, jadi dari 81 meter ke 84 meter dalam waktu yang singkat ini Dimas kembali menunjukkan performanya di dunia free diving dan membawa nama Indonesia ke panggung internasional. Wih, keren banget sih. Gimana nih menurut Anda, sahabat Pingin FM?

0: October, grow with love.
1: Hai sahabat Penguin FM, saya Dr. Ari Pratama. Yuk dengarkan tips ringan seputar parenting dan tumbuh kembang anak bersama saya selama bulan ini dalam Grow with Love. Anak lagi tantrum, jangan buru-buru dinasihati. Saat anak sedang menangis atau marah hebat, coba lakukan 3 hal sederhana. Pertama, kita yang tenang dulu. Kedua, pastikan anak aman dan beri waktu emosinya mereda. Ketiga, setelah mulai tenang, baru ajak bicara. Kita bisa bilang, "Mama, Papa tahu kalau kamu lagi marah, karena mainannya harus disimpan. Marah boleh, tapi memukul tidak boleh." Jadi ingat ya, saat tantrum, tenangkan dulu, baru arah.

Pingun FM, your sweet music station, Grow With Love. Masih bersama Suma Wijaya yang nemenin Anda. Dan sekarang sudah menunjukkan pukul 11 malam, Suma FM. Jadi happy ya hari ini bisa dengerin lagu-lagu favorit. Salah satunya lagu Butiran Tebu ini, lagu yang dulunya sempat hits banget dan sekarang masih hafal loh liriknya. Padahal aku udah lama banget, tapi emang seasik itu sih lagunya. Dan walaupun sedih, tapi enak buat dinyanyiin. Tapi jangan sedih, Sona FM, masih ada Suma Wijaya yang nemenin Anda sampai jam 12. Jadi masih ada 1 jam buat kita bersama hari ini. Langsung yuk kasih tahu lagi, Anda mau dengerin lagu apa? Terus mau kirim salamnya, ini buat siapa yang dirindukan malam hari ini? Atau pengen banget nih buat Anda semangatin, langsung kasih tahu aja sambil request lagu di 0811 393 494. Bisa juga di sosial media kita di Instagram dan fanpage Facebook at Pinguin FM Bali, X at Radio Pinguin FM. Formatnya kasih tahu saya nama Anda, spasiusnya mau request lagunya apa, dan juga salam-salamnya. Kalau dari WhatsApp, semua cek dulu deh yang sudah menyapa tadi Agus Ade. Lagunya udah di play ya Agus Ade, terima kasih. Lagunya Pulang Kapamulang yang semua play. Terus ada Amnimar juga, terima kasih. Masih bergabung ya di malam hari ini. Terus kalau dari Telegram tadi Rian Putra juga udah di play lagunya. Oke, thank you ya buat semuanya. Dan buat ada yang mau request masih bisa, silakan dikirim dulu ya biar bisa semua siapin. Dan nanti bakal di play sampai jam 12 malam. So boleh dikirim sekarang aja.

0: October, grow with love.
1: Buat kita, cerita anak kadang terasa sepele. Tadi main apa? Main sama siapa? Kenapa tadi sedih sih? Tapi ketika kita mau berhenti sebentar dan mendengarkan, buat mereka itu bisa berarti banyak. Karena didengarkan membuat anak merasa, aku penting. Yuk mama papa, luangkan sedikit waktu Anda untuk benar-benar mendengar.

lagu yang tertukar. Lagu ini harusnya bukan milik Celine Dion. Lagu apa sih? Sini, saya kasih tahu. Dalam sebuah wawancara, Toni Braxton mengatakan sebuah fakta yang mengejutkan. Kalau lagu Because You Love Me sempat ditawarkan ke dirinya, sedangkan lagu Unbreak My Heart ditawarkan ke Celine Dion. Toni Braxton tidak jadi mengambil lagu Because You Love Me karena label tidak mendukungnya. Dan entah bagaimana, lagu itu menjadi milik Celine Dion. Dan Unbreak My Heart yang sempat ditawarkan ke Celine menjadi milik Tony. Dan dua-duanya menjadi hit besar. I'm Wibi Nugraha, Your Music Director.

Inspiring Words. Kalau menyebut nama Ed Sheeran, Anda pasti setuju dong kalau musisi dan penulis lagu asal Inggris ini memang dikenal dengan lagu-lagu hitsnya yang everlasting. Mempunyai latar belakang sederhana hingga menjadi seorang superstar dunia, Ed Sheeran mempunyai beberapa quotes yang bisa menginspirasi kita. Salah satunya adalah, "Success is the best revenge for anything." Lewat kalimatnya, Ed Sheeran ingin menyampaikan daripada menghabiskan waktu dan tenaga untuk membalas perbuatan buruk orang lain dengan cara negatif, lebih baik kita fokus memperbaiki diri sendiri. Karena saat kita berhasil mencapai kesuksesan, secara otomatis membuktikan bahwa keraguan orang lain pada diri kita adalah salah.

Pinguna FM Music Music Station, Grow With Love. Tepat semua FM, terima kasih banget nih udah nemenin semua Wijaya. Dan sekarang semua harus pamit dulu nih. Dan semangat buat Anda, yuk istirahat dulu biar besok, oh udah berganti hari ya, biar Jumat ini makin semangat lagi dan tentunya aktivitasnya makin lancar. Oke deh, istirahat dulu yuk sahabat Nabam. Ada Amin Mimbar juga masih menyapa hari ini. Thank you banget loh Amin Mimbar. Semoga Sui balik ke rumah dalam keadaan sehat dan sehat selalu ya. Terima kasih. Terus ada Meromi juga. Meromi masih stay tune juga nih. Terima kasih ya. Buat Anda juga thank you banget hari ini sudah bergabung, sudah meramaikan. Dan boleh istirahat dulu yuk sekarang biar lebih semangat lagi. Dan nanti bisa lebih full energi lagi biar semangat hari ini. Oke? Okay? Semuanya pamit dulu. Thank you buat Anda yang sudah menemani. See you.

Swam, Swam, Swam. Oh.

0: Bingung FM, your sweet music station, grow with love. Halo, selamat pagi sahabat Bunga FM. Sayang-sayangku, pada kemana nih pagi hari ini? Sudah hari Jumat tanggal 9 Oktober 2026. Besok 10.10 ya, sudah pada siap dan mau belanja online apa nih sahabat Bunga FM? Yuk, yang sudah pada bangun pagi hari ini, di PB-in dong saya pagi hari ini. Ada siapa aja nih yang sudah pada bangun? Langsung join sama kita, kita ngobrol pagi hari ini. Halo Mbak Titin, ada Mbak Papa Panca, Mbak Wiu, selamat pagi Mbak Wiu, Mbak Nani, ada Mbak Nani yang segini.
1: Kemana Mbak?
0: Iya, udah bangun aja nih Mbak.
1: Waduh, ini apakah ada inspeksi menuju suatu wilayah yang tidak kita duga?
0: Yang ternyata cukup jauh letaknya ya kan? Yes. Sudah di jalan dia loh, De.
1: Mantap sekali. Oh,
0: ke BNDCC dia pagi hari ini.
1: Acara apa
0: pasti
1: tuh?
0: Pasti ada acara gede, jangan-jangan nih.
1: Semoga lancar, Marina ya. Hati-hati di jalan.
0: Yes.
1: Ih, suara aku udah baik, Ano.
0: Ih, tapi kamu kecil suaranya.
1: Pakai ini, siapa nih pakai ini?
0: Enggak tahu punya siapa itu. Coba gedein suaramu.
1: Mana headphone-ku ya?
0: Ribet. Ada Kak Juna-Juna, selamat pagi.
1: Kak Jun.
0: Pak Eka Dana, selamat pagi. Bu Lil. Bu Lil juga udah bangun loh pagi hari ini.
1: Padahal ngapain sih Anda bangun pagi?
0: Hari Jumat mungkin deh.
1: Ngapain coba? Ada aja udah mau melakukan to-do list kan hari ini. Pokoknya aku mau tidur. Mau tidur gitu. Terus ternyata baru buka ini. Apa namanya? Kan di kalau nggak tahu ya, pintu-pintu Anda masih ada gantungan nggak ya? Pintu saya masih ada gantungan baju gitu loh.
0: Terus
1: dress kemarin belum tak balikin loh.
0: Oh, wow.
1: Kayak
0: ya hari ini harus balikin dong.
1: Iya, padahal aku harusnya tidur gitu. Terus saya sebagai anak yang suka ini ya, melempar janji-janji manis dan janji-janji palsu ya. Saya mengajak seseorang untuk pergi makan hari ini kan. Kayak kelupa, itulah hari liburku untuk tidur hari ini.
0: Anak bodoh. Tapi ya by the way ya, kalau kita ngomongin tentang orang yang suka melemparkan janji-janji palsu dan janji-janji manis ya kan. Itu ada temanku, itu baru terjadi sama aku tadi malam. Kamu tahu aku semalam baru pulang jam 12 malam. Ade.
1: Jadi ada kamu?

0: kamu tahu nggak ada temanku yang deket sekali itu ya kan? Itu dia punya janji sama teman-temannya untuk main padel.
1: You baik,
0: know, jam 9 malam.
1: Baik.
0: Tentu padel itu tidak selesai dalam waktu 2 menit atau 3 menit.
1: Bener,
0: ya kan?
1: Nah, tidak. Padelnya di mana dulu nih?
0: Di Sanur, oke? Okay?
1: Okay.
0: Di Sanur jam 9 sampai jam 10 itu saja. Itu minimal ya, Ade.
1: Ya, sejam.
0: Kan? Itu. Terus di saat yang sama dia membuat janjian dengan dua circle yang berbeda lagi.
1: Keren, mantap.
0: Jam 9 malam di sebuah tempat di yang ada di Sanur.
1: Baik.
0: Oke okay, ya. Dua circle, jadi ada tiga circle yang dijanjiin di saat yang sama, Ade.
1: Oke. Okay.
0: Dua circle tidak tertangani, aku yang maju untuk menemani dua circle yang lain. Kamu kebayang aku jam
1: gak apa-apa. Kamu kan social butterfly tinggi.
0: Tapi gila. Aku udah kenal semua sama mereka, udah kenal. Jadi
1: cuma sampai jam 12 banget ya.
0: Cuma
1: tiga
0: kan
1: circle ya.
0: Jam 9 itu kan aku udah biasanya udah manis banget di atas kasur ya, Dek ya.
1: Udah bermain bersama api.
0: Bener sekali. Sudah selimutan biasanya.
1: Iya kan.
0: Kok aku harus keluar jam segini? Udah ngantuk-ngantuk. Dan itu semua berakhirnya berkumpul semua berakhir ada di sebuah tempat juga di Sanur sampai jam 12, Ade.
1: Mantap sih kata aku sih. Tapi kalo hebat loh dia masih bisa ini.
0: Bangun, kalau bangun. Aku orangnya sangat tanggung jawab, you know.
1: Diam, kamu diam. Udah pernah telat sekali, gak usah ngomong itu. Diam. Diam.
0: Itu sekali dalam puluhan tahun aku siaran loh, Ade.
1: Paham sih.
0: Iya kan?
1: Cuma apa bahasanya?
0: Gak bisa.
1: Susu sebelanga.
0: Rusanila titik belanga ya kan?
1: Apa sih ya?
0: Rusanila titik belanga gitu deh.
1: Apa?
0: Titik nila belanga lusa.
1: Rusanila koi emas gitu ya?
0: Bukan apa ya?
1: Jun apa Jun?
0: Titik belanga rusak nilainya gitu ya?
1: Titik sebelanga.
0: Setitik.
1: Apa
0: ya,
1: sih itu Allah bodoh banget
0: kok,
1: kita?
0: Titik sebelanga rusak nilainya gitu kalau gak salah.
1: Enggak aneh. Aneh tuh. Ayo, ada yang tahu enggak peribahasa yang benar? Ayo. Rusak sebelanga.
0: Titik. Bulilis senila bulilis ya
1: typing.
0: Kan?
1: Bulilis typing. Allah. Titik cuma ngomong Allah.
0: Setitik nila rusak susu sebelanga itu.
1: Dulatika, the best.
0: Setitik nila rusak susu sebelanga. Aneh, susah gara-gara sih peribahasa Indonesia.
1: Kalau kata Bu Lilis, gara-gara setitik nila rusak susu sebelanga.
0: Oh iya benar, ada gara-garanya. Oh, ya gitu. Kan? Gara-gara setitik nila rusak susu
1: sebelanga. Titin soal, itu dia. Kamu tahu gak?
0: Karena nila setitik rusak susu sebelanga.
1: Kayaknya bukan deh Bapak Panjang, kayaknya bukan deh. Itu
0: karena nila rusak setitik rusak. Karena nila setitik rusak susu sebelanga. Benar juga sih, Dek.
1: Enggak masa.
0: Iya, karena
1: coba deh aku cari di ini kayaknya harus di
0: karena nilai setitik rusak susu sebelanga bener dong, Dek. Sama kok sama seperti
1: sama
0: Bu Lilis.
1: Sama ya?
0: Gara-gara setitik nila rusak susu sebelanga. Gitu.
1: Ya, aku taunya nila koi emas. Habis itu apa sih ikan nila mohan.
0: Gara-gara Erike gara-gara nila setitik rusak susu sebelanga.
1: Ternyata yang paling Panca? Bener sih ini loh.
0: Siapa sih?
1: Mbak Pancaneki loh.
0: Apa dia bilang?
1: Karena nila setitik rusak susu sebelanga.
0: Iya benar kan?
1: Iya.
0: Karena bilang juga intinya sama sih.
1: Kesalahan
0: gara-gara
1: kecil dapat merusak keseluruhan yang baik.
0: Iya.
1: Kan kayaknya dia mau siaran 20 tahun kek. Tetapi tata ada telatnya juga kan.
0: Iya pasti ada lah Dek. Gak mungkin gak kita punya kesalahan kan pasti punya. Kamu aja tiap hari kesalahannya.
1: Iya sih kalau aku sih iya. Absolut. Ini Arima Hadi.
0: Iya.
1: Kalian punya ijazah SMA gak sih? Kayak lagi diributin belakangnya. Enggak, kita kan dari SD langsung sini.
0: Aku enggak ada sih, langsung kuliah kayaknya.
1: Wow, takut. Tapi kayak kita seru deh ngomongin janji manis.
0: Iya, iya kan?
1: Anda tuh pelaku apa korban?
0: Atau kadang pelaku, kadang korban. Kalau kata Dewi kan gitu.
1: Iya benar, kadang pelaku, kadang korban. Aku keseringan jadi pelaku, no.
0: Oh, ih, jelek banget, no, kamu.
1: Seperti biasa kan, aku kayak
0: kamu kayak temanku banget, no.
1: Gimana kalau kita ke paper lunch, ya? Ih, iya, no, paper lunch mereka. Aku tuh hanya melempar.
0: Bodoh, tanpa perhitungan.
1: Iya, no. Yaudah, ya udah yuk mbak, yuk besok kita ketemu yuk. Gitu. Ternyata jawabannya, iya boleh.
0: Hai. Padahal dia mengharapkan tidak.
1: Tidak. Aku mengharapkan tidak.
0: Kan bodoh ya.
1: Kayak, aku terjebak dalam kata-kataku sendiri, guys.
0: Janji-janji manis dan busuk sahabat Tune FM. Apakah Anda pelaku atau korban?
1: Ayo cerita juga dong seperti apa. Kalau Anda pelaku gimana, kalau korban gimana ya?
0: Aku sering korban, no.
1: Iya sih, melihat teman kamu yang sangat aktif.
0: Iya
1: ya.
0: Bener. Bisa-bisa
1: kamu korban deh.
0: Janjian dengan tiga circle di saat yang sama loh, adik.
1: Mantap sih kata.
0: Dan aku yang harus menyelesaikan semuanya.
1: Semangat sih, untung ada Wibi yang social butterfly-nya emang gak pernah habis.
0: Kurang ajar tuh emang ya kan.

Sejak jadi mama, ternyata banyak banget hal yang bikin aku khawatir. Anakku makannya cukup nggak ya? Berat badannya sesuai nggak? Kok anak lain udah bisa ini, anakku belum? Kadang, tanpa sadar, aku juga suka membandingkan. Padahal, semakin dijalani, aku mulai belajar. Setiap anak punya proses dan waktunya masing-masing. Dan mungkin jadi mama itu memang bukan tentang selalu punya semua jawabannya, tapi tentang terus belajar, terus memperhatikan, dan terus menemani mereka bertumbuh. Karena ternyata bukan cuma anak yang sedang tumbuh, kita pun sebagai orang tua juga. Mama. Upsober, grow with love.

0: Anda adalah orang yang seringkali menjadi pelaku janji-janji manis nan busuk, ataukah justru Anda lebih kepada orang yang seringkali jadi korban dari janji-janji itu, sahabat Dunia FM?
1: Janji busuk.
0: Lagu siapa sih itu?
1: Ya?
0: Jambu janji-janjimu
1: ya,
0: itu busuk.
1: Seventeen, bukan ya?
0: Mata band kayaknya enggak. Ya enggak sih?
1: Jambu
0: janjimu busuk adalah.
1: Oh iya, mata band.
0: Ya kan? Aku ingatnya kalau enggak hello ya cincin. Cincin.
1: Beda
0: hello,
1: itu.
0: Hello ya mata gitu. Mereka kan dulu kan ada satu fase di mana lagu-lagu kayak gitu banyak banget ya.
1: Kamu ketahuan pacaran lagi.
0: Asoy.
1: Dengan dirinya. Apa? Teman baikku. Hey.
0: Janji aku punya temen, busuk ya.
1: Untung aku gak punya temen.
0: Masa?
1: Jadi kan gak ada ya pacarku yang pacaran sama temen. Ternyata gitu loh caranya dulu.
0: Iya?
1: Dulu tuh ada prinsip kalau teman ade ya. Nah, di waktu zaman SMP gitu deh. Aku enggak pacarku enggak usah dikenalin sama sahabat-sahabatku.
0: Karena
1: takut nanti kalau kita putus diambil sama sahabat kita.
0: Ya Allah.
1: Itu kayak ada di circle ya, ada tuh ada yang seperti itu.
0: Oh, iya?
1: Jadi ya you don't have to know my girl my boyfriend kayak gitu, my girlfriend gitu enggak usah.
0: Enggak usah gitu. Tapi berarti kalau menurut aku itu bukan teman ade.
1: Gitu ya.
0: Berarti level kalian tuh belum menjadi
1: juga anak
0: sahabat ya kan. Tapi ada yang kayak gitu loh.
1: Ada
0: yang circle-circle yang mereka orang-orang dewasa di mana mereka tidak saling memperkenalkan pacarnya masing-masing.
1: Iya kan?
0: Gitu berarti aku bilang kalau masih ada di circle seperti itu mereka bukanlah sahabat Anda.
1: Iya.
0: Iya dong.
1: Benar-benar karena namanya SMP sih.
0: Iya.
1: Gejolak.
0: Gejolak.
1: Tapi saya sih enggak, saya SMP itu tidak pacaran.
0: Penuh persaingan dan ambisi ya anak SMP itu ya.
1: Saya SMP enggak pacaran kok, saya kalem. Belajar, les, pulang, bikin PR.
0: Bau matahari gitu kan.
1: Ayo naik pohon. Nyari, pernah sih Anda nyari ikan di tukat gitu saya ini? Sahabat dengan apa?
0: Kamu nyari ikan di tukat?
1: Iya.
0: Oh, dapat kecebong.
1: Dapatnya ikan ini. Apa namanya tuh yang kering yang kecil-kecil tuh?
0: Apa? Teri.
1: Teri.
0: Emang ada ikan teri di
1: ada, no.
0: Tukat?
1: Ada.
0: Oh, wow.
1: Kayak jaring ngambilnya. Ada, Bro.
0: Wow.
1: Keren.
0: Terus kamu apain ikan itu?
1: Enggak dia apain.
0: Agak kasihan ya ikannya.
1: Iya, karena
0: ya.
1: Bingung. Habis ditangkap ini lagi buang lagi.
0: Agak sial aku ketemu sama perempuan ini. Dia cuma memindahkan aku ke ekosistem yang aku tidak tahu.
1: Iya, no, pindahin ke ember, ternyata lagi buang lagi. Sangat-sangat tidak jelas.
0: Ya, dia menjadi korban dari permainan seorang perempuan bernama Ade, ya kan?
1: Kata Arima Hadi, emang gak cocok urusan cinta-cintaan kayaknya.
0: Emang gak cocok kayaknya kan. Ada beberapa orang yang mungkin emang lebih cocok sendiri emang Ade, ya kan?
1: Aku kayak...
0: Tapi... Salah! Tapi kalau kita ngomongin tentang janji-janji manis dan janji-janji yang busuk Sautun FM, itu kalau Anda sendiri itu apakah seringkali menjadi korban ataukah justru pelaku yang suka ngejanjiin kita ketemuan
1: pokoknya
0: yuk.
1: Pokoknya lihat waktunya belakangan bisa apa enggak, sekarang janjinya dulu.
0: Janjinya dulu.
1: Ya udah minggu depan yuk ketemu yuk. Minggu depan dia gak ada kabar.
0: Atau lebih parah ya temanku ini, dia tidak mau sebetulnya berjanji tapi dia berjanji mulutnya. Ya kan?
1: Sering kali kejadian
0: antara
1: gitu,
0: hati dan mulut dia gak sinkron loh kamu dek.
1: Aku hanya mengentertain aja sebenarnya kayak
0: iya.
1: Gitu. Ayo, wah dark.
0: Kayak itu nyeplos begitu aja ya kan.
1: Kayak setelah nyeplos baru berpikir loh kayak Tuhan.
0: Tapi mirip juga sama temanku bernama Winda, sama juga kayak
1: sama
0: gitu.
1: Iya
0: iya aja dulu gitu dia.
1: Oh gitu ya.
0: Padahal belum tentu tahu, tapi kalau ini kan memberikan janji ya, dimana ayo kita ketemuan yuk, padahal sebetulnya hatinya gak pengen, tapi mulutnya bilang kayak gitu.
1: Atau waktunya sebenarnya gak ada, cuma untuk ya sopan santun aja lah, etika gitu kan, dia udah bilang aja gitu.
0: Jadi memang entertaining people itu number one, berarti ya kan?
1: Nih.
0: Sedangkan aku tipikal orang yang enggak deh kalau...
1: Kalau Wibi enggak, dia enggak. Kalau iya dia iya.
0: Iya betul sekali. Iya
1: gitu anaknya pokoknya gitu. Benar-benar prinsip.
0: Kalau sudah berjenjong ya harus ditepati. Iya. Kan begitu deh.
1: Kalau Anda seperti apa? Coba join nama kita yuk 0811-393-494. Kasih tahu ke kita Anda tuh pelaku atau korban yang suka memberikan janji-janji itu.
0: Janji-janji busuk itu. Atau Anda kadang pelaku kadang korban.
1: Iya. Terus apa sih pengalaman unik yang pernah Anda ini boleh sekarang kasih silakan. Tahu ya.
0: Kita obrolkan pagi hari ini ya.
1: Ya kita tunggu joinan Anda sampai jam 10 pagi.
2: Fresh single on Penguin FM.

0: Girl group asal Indonesia Nona baru saja merilis album debut mereka berjudul Island Girl pada 18 September 2026. Album debut yang terdiri dari 15 lagu itu rilis di bawah naungan label Music 88 Rising. Salah satu yang menarik perhatian publik adalah lagu-lagu dengan judul unik. Salah satunya adalah Durian. Lagu ini mengundang pertanyaan karena tidak ditemukan kata durian dalam liriknya.
1: Hi hi, it's Yeriko Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tea juice! Mau!
2: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
4: Aku mau tea juice lemon.
5: Kalau aku mau tea juice madu.
6: Aku gula batu.
5: Mau melati.
6: Apel apel.
2: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
3: Asik! Wah!
2: Nah, gimana? Enak es tehnya?
5: Enak!
6: Mau dong.
5: Tea juice, rasa tehnya berasa banget.
6: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
2: Mau tea juice lagi?
3: Mau!
2: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
5: Panas-panas enaknya minum tea juice.
6: Semua rasanya enak.
2: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
7: Dari Wings Food.
8: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
9: Hai.
8: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
10: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
9: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
10: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
8: Oh ya? Terus?
9: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
10: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
8: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
10: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
8: Gampang
10: Baby
8: ya?
10: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
8: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
10: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
11: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wings Care.

0: Bosen deh lagunya masih ini-ini aja. Pengen denger yang baru-baru nih.
1: Kalau mau denger yang serba fresh, yuk wajib banget nih buat kepoin 10 lagu-lagu baru tiap minggunya di Penguin New Playlist. Penguin New Playlist tiap hari Minggu jam 4 sampai 5 sore hanya di Penguin FM Bali.

0: Spesial buat yang sudah request lagu ini adalah Latika ya. Iya ya, benar ya. Hootie Fruity. Ini iya benar Latika, lagunya KSI dong yang Hootie Fruity. Setitik nila rusak susu sebelanga.
1: Baik.
0: Iya.
1: Terima kasih lo. Gitu
0: ternyata ya. Sambil kita ngobrol pagi hari ini Satu FM, janji-janji manis.
1: Iya.
0: Dan busuk ya. Yang seringkali kita suka berjanji tapi sebetulnya
1: dalam hati berbeda.
0: Iya,
1: atau
0: bener.
1: Kemampuan sebenarnya tidak sampai. Janji aja dulu gitu.
0: Betul. Yang suka ngejanjiin aja dulu, nanti bisa apa enggaknya pikirin aja lah, nanti aja.
1: Iya, nanti aja, nanti pikirin nanti gitu ya.
0: Iya benar.
1: Coba yang mau joinan boleh sama kita 0811 393 494. Kalau ngomongin janji, janji manis, Anda yang sering menjadi pelaku atau korban.
0: Yes benar, ini Mbak Nina udah sampai perempatan Mac di Jimbaran loh pagi hari.
1: Wah,
0: ini.
1: Wah cepet sekali ya
0: sudah
1: perjalanan.
0: Sudah cukup
1: ya.
0: Ramai ya, memang belum padat dan macet tuh belum ya. Cynthia, selamat pagi.
1: Hai.
0: Kemudian juga ada Putu Oki yang belum kita sapa dulu aja, Mbak Junanina. Trisia Dewi, lagunya Heaven Baby gitu kali ya maksudnya ya kan. Aira Star dan Zen kan. Kemudian juga ada Tutu dan yang lainnya, terima kasih. Kita lihat dulu cuaca yuk pagi hari ini.
1: Yuk cuaca di hari ini seperti apa ya.
2: Weather forecast.
0: Kata Bunja seperti apa, Dek?
1: Hari ini cerah, suhu di 23 sampai 31, rata-rata 28. Kemudian untuk anginnya, wah ini tumben sepoi-sepoi, 10 sampai 15 km per jam aja. Tidak ada kemungkinan hujan pagi ini, tapi kemarin hujan loh.
0: Di mana?
1: Di Renon, di rumah Ade, pagi.
0: Pagi?
1: Iya.
0: Oh, berarti emang kemarin pagi emang hujan sih, Dek. Banyak yang melaporkan sesetan hujan, ya kan?
1: Iya.
0: Dan beberapa tempat lainnya juga hujan. Dan kemarin sih mendung aku pas selama perjalanan ya.
1: Oh,
0: mendung nih, takut mau hujan nih, tapi gak kena hujan sih.
1: Di Renon gerimis aja sih.
0: Oh, oke, okay, baiklah. Gitu, ya, lumayan lah ya, ada sedikit tetes-tetes.
1: Enggak, lumayan kotor
0: air
1: ya,
0: gitu.
1: Kendaraan malas. UV Index masih 11 di siang hari, jadi tetap pakai sunscreen, sobat pengen FM ya.
0: Jangan lupa.

0: October, grow with love.
1: Anak teman udah bisa ini, anak tetangga udah bisa itu. Kok anak kita belum ya? Kadang tanpa sadar, kita membandingkan perjalanan anak dengan anak lain. Padahal setiap anak tuh punya waktunya sendiri. Jadi, yuk lebih fokus melihat perkembangan si kecil daripada membandingkannya dengan anak lain. Karena setiap anak punya cerita tumbuhnya sendiri.

0: ini Big Bang. Woo. Bang bang bang.
1: Bang ya. Bang bang.
0: Kalau Cynthia ini adalah tipikal bang, orang bang, yang bang. Tidak suka tim yang enggak mau janji-janji katanya. Yeah. Kalau aku diajakin pasti aku bilang ya nanti info aja ya, kalau enggak ada halangan pasti aku usahain. Nah, biasanya kalau misalnya kata-kata seperti ini,
2: PHP.
0: Kamu datang apa enggak Cynthia?
1: Ini ciri-ciri PHP biasanya nih.
0: Ya karena aku kalau misalnya enggak bisa bilang enggak bisa.
1: Iya kan?
0: Aku enggak pernah bilang aku enggak pernah bilang nanti aku lihat ya gitu, nah, enggak.
1: Usahain ya.
0: Enggak pernah.
1: Itu aku.
0: Iya kan? Benar. Yang itu udah 90% udah enggak.
1: Iya, itu saya itu.
0: 90% itu berarti dia tidak akan jadi, ya kan?
1: Yes.
0: Kalau nanti coba lihat nanti ya. Oh, udah pasti enggak bisa. Nah, ini sebetulnya, ya kan? Atau enggak mau.
1: Iya benar. Kalau aku bilang, "Oh, kosong tuh, ayo."
0: Ayo, gas gitu, gas.
1: Masih 70%.
0: Iya, gas aja udah 70%. Itu ada ya. Tapi kalau misalnya bilang lihat nanti ya, itu sudah pasti enggak bisa. Udah 0% itu udah.
1: Cuma enggak enak nolak aja.
0: Iya, itu dia. Nah, itu kalau kamu bilang gitu, Sin, nanti info aja ya. Kalau enggak ada halangan pasti aku usahain.
1: Itu kemana? Cenderung kemana tuh, Sin?
0: Berapa persen tuh, Sin?
1: Iya, kan? coba kasih tahu kita ya. Ini ada tadi pagi yang udah nyapa juga nih, mau OTW ke Ubud kok.
0: Lagi tim opening nih kayaknya ya. Luar biasa. Aduh. Loh.
1: Nanti bertemu, apakah benar akan bertemu saya? Kayaknya saya mau Wibi deh. Kamu harus datang loh.
0: Aku.
1: Kayak apa? Gak berani janji ya. Ini akan menjadi janji dari Bibi Dugraha untuk kesedamala Ubud.
0: Aku mending diem saja ya kan.
1: Gak berani
0: daripada
1: ya,
0: aku banyak. Karena tanggal 18 Desember kan. Tepat lo.
1: Ulang tahun ya, Wak.
0: Tapi lagi sibuk kayaknya pagi hari ini ya kan.
1: Benar sekali ya.
0: Oh.
1: Minta lagunya Taylor Swift, Adi Gunawan pagi.
0: Yes.
1: Bersama Mok Deka hari ini ke Ubud. Hati-hati di jalan ya. Dia minta lagunya Taylor Swift, Red kalau enggak Black Blank Space.
0: Oh, ada kok lagunya.
1: Enggak, ya? Aku bilang enggak ada, tutup. Radionya tutup. Terus dia bilang udah tak balik tanda di depan pintu radio.
0: Udah buka sekarang. Pinter ya.
1: Ada pernah tuh ada pengalaman kan. Mau belanja.
0: Mm-hmm.
1: Tulisannya buka no.
0: Oh ya, terus?
1: Tak buka pintunya, itu kunci. Gede.
0: Padahal tulisannya buka ya kan?
1: Tulisannya buka, tutup ternyata.
0: Dia lupa ngebalik deh.
1: Lupa, gitu ya kunci. Kan? Pernah kunci, ada yang sebaliknya juga ada pernah.
0: Lagi?
1: Kita ke kue waktu itu kan,
0: terus?
1: Kue.

0: harus benar-benar ini ya, jeli ya kan.
1: Iya lagi.
0: Itu loh. Ada tadi Cynthia kalau pas di tanggal acaranya, aku enggak ada jadwal apa-apa, aku ikut. Kalau pas di tanggal aku enggak bisa, aku bilang enggak datang, berarti kan masih 50-50.
1: Oh.
0: Soalnya mereka yang ngajak ketemu enggak jelas mau kapan. Mereka aja enggak jelas, jadi gimana aku bisa kasih kepastian ya kan gitu. Iya, karena belum ada tanggalnya. Makanya dia juga tidak memberikan kepastian itu.
1: Dan kamu gitu. Juga tidak niat sepertinya. Jadi kamu tidak tanya lagi.
0: Tidak tanya kapan gitu kan.
1: Iya kan. Kayak tidak akan ada celah buat kamu, Sin. Tetap kamu yang kita salahkan.
0: Kasian no.
1: Sin, semua nailong kamu aku save, Sin.
0: Oh iya?
1: Terus aku kirim ke WA aku. Nanti, dan sekarang ya, setiap orang-orang WA dia selalu note, kamu kalau berani nge-WA aku, kamu akan aku kirimkan stiker-stiker nailong.
0: Niat, aku niat katanya Zinti. Mbak Wiwi, selamat pagi Mbak Wiwi. Gimana kopi kompornya udah siap sedia hari ini?
1: Enak sekali kopi
0: atau
1: kompor.
0: Atau belum pagi ini?
1: Tapi emang beda banget ya, kopi kompor sama kopi dispenser panasnya ya, air
0: emang
1: tuh.
0: Iya Ade.
1: Kemarin kan, Ade kan dispenser baru ya.
0: Yang dispenser panas banget ya?
1: Enggak, no. Makanya deh aku sebel kayak kan ceritanya ngecek nih.
0: Dispenser apa itu?
1: Murah no dispenserku.
0: Oh, pantesan no. Karena ada dispenser yang agak mahalan dikit yang panas, very panas gitu ya, very panas.
1: Iya, very hot.
0: Iya, very hot, very yang panas. Hot banget gitu.
1: Iya kan? Tapi ternyata emang beda no.
0: Oh.
1: Ya saya sih belinya 1 juta ya, Wak ya.
0: Cukup mahal dong, Dek.
1: Enggak, itu paling murah.
0: Oh.
1: Itu paling murah untuk galon.
0: Untuk yang spesifikasi itu.
1: Untuk dispenser galon bawah itu paling murah.
0: Oh iya, kalau untuk yang paling galon bawah ya murah sih. Mestinya 2 juta sekian ya.
1: 3 juta, Wak. Beli dispenser ruang 3 juta. Saya mana rela ya.
0: Iya, benar.
1: Kayak wow, enggak sepanas itu. Enggak sepanas panas air kompor.
0: Oh gitu. Iya. Emang bener. Coba kita bikin kopi tiap hari pakai dispenser. Itu kayak belum nyatu kalau enggak diaduk, Dek.
1: Iya kan.
0: Kalau kamu pakai kopi kompor yang meledup-ledup itu udah langsung cair kayaknya.
1: Iya sih, langsung iya, sampai kan? Gelas-gelasnya cair kayaknya.
0: Iya bener. Kita sama dulu ah, Kak Juna-Juna, selamat
1: halo
0: pagi. Pak Eka Dana, Mbak Ayun udah bangun Pak Eka. Bu Lilis.
1: Halo Bu.
0: Kamu masih di ini Bu, di Bedugal.
1: Bedugal banget iya. Gitu ya.
0: Atau sudah di, mana ya Nusa Dua dia?
1: Ini mana ya?
0: Nusa Dua kayak dia.
1: Belis mana ya Bu?
0: Kamu di mana sih Bu?
1: Kamu jangan tanya aku. Aku kadang rumahku sendiri aja salah, malah ke rumah mantan.
0: Wow, maunya kamu minta jatah. Latika, kalau dia lagunya Cat's Eye sudah. Kalau aku jelas equal ya, kadang korban. Tidak jarang juga aku pelaku. Di saat aku jadi korban janji manis, aku akan balas dendam menjadi pelakunya.
1: Aduh, takut banget sampai balas dendam.
0: Semangat Jumat, gengs.
1: Semangat, Erike.
0: Erike.
1: Calvin Harris, Ellie Goulding outside.
0: Sudah.
1: Aku kan tipe orang yang kalau udah janji gak enak gitu. Gak enak gitu kalau gak ditepatin. Jadi kalau jadi pelaku, langka banget sih.
0: Yakin.
1: Ya, seringnya jadi korban janji-janji manis. Tapi begonya itu sering percaya aja. Padahal udah tahu. Itu cuma kata-kata penenang aja. Tapi sekarang kalau dijanjiin manis-manis, ya iyain aja deh. Kamu
0: aja.
1: Tergantung yang ngasih siapa. Janji manisnya Rik
0: ya kan?
1: Terus nih kata Erik, nila itu racun ikan ternyata.
0: Oh gitu. Oh baru tahu loh aku.
1: Gara-gara nila terus susu sebelanga. Sebelanga pakai kal lagi. Sebelanga.
0: Kayak kita lagi menganga ya kan. Sebelanga. Ada bawa apa lagi bawa. Kalau dia ini mau request lagunya adalah My Mind Gue ya.
1: Okay.
0: Katanya GAD ada salam salam buat ibunda tercinta Bu Agung katanya.
1: Ya sering disapa di radio.
0: Iya, dia lebih terkenal daripada Ade ya di radio
1: kamu
0: ya.
1: Kamu mau disalamin apa jangan nanti kamu diprospek.
0: Iya ini. Bu. Dia itu satu-satunya orang kayaknya tidak kerja di radio tapi lebih terkenal dari penyiar radionya.
1: Iya. Bener lagi no.
0: Kalau menurut Gus Bawe, dia korban dia katanya. Janji-janji ya, pernah pengalaman janji ketemu sama temen, PHP.
1: Ya, udah ya, gak kan? Usah temenan lagi sama dia.
0: Iya bener banget, cari yang gak PHP aja.
1: Iya, Rima kan? Hadi.
0: PSP aja.
1: Apa tuh PSP?
0: Gak tahu.
1: PlayStation.
0: Iya bener.
1: Nih ada Rima Hadi.
0: Mm-mm.
1: Korban, saya adalah korban. Korban. Karena pake dia caps lock semua.
0: Tanda, iya bener.
1: Iya caps lock dan panjang korban.
0: Korban banget nih Kak Ari.
1: Tapi plot twistnya aku cukup menikmati menjadi korban.
0: Wow.
1: Ada ya yang ini. Ayo jadikan aku korbanmu.
0: Iya benar. Korbanin aku dong.
1: Iya aku siap menjadi korban kamu.
0: Astaga.
1: Gak apa-apa
0: domba
1: kok
0: kali dia.
1: Nanti aku berikan kesempatan lagi. Iya. Dasar bucin.
0: Iya benar. Bucinnya tuh ngebucin banget loh.
1: Iya no, ngebucin banget.
0: Kayak no. Happy banget loh.
1: Iya lagi. Ah ada tutu.

0: Happy banget jadi korban.
1: Happy banget jadi korban. Yeah. Tuh You Raise Me Up. Sedih banget lagu kamu tuh.
0: You Raise Me Up.
1: Oh iya, ada kabar duka.
0: Iya,
1: Bunda Pujo Astawa yang berpulang juga. Semoga dilancarkan Beli Pujo ya.
0: Mm-hmm.
1: Ada kemarin baru chat Beli Pujo juga.
0: Oh sudah ya.
1: Hari ini acaranya.
0: Hari
1: ini
0: acaranya.
1: Dilancarkan.
0: Di Singaraja berarti. Oke, baiklah ya. Semoga lancar. Mbak Adi Bajigama.
1: Halo.
0: Lagunya Jungkook yang Standing Next to You sudah.
1: Mm-hmm.
0: Dia cuma bilang aja di sungai mana ada teri ade. Itu kan becing-becing ikan becing-becing bukan?
1: Becing-becing itu kecebong bukan?
0: Enggak tahu, ikan air tawar yang bentuknya kecil-kecil kata dia gitu. Namanya becing-becing.
1: Ikan becing-becing. Coba aku cari.
0: Becing-becing, bececing.
1: Ikan becing. Ikan becing.
0: Coba,
1: Enggak.
0: Oh, bukan?
1: Enggak, ikan teri.
0: Oh, mana ada? Teri itu di laut, Dek.
1: Tapi yang warnanya tipis gitu.
0: Hah?
1: Warnanya tipis.
0: Yang ikannya kecil-kecil tipis itu kan?
1: Iya.
0: Yang bergerombol itu kan?
1: Iya, itu apa?
0: Itu ikan bergerombol di air tawar. Coba, ikan kecil-kecil bergerombol di air tawar. Coba cari deh.
1: Iya, ini aku lagi nyari.
0: Ikan kecil-kecil bergerombol yang warnanya sama toh.
1: Iya, kan?
0: Bergerombol.
1: Seperti teri itu tanya.
0: Iya. Coba, bergerombol. Di air tawar. Apa sih?
1: Kok?
0: Apa sih? Coba
1: Badar.
0: Ikan badar.
1: Iya.
0: Hah? Masa sih? Ada gak sahabat Bina FM yang tahu?
1: Ikan berukuran kecil yang mirip atau sering disamakan dengan ikan teri umumnya terbagi berdasarkan habitatnya.
0: Mm-mm.
1: Di air laut ataupun di air tawar.
0: Mm-mm.
1: Ada namanya teri nasi, teri medan, teri jengki, ikan maco.
0: Ikan maco, nggak ada ikan letoy.
1: Ikan maco atau pepere, itulah pokoknya. Terus ada ikan wonder, ikan sepat.
0: Kasar ya ikannya.
1: Iya, ikan sepat. Ikan cere. Ikannya udah nggak bersatu lagi, dia cere.
0: Ada ikan gupi juga.
1: Iya kan?
0: Apa banyak banget lah ya. Pokoknya ikan kecil-kecil itulah. Yes.
1: Iya ikan itulah. Pokoknya ada yang mau jawab tentang ikan nggak nih? Nggak ada.
0: Nggak ada. Mereka juga bingung lah. Terus ada Trisha.
1: Iya Trisha.
0: Halo Trisha.
1: Trisha mau lagunya Heaven Aira Star.
0: Heaven Baby, ya kan?
1: Iya, ada kak temanku janji bayar utang tapi nggak dibayar. Itu susah, sumpah.
0: Susah.
1: Kalau susah banget tuh, susah banget tuh.
0: Itu tapi, tuh levelnya tuh udah level yang busuk banget.
1: Itu busuk banget, sumpah. Tapi besok-besoknya kalau dia minjem uang lagi, aku nggak kasih nominal yang dia pinjam. Aku kasih nominal yang aku rasa aku ikhlas kalau nggak dikembalikan.
0: Oh iya, benar.
1: Daripada kamu juga kepikiran kan?
0: Iya, ini tak kasih aja lah udah. Kalau dia balikin ya asoy nggak dibalikin ya udahlah ya.
1: Benar, Titin.
0: Sudah tahu. Halo.
1: Heart Attack Demi Lovato tadi udah ya.
0: Alright.
1: Terus dia nyapa kita pagi-pagi, thank you.
0: Mm-mm.
1: Mbak Nina udah sampai belum, Mbak?
0: Yeay.
1: Ada Mary Beautiful tadi juga udah ya.
0: Betul.
1: Mbak Juni Nati.
0: Halo, Mbak Juni Nina.
1: Pagi. Miley Cyrus Get Married.
0: Oh, okay. Sudah ya.
1: Yang suka semangat aktivitas semua, yang suka buat janji saya.
0: Oh,
1: yang
0: enggak
1: ada ngingkarin juga saya.
0: Pelaku banget Anda,
1: pelaku,
0: ya kan?
1: Kayak ada bilangannya aja dulu, next terserah. Ya kan, iyain aja dulu. Next-nya lihat nanti.
0: Padahal
1: aja
0: yang bikin, ngeselin enggak sih?
1: Maaf ya.
0: Ada Mbak Panca, selamat pagi. Ini kalau selalu berjanji, aku sering jadi korban. Janji-janji palsu dari orang-orang yang tidak berperi kejanjian katanya. Dari temen, tukang bangunan, bahkan dari anakku sendiri loh. Mereka suka batalin janji pas di hari H pula. Mm-mm. Janji sama tukang bangunan, aku udah ambil libur. Tahu-tahu kok aku tunggu-tunggu gak dateng. Pas ditelepon, maaf Bu besok aja ya, saya lagi nyamsat. Baru tahu STNK mati hari ini katanya. Bilang dari pagi dong Bambang katanya. Terus anakku yang cewek, Mommy aku mau pulang ambil ini ambil itu nanti malam. Dia ditungguin sampai gak tidur, dia gak datang tanpa alasan.
1: Ya ampun.
0: Luar biasa. Tapi kalau soal janji gak bisa main-main. Sebisa mungkin aku tepati. Prinsipku janji adalah utang dan utang harus dibayar.
1: Bener.
0: Masalah zaman sekarang banyak yang tidak membayar itu ya kan.
1: Yes.
0: Pantang untuk gak bayar utang katanya. Oke,
1: thank you Mbak Panca. Abah Weasel.
0: Abah Weasel.
1: Dia korban katanya.
0: Oh baik.
1: Oke Rianto.
0: Pokoknya dia singkat padat korban.
1: Iya,
0: ya kan.
1: Oke.
0: Halo Kak Ogi.
1: Pagi ini mau request lagunya Training Season aja.
0: Kalau
1: masalah janji-janji aku bisa aja keduanya. Kadang kalau ada yang ajak dadakan bisa aku iakan tapi hari H tidak datang.
0: Waduh.
1: Takut banget deh. Namun bisa sebaliknya tetap menepati janji. Berarti tergantung mood ya Ki ya.
0: Iya benar. Dia kadang pelaku, kadang korban. Iya. Ya kan?
1: Tapi dengan umur segini, rasa malas untuk ketemu teman-teman di luar itu udah berkurang banyak. Pengennya kalau libur di rumah aja atau paling pergi kemana gitu, tapi sendirian.
0: Oh sendirian dia sekarang. Amazing. Single fighter banget loh.
1: Iya.
0: Bulil.
1: Bulil.
0: Oh dia di Uluwatu sekarang. Okay. Tadi dari rumah sakit cek darah sih katanya.
1: Baik.
0: Alright. Oh dipesenin loh. Kopi yang dia kasih kemarin ke kita itu jangan pakai air dispenser ya, nggak jadi kopi nantinya. Iya. Gitu.
1: Anyway, thank you Bu Lilis udah ngasih kita
0: kasih
1: kopi
0: loh.
1: Ya.
0: Kopi Peaberry.
1: 250.000.
0: Ih luar biasa, mahal banget loh. Sampai mau bukanya itu, aduh.
1: Iya kayak, aduh, menyendok tuh tidak boleh ada yang jatuh.
0: Iya benar
1: pun
0: sekali loh. Kalau jatuh
1: Anda anaknya sangat tebres.
0: Oh iya, aku kalau jatuh harus dijilat kayaknya. Di.
1: Jorok di banget
0: no. Lantainya. Iya. Bu Maratna,
1: Maratna.
0: Feskal dong. Baru datang dari pasar nih. Kalau janji-janji manis kadang jadi korban, kadang juga pelaku.
1: Baik.
0: Tapi aku selalu info sebelum janjian kalau gak jadi datang. Males aja, pasti ada alasan, acara keluarga lah. Begitu sih.
1: Baik.
0: Begitu ya. Karena memang banyak orang yang gak enakan ya. Gara-gara gak enakan itu akhirnya kita jadi pelaku loh.
1: Iya lagi. Mau bagaimana lagi ya?
0: Padahal awalnya itu bukan maksud jahat, bukan.
1: Cuma mau mempercantik kata-kata aja.
0: Iya gitu bener.
1: Mau gimana lagi. Mak Wiwin.
0: Mak Wiu.
1: Bebalang katanya namanya.
0: Oh namanya Bebalang.
1: Aduh gak tahu lagi aku Mak Wiwin.
0: Ikan Balang. Loh, Balang Timah.
1: Bebalang Timah.
0: Oh gitu.
1: Oh iya ya. Yaudahlah, makasih Mbak Wiwi.
0: Aku sama sekali blank Mbak, gak tahu apa-apa ini.
1: Sama aku juga.
0: Iya kan, udah gitu dia buka topik lagi pakai ikan kecil-kecil.
1: Adi Gun.
0: Hai.
1: Beceng-beceng itu bukannya sayur itu ya yang nah, isi sambal.
0: Pleceng.
1: Oh. Ya ampun. Wow, aku tertawa no.
0: Ketawa kita sampai bengek no, iya, ya no. Gara-gara sangat lucu banget.
1: Jokes bapak-bapak kali no. Ya ampun, Bibi yang lebih tua dari kamu aja gak kayak gitu jokesnya Di. Di, sadar. Astaga. Sumpah aku berpikir keras.
0: Tapi kita harus hargai loh, dia sudah mencoba untuk lucu loh adik.
1: Iya lucu-lucu Di, lucu Di, kita ketawa Di.
0: Iya kan. Gini kita gini. Enggak itu enggak ketawa itu deh.
1: Itu licik ya?
0: Licik ya kan? Itu mah ketawa licik dengan penuh kejahatan ya, tolonglah. Cynthia bilang ikan wader katanya.
1: Ikan wader.
0: Ikan wader bener? Bener ya?
1: Enggak tahu. Oh. Dari Google sih wader
0: tuh, namanya. Mama Yaya bilang beceng-beceng itu berudu katanya. Kenapa banyak banget memilih POV yang beda-beda ya?
1: Iya no. Ya beceng-beceng tuh bukannya ini.
0: Be bedok kepom, namanya.
1: Kepompong, kecebong.
0: Iya itu deh, berudu ya kecebong.
1: Oh iya.
0: Be kalau kata Mama Yaya, be bedok. Be namanya kalau di air tawar setahuku ya.
1: Beduk, kenapa skip, namanya? Skip aja yuk bebe ya, itu ya, aku bingung
0: usah, no. Gak usah sih, aku bingung. Pusing aku juga.
1: Pusing aku no.
0: Iya bener. Siapa Kak Juna-Juna?
1: Iya.
0: Bukannya gak mau jawab, nanti semakin kemana-mana semakin bingung semuanya. Seperti biasa.
1: Iya ini kita udah bingung kok Jun.
0: Iya no.
1: Hah?
0: Ini ada yang dijawab nih, ini ada dua jawaban yang sama nih.
1: Iya.
0: Dari...
1: Gak ada namanya pula. Bapak.
0: Pak siapa?
1: Tampan, bapak tampan namanya
0: bapak
1: siapa?
0: Ganteng,
1: bapak dan ibu.
0: Iya dan ibu yang cantik.
1: Ji Bulu, Aji Bulu Indah.
0: Oh Ji Bulu Indah.
1: Aji Krisna nih.
0: Oh iya ya?
1: Enggak.
0: Oh iya bukan. Dia B Balang Timah juga namanya.
1: Oh baik.
0: Makanan arwana juga. Oh. Oh, arwana makan ini ya,
1: makan
0: kanibal ya. Iya dong kanibal dong.
1: Iya
0: kan
1: lagi.
0: Makan ikan juga toh?
1: Enggak tahu arwana aku tuh yang mana ya?
0: Aku baru tahu noh kalau ikan itu kanibal.
1: Iya aku juga. Bagus.
0: Ya.
1: Bensin di manakah kau berada? Ingin
0: lah,
1: aku ingin
0: masih,
1: beli.
0: Pak? Oh. Masih sampai sekarang?
1: Kayaknya wow. Masih susah deh.
0: Belum ada penjelasan ya kenapa seperti itu ya?
1: Enggak ada. Enggak tahu saya enggak siaran soalnya.
0: Kenapa ya? Enggak ada. Dari kemarin sih belum ada, Dek.
1: Oh iya,
0: ya kan?
1: Belum ya.
0: Iya.
1: Yang tahu beceng-beceng umurnya antara 45 sampai 55.
0: Iya, benar sih.
1: Pak, saya masih 30, Pak.
0: Aku juga, Pak.
1: Ya. Janji adalah tinggal janji. Kalau aku janji adalah hutang, tapi aku korban PHP.
0: Oh, korban, Pak Agus.
1: Kasih, ya.
0: Ya, tiba-tiba tamunya enggak datang kayak gitu-gitu. Tiba-tiba batalnya hari H gitu, Pak Agus ya.
1: Kata Adi Gunawan, terima kasih Wibi sudah mengapresiasi.
0: Iya loh, kan kita
1: juga apresiasi. Ketawa, Di. Kamu enggak kok kamu, kamu gitu kan pilih ketawa, kasih sekali sama
0: ketawa
1: Wibin.
0: Jahat kamu.
1: Iya. Ya om aku, tuh kayak ketawa banget kayak lucu banget deh. Sumpah kayak lawak kayak adik udah tuh kayak ya ampun.
0: Tuh kan Di, kamu sakit hati gak digituin Di? Jahat dia Di.
1: Di aku udah ketawa Di.
0: Ketawanya.
1: Kayak gak mau kasihin aku.
0: Ketawanya fake banget kan Di. Fake-nya tuh nge-fake banget dia.
1: Pilih kasih dasar adik beneran malas.
0: Putu Oki.
1: Halo.
0: Oh bener, becing-becing itu beruduk kata dia. Kalau Putu Oki tuh diriku kadang pelaku, kadang korban. Tapi makin kesini makin jadi korban terus ya. Karena pernah nih sudah janjian 2 atau 3 hari sebelumnya. Ternyata H-2 dibatalkan dengan alasan aku, alasan yang aku rasa dibuat-buat. Jadi mulai sekarang itu kalau ada undangan mendadak dengan pelaku yang sama, so pasti dia aku tolak dengan super halus, lus-lus banget. Hah, emang bagaimana cara menolak menolak dengan yang halus banget tuh gimana sih?
1: Dilus-lus kayaknya.
0: Makanya, seperti apa sih menolak dengan cara yang halus banget itu seperti apa? Kalau aku bisa gak? Enggak, aku bilang gitu. Gak bisa deh, gak bisa no gitu. Aku pasti gitu no.
1: Iya kan?
0: Ya kan langsung aja gitu loh. Maaf ya, diriku bukan keledai yang jatuh di lubang yang sama untuk kedua kalinya.
1: Asoy. Ya,
0: itu Arimadi. Tangan menikmati.
1: Iya lagi. Jadikan aku korbanmu kakak.
0: Korbanin aku kakak.
1: Mbak Panca tadi bilang temennya yang di Eropa, Arjuna Rinaldi lagi dengerin. Dia bilang katanya Bebalang Timah juga.
0: Oh.
1: Baru tahu aku ada nama Bebalang Timah.
0: Iya Bebalang Timah. Dan tiga orang yang mengatakan hal yang sama. Ya. Mungkin itu jawabannya.
1: Oke lah. Aku ya, terima baik. Aja biar kita gak ribut masalah ya, ikan ini. Bener, ya. Bener. Siapa yang lihat kuno? Aduh.
0: Kesel dia yang buka topik, ya, dia yang kebingungan.
1: Terus Mbak Ira.
0: Emang temanku ini.
1: Iya capek. Mbak Ira.
0: Halo.
1: Phil, Robbie Williams.
0: Oke disiapin.
1: Oke terus Mbak Ira bilang aku pelaku dan korban tapi lebih sering pelaku. Terutama sering janji ngajakin pergi ke tempat A, B atau kemana tapi ujungnya sering gak jadi. Sampai adikku bilang janji tinggal janji suka gak jadi.
0: Ya, itu alasannya apa sih Mbak? Nah, aku ternyata banyak yang menjadi pelaku nih ya kan. Aku tuh penasaran sebetulnya alasan Anda menjadi pelaku itu apa? Apa karena adik kadang ngerasa gak enak? Atau karena jiwa entertainingnya dia itu tinggi? Ketemu orang itu kayak langsung, yuk ngopi yuk gitu. Oh tanpa dipikir?
1: Apa kabar ini? Kapan gitu kosong ngopi nih yuk? Gitu.
0: Kan, padahal tidak ada keinginan itu.
1: Gak ada niatan aku.
0: Tapi mulut nyeplos itu.
1: Iya no, sumpah nih.
0: Oh berarti apa menjadi, karena pengen basa-basi, ya, apa sih alasannya? Apakah basi-basi? Apakah pengen memang jiwa entertaining Anda tuh sangat
1: ya,
0: tinggi?
1: Maaf ya pada orang-orang yang pernah ketemu sama saya ya, 50% tuh basa-basi aja no, sumpah.
0: Oh basa-basi berarti deh, atau tidak enakan orangnya, kan kadang-kadang itu.
1: Iya benar.
0: Karena aku lihat banyak sekali pelaku nih.
1: Atau emang niat aja Anda, emang kayak memang ada keinginan untuk itu gitu kan. Tapi kalau ini kayaknya lebih ke selain tidak enakan emang lebih ke nyeplos aja sih.
0: Iya, basa-basi yang basa-basi busuk sih kalau orang bilang. Kalau Mbak Ira tuh alasannya suka antusias di awal tapi setelah mendekati hari H dijanjikan malah malas. Kehilangan excitement-nya itu udah gak ada menjelang hari H.
1: Tapi emang kalau udah ada teman yang lelah lele itu males no. Maksudnya gitu gini, ya? Jam berapa ntar? Misalnya jam 3. Jam 4 aja yuk, aku baru selesai nih no, ini. Terus kayak ada satu lagi, aku beli makan dulu ya. Aku urus anak dulu ya. Aku kan males kan?
0: Gak jadi ya sih pasti.
1: Kalau aku udah kayak, lanjut guys.
0: Kata Mbak Ira sama temen juga suka basa-basi aja, basa-basi. Kok ada korban yang senang ya, sungguh anomali, kata Putu Oki.
1: Are, Mahadi tuh.
0: Emang orangnya senang disakiti.
1: Emang dia suka aja gitu loh, gimana dong.
0: Tapi kalau ada sendiri kita lagi ngomongin tentang basa-basi, janji-janji manis yang seringkali busuk satu FM. Apakah Anda pelakunya, ataukah Anda korbannya, atau Anda kadang-kadang?
1: Iya.
0: Kadang kidding Anda
1: kadang,
0: ini.
1: Kadang suka kidding Anda ya.
0: Iya benar.
1: Coba kita tahu kita 08.11.39.3.4.94 ya. Kita tungguin joinan Anda sampai jam 10. Sekarang betul. Kita kasih lagu-lagu dulu. Wow 23 menit.
0: Iya benar. Hanya untuk topik aja ya kan.

0: Yang pengen refreshing ke Ubud, kita ke Teh Ubud aja. Karena mereka punya paket lengkap buat Anda untuk menjelajahi Ubud dengan cara yang berbeda. Yes. Trekking ke air terjun plus makan siang cukup bayar Rp150.000 aja per orang di Toya Ubud.
1: Mau staycation, The Keong Unique Lodge ini siap memanjakan Anda dengan kamar mewah untuk dua orang, udah termasuk sarapan ya. Pilih camping di Green Camping di tengah alam Ubud yang adem, udah termasuk sarapan juga minimal dua orang. Harga dan detail hubungi 0811-3831-2503.
0: Nah, kalau Anda cari tempat gathering atau outing yang beda dan berkesan, Toya Ubud jawabannya. Cukup bayar Rp425.000 per orang, sudah termasuk satu malam di Green Camping, makan malam, sarapan, dan aktivitas trekking ke air terjun. Cocok banget buat outing kantor atau family gathering minimal 20 orang aja. Ayo, kita bikin momen spesial bareng Toya Ubud, serunya pasti.
1: Nikmati alam, kenyamanan, dan harga hemat hanya di Toya Ubud.

0: Kembali ke Bali. Saatnya kembali ke Bali. Kalau bukan kita, siapa lagi?
1: Penguin FM, your sweet music station. Betty Richardson datang lagi di Kembali ke Bali. Anda mau diajak kemana minggu ini, sahabat Penguin FM? Kalau diajak menikmati keindahan Angels Billabong, mau nggak? Terletak di Nusa Penida, Angels Billabong ini memiliki air yang sangat jernih sehingga akan menyajikan pemandangan alam yang indah. Kejernihannya yang luar biasa memungkinkan Anda untuk melihat dengan jelas dasar laut yang dihiasi oleh terumbu karang yang berwarna-warni dan berbagai biota laut yang menari-nari di dalamnya. Angels Billabong juga menjadi tempat yang ideal nih bagi para pecinta fotografi alam. Air yang jernih menciptakan pemandangan yang sempurna untuk memotret keindahan alam di sekitarnya. Tebing-tebing batu yang kokoh dipadukan dengan air jernih dan langit biru ini menciptakan komposisi visual yang sangat indah. Tapi demi kenyamanan dan keamanan, jangan lupa patuhi aturan selama berwisata ke sana ya.

0: selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Yeay, ayah pulang.
0: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
0: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
0: Untung ibu sudah beli Supersol Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Supersol Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
0: Supersol Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Supersol kemasan Rp4.000. Lebih hemat.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
0: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
5: Mau dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: Kalau ngomongin lagu-lagu terpanas minggu ini, Anda nggak boleh ketinggalan yang satu ini.
1: Yap, dari yang naiknya cepat sampai yang bertahan di puncak.
0: Semuanya dirangkum di Penguin Hot Music Chart, your favorite music in one chart.
2: Setiap Sabtu jam 4 sampai 6 sore.
0: Penguin Hot Music Chart,
1: your favorite music in one chart.

0: Bingo FM Sweet Music Station, Grow With Love, Robbie Williams dengan Feel, spesial buat Mbak yang Ira. Sudah request lagu ini, Mbak Ira. Lagu muda kita puterin ya.
1: Real love. But I don't have a love.
0: Kasian deh lu.
1: Where is my love?
0: Selalu gagal masalah cinta.
1: Cewek banget nanti. Aigo.
0: Apa?
1: Aigo, hubungin mantan aja kali ya.
0: Hey, mantan muda asik.
1: Mantan
0: ada alasan kenapa dia jadi mantan, adik.
1: Kenapa?
0: Dia udah gak mau lagi sama kamu.
1: Aku yang gak mau sama dia, enak aja.
0: Ya, tapi...
1: Kan semua ininya ada di aku. Kalau tapi, aku mau lagi ya tinggal hubungi aja.
0: Wah, tapi kenapa kamu mau ngubungin dia lagi?
1: Iya kan masih ada yang ingin diulang kembali.
0: Ih, nganggur kamu. Udah lama dianggurin.
1: Aduh, capek banget
0: rasa
1: deh.
0: Rasa cintamu
1: tidak
0: gitu loh,
1: tidak ada yang
0: dek.
1: Membelai.
0: Waduh, cobalah kamu.
1: Apa?
0: Kepada Ibu Agung.
1: Mau.
0: Yang ada di rumah.
1: Mau.
0: Mencari belayan dari ibu tercinta aja, dek.
1: Nggak deh, nggak usah nyari uang aja deh. Pilih Ibu Agung apa cari uang? Cari uang.
0: Sebegitu jelasnya ya pilihan itu ya.
1: Benar sekali.
0: Nggak seperti janji-janji manis yang sering kamu ucapkan itu kan.
1: Iya, no doubt.
0: Yang seringkali gak jelas.
1: Iya benar sekali. Yuk sahabat Pingin FM kita lagi ngobrolin janji manis. Anda lebih sering menjadi pelaku atau menjadi korban ya. Coba cerita sama kita juga pengalaman Anda menjadi pelaku ataupun menjadi korban di 0811 393 494.
0: Yes.
1: Sembari kita mau kasih tahu juga nih seperti apa jalanan di hari ini. Apakah macet, lancar atau... Tahu ternyata ada yang mengganjal.
0: Wow, mengganjal di hati Anda. Ceritakan saja sama teman Anda, ya kan? Ribet.
1: Ya kita update dulu yuk ya. Jalanan hari ini.
2: Traffic light, traffic light.
0: Kalau kita lihat dari Bangsal pagi hari ini, Sahabat Dunia FM di Bangsal, oh tidak, tidak sepadat biasanya ya. Ramai saja. Kemudian kita ke Cokro Aminoto, sepanjang Cokro pagi hari ini juga landai, Sahabat Dunia FM. Pun begitu dengan perempatan Lukluk pagi hari ini juga tidak sepadat biasanya. Dari pertigaan Perum Dalung Permai sudah cukup ramai sampai ke perempatan Gunung Sangiang. Sepanjang Gunung Sangiang pagi hari ini memang ramai lancar. Gunung Agung lebih ramai lancar juga ya kan. Yang padat banget itu tentu saja ada di Sutomo, Gajah Mada, Kartini dua arah ya, Nakula, Nangka Selatan menuju Patimura itu padat banget Sahabat Dunia FM.
1: Parah
0: banget ini lebih kemacet sepertinya ya.
1: Yes.
0: Kemudian di Kerobokan pagi hari ini dari perempatan Gunung Sangiang sampai ke Peti Tengah pagi ini masih cukup landai ya. Kemudian kita ke Gunung Salak, ke Sambi ada bagian yang ramai. Sisanya sampai ke Gunung Salak Utara sih ramai lancar aja ya. Kita ke Gatsu Barat pagi hari ini, sepanjang Gatsu Barat sudah cukup ramai. Pun seperti di perempatan Ubung pagi hari ini ramainya padatnya itu sampai ke Lumintang Sahabat Dunia FM ya. Kita ke pertigaan Ken Arok itu ramai, sisanya masih cukup lancar ya Ahmad Yani Utara.
1: Yes.
0: Saya ke perempatan Nangka pagi hari ini cukup padat nih, perempatan Nangka sampai ke pertigaan Trengguli pagi hari ini ramai Sahabat Dunia FM. Nangka Utara pagi hari ini masih cukup landai. Kemudian ramai lancar, Seroja juga ramai lancar aja, nggak kayak kemarin yang padat banget deh di situ deh, padat banget Antasura ya. Sisanya sih udah itu aja ya.
1: Yes.
0: Lanjut deh.
1: Kemudian Topati ke Batu Bulan masih landai aja, Sahabat Pingin FM. Daerah Ngerebong itu juga masih landai. Ternyata Waribang itu mulai padat. Daerah Titi Banda menuju ke arah Sanur Padanggalak, bukan lagi nih padat ya sampai ke pelabuhan. Kemudian kita ke arah Hang Tuah juga padat hari ini sampai sedap malam, sisanya agak landai sedikit. Ke arah Hayamuruk ramai lancar aja, masuk ke daerah PB Sudirman juga lancar. Ternyata daerah Cagung Tresna Puputan masih lancar. Tukat Balian Pemuda masih lancar aja, Watu Renggong Sesetan juga masih lancar, tumben banget.
0: Iya benar.
1: Sidekarya masih lancar, daerah Suwung Batan Kendal menuju arah tol baru mulai padat lagi. Pesanggaran Sanur cukup padat. Ke arah Pesanggaran kemudian ke Paon, Pulau Bungin itu masih landai. Balik ke Teku Umar bentar. Teku Umar masih landai Sahabat Pingin FM, masuk ke Simpang Buagan baru mulai padat lagi. Traffic light Mahendra Data padat juga. Gunung Soputan hanya di traffic lightnya aja yang padat, sisanya masih landai. Pulau Galang agak padat, Imam Bonjol landai, tumben hari ini. Sunset Road traffic lightnya aja yang macet ya. Coba kita lihat ke arah bypass menuju ke bandara, ternyata landai. Kemudian menuju ke arah sedikit ke Nusa Dua itu juga masih landai. Seperti bahkan biasa hanya di Uluwatunya itu aja.
0: Perempatan McD Uluwatu ya, itu juga tidak sepadat biasanya ya kan?
1: Yes, hanya karena traffic light aja sih kita lihat di sini ya, nggak begitu panjang kok kepadatannya. Sisanya masih aman, lancar, terkendali.
0: Betul, hati-hati di jalan sahabat Zuna FM.
1: Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas, berdayakan keselamatan sebagai kebutuhan.

0: Nas Blue dan juga The Kota dengan Fast Car ya. Sambil yang lain yang lagi di jalan pagi hari ini sambil ngobrol lah sama kita ya.
1: Ya,
0: kita
1: banget.
0: Lagi ngomongin tentang Anda ini tersangka atau terduga pelaku ataukah korban yang suka
1: memberikan janji
0: manis.
1: Tapi sebelum itu kan kita mau coba tanya ke sahabat pengin FM ya.
0: Mm-mm.
1: Mengenai lagu yang tadi itu.
0: Oh
1: ya?
0: Iya benar. Ternyata bukan kamu down loh, Dek.
1: Sahabat pengen FM. Jadi ada salah satu sahabat pengen FM juga nanya sama kita.
0: Betul.
1: Ini lagu apa ya?
0: Nah, kita aja kesulitan. Aku sebagai musik director gagal banget kali ini.
1: Yes, correct ya, dia musik director aja dia bingung ya. Apalagi saya yang nama orang aja saya lupa.
0: Iya, benar banget.
1: Nama jalannya saya lupa.
0: Dia
1: nama diri sendiri juga saya lupa.
0: Kadang dia aja siapa aku?
1: Iya kan, siapa aku?
0: Dimana aku?
1: Kok aku di sini? Sejak kan aku bersama Justin Bieber.
0: Baik. Ini antara perlu ini kayaknya dirawat sih memang kamu.
1: Perlu dijamah aku ini kayaknya.
0: Sama uang.
1: Ya kan?
0: Sama gitu. Pekerjaan yang kekayaan, banyak. Dijamah
1: kasih.
0: Kekayaan tuh menyenangkan banget sih memang. Iya kan?
1: Nah, Mode, bukan yang itu lagunya Mode. Bukan yang aku nyanyiin ya, ini. Kita kasih rekamannya ya.
0: Tolong.
1: Lagi Anda yang tahu, coba please.
0: Ya.
1: Kasih tahu kita.
0: Tolong ya sahabat Tune FM bantu kita berdua.
1: Tapi
0: bantu
1: bukan
0: kami,
1: down.
0: Bantu kami.
1: Bukan come down, bukan kita kira awalnya Rema kali ya, come down katanya bukan.
0: Pertama Michiko
1: enggak
0: sih? Bukan. Ya kan? Oh, come down Rema, bukan juga. Ya,
1: coba Anda dengarkan ini dan kasih tahu ke kami.
0: Iya, tapi
1: lagu apa?
0: Kita kasih tahu dulu ya prosesnya ya, bahwa tadi kita ke Zazam enggak kenal. ChatGPT enggak kenal. Tadi apa yang biru-biru itu yang kita ngobrol bareng sama dia?
1: Meta gitu kayaknya.
0: Oh iya, Meta AI. Terus kita udah marah-marahin dia.
1: Terus dia gak terima.
0: Iya, dibilang bodoh gitu kita.
1: Terus, aku tidak tersinggung kok dibilang bodoh.
0: Iya.
1: Tapi aku tidak tahu dia bilang gitu.
0: Terus karena aku lagi sibuk gitu. Mesin aja bisa ngeles zaman sekarang. No.
1: Iya.
0: Coba dengerin, bantuin kita ya satu FM.
1: Coba.
0: Ini lagu apa sih?
1: Tapi isi radio lain ternyata.
0: Iya, ada isi radio lain ya?
1: Iya tadi. Apa gitu? Ada yang enggak? Oh, wow.
0: Nih aku udarakan lagi ya sebentar nih aku.
1: Wow.

0: Apa ya?
1: Bukan Calm Down lo. Bukan. Wow wow wow. Na na ni ni na na na na. Wow wow wow wow wow. Move. Oh, Adam Port yang Move.
0: Coba. Coba.
1: Kayak itu masih baru deh. Adam Port ya. Coba.
0: Ni na na na na. Oh. Oke, Rianto. Itu kayaknya improvisasi dia sendiri enggak sih?
1: Jahat banget. Coba.
0: Ding ding ding ding. Ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding.